0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Pararea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian ka-23

0: Eleut dua bulan ti harita, kala Surya jeung Wirapati barijil ti guha sarta geus saged meunang dangdan, kawas-kawas rek init jauh rek ningalkeun guha nu paranti nyumput maranehanana. Sanggeus araya di luar lawang guha ditutupan ku batu sarta dibubrugan ku regang-regang haur. Bral dua nana miang bari nyoren bedog gagah nakranan kawas anu rek miang ka pangperangan.
1: Kamana liar teh Surya? Kudu puguh tujuanana euy, ngarah tegaplah. Narek neangan guru heula atawa rek neangan hakaneun heula ieu teh?
0: Wirapati nanya bari leumpang nuturkeun kala Surya anu ti heula.
2: Weleh weleh weleh. Neangan hakaneun mah gampang aduh. Mending oge urang init ka Gunung Sambung gih. Didinya aya jago nu katelah Panji Ruyung cenah.
1: Jadi didinya di Gunung Sambung aya jago anu kahot.
2: Ya heuh aduh weleh weleh. Eta guru jago anu kacida kahotna deh boga murid hiji ngaranana Gagak Bodas. Bejana mah gagah euy jeung luhur kasaktianana. Da urang teh perlu ku elmuna pikeun nandingan si Singajaya jeung urang Cibendi. Kitu tah gih.
0: Jawab kala Surya tegas manehna leuwih loba pangalamanana. Minengah denge beja ti batur ngeunaan jago anu ngancik di Gunung Sambung.
1: Hayulah. Memang satuju pisan mun kadinya mah.
3: Kuring oge geus ngadenge ngeunaan hiji jago anu aya di ditu. Sugan we kaparengkeun mipanda elmu aneh euy. Anu dipiboga ku Panji Ruyung.
1: Tapi beja nama bisa mancala putra mancala putih cenah euy. Bisa ngarubah wujud. Malah bisa jadi awewe, bisa jadi lalaki, bisa jadi buta, bisa jadi sato galak cenah.
0: Wirapati satujueun.
2: Ah. Memang nya kitu. Eta nu ngaran Panji Ruyung teh ceuk beja mah bisa mancala putra mancala putri.
1: Bisa robah-robah sorana cenah. Kawas nu ngadongengna.
2: Tumatak kabita dewek mah gih. Maksudna teh keur nyingsieunan musuh. Ngarah teu kudu capek gelut lah. Bosan gelut wae deh. Leuhung lamun urang teu kateter. Eta urang kateter. Tapi lamun namahal elmu pangabaruh ka eta guru nu ngaran Panji Ruyung, meureun sugan lah da kudu capek-capek gelut lah ge mayu. Cukup we disingsieunan. Komo bisa ngarubah wujud mah jeung ngarubah sora.
0: Dua nana terus ngobrol sapanjang jalan. Maksudna ngajug-jug ka Gunung Sambung anu kacida jauhna. Malah lamun dilempengkeun mah bisa ngaliwatan Kalang Sawung anu dicicingan ku Murkana teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tonai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabut tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Wow. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae bunuh karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio Fis FM
7: Radio
6: 102,4 FM Sahabat Sehat Keluarga Anda.
7: Sahabat Sehat Keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: dilakukan mah bisa ngaliwatan kalang sawung anu dicicingan ku murkana teh. Sedangkan dina waktu anu sarua lebakeun perjalanan eta dua jalma aya anu leumpang sorangan bangun salse nakeranan. Malah mah eta jelema teh bari raratredet ka kenca jeung ka katuhu. Kawas aya anu diteangan, horeng geuning murkana anu keur leumpang teh, anu geus aya di eta patempatan. Tereh nepi ka Gunung Kalayar murkana mah. Bekirilah beki deket jeng duaan lantaran muru hiji perapatan anu aya di hareupeun eta jalma. Tungtungna jog anjog di parapatan reg tiluanana areureun itu ieu sirih pelong pada kaget. Bagie baraya rek kamanana ieu teh siga nu keur rarusuh nakeranan ieu teh punten ieu kuring awagel sun. Murkana nanya leuwih ti heula panona rutret ka Wirapati jeung ka Lasurya. Pok Wirapati ngajawab bari teu weleh neuteup ka wasnu hayang sidik pisan ka eta jelema.
1: Bener, kuring duaan rusuh. Sabab rek muruh hiji tempat anu kacida jauhna. Ari anjeun saha? Rek ka mana deui jiga nu tumaninahna keur ieu teh?
0: Oh. Kuring Murkana.
1: Murkana. Murkanya murka-murka.
0: Lain ngaran kuring Murkana.
1: Asal-asal dimana asal. Urang mana urang?
0: Asal kuring ti Karang Sawung. Rek ngajug-jug ka Gunung Kalayar. Aya perlu kadinya.
1: Ari saradek rek ka mana ieu teh jeung saha ngaran?
0: Murkana malik nanya hatena ngarasa deug-deug asa aya batur ngobrol.
1: Duh. Bari diuk ngobrol atuh, geura salse yeu. Hayu ah urang diuk yeuh. Geura salse. Ngenalkeun. Kuring anu ngaran Wirapati. Tah. Ari ieu sobat kuring. Anu ngomongna ancat lair. Kadang-kadang ngarti kadang teu.
2: Weleh-weleh. Nah, ari maneh atuh Wirapati. Sok ngabsurkeun batur wae Wirapati.
1: Hori. Tah ngaranna Kalasurya ite.
0: Wirapati ngajak sasalaman. Kitu di Kalasurya gugek dariuk dina jukut hanapeun tangkal hantap.
1: Nuhunlah dikenalkeun. Muga-muga sing namahan baraya jeung kawabuhan ieu teh kuring teh. Tah, bener kitu. Muga-muga we lah sing laksana jadi baraya ieu. Kieu budaya.
0: Kumaha.
1: Waduh. Bari urud atuh. Lah, kun bae urud naon wae nu aya. Bona mah ngeunah lah urud lah. Kuring muga bako wungkul teh. Aduh. Ari neangan ieu neangan tangkal nanti daun kawung hese ieu lah. Kudu maut heula. Kudu garing heula. Duh. Sugan boga eta urud.
0: Oh, gampang lah nyesep mah aya.
1: Yoh. Itu atuh lah. Munah ka sana yuk. Wah. Urusan nginum aya yuk, nginuman ya. Aya. Ho. Mawa dina kewe kuning teh. Dina kewe. Dina ieu dina eta. Kere tina kalen teh geuningan. Jiga peranti wadah cai tantara baheula kitu. Ho. Jadi kieu ieu teh.
0: Kumaha saradek?
1: Kuring duaan rek ngajug-jug ka Gunung Samung. Anu pernahna dikiduleun ieu gunung. Dibulah kidul rada jauh tah Gunung Sambung teh. Jauh pisan pokona mah. Jiga nama pidatangeun ka ditu teh engke pas sore atawa peuting siga nama. Keun lah. Kaperluan kuring mah teu kudu nyaho sabab moal aya gunana keur anjeun. Ayeuna mah mending geuna terangkeun pamaksudan anjeun. Nah rek naon los-los ka Gunung Kalayar. Nah boga baraya atawa kumaha ieu teh? Sabab mun anjen percaya mah kuring duaan urang dinya.
0: Ceuk Wirapati bangun panasaran hayang nyaho kana maksud Murkana. Kala Surya mangan ukur ngabandungan tapi bari nitenan kana kaayaan murkana. Nah, laras eta teh.
1: Aduh. Lamun laras, nuhun atuh. Ari urang Gunung Kalayar mah.
0: Tangtu bisa nulungan ka Kuring. Nah, nya di ditu teh aya jago kahot.
1: Kuring aya perlu ka anjeunna. Rek minta tulung. Murkana nanya deui can wani ngabejaan niat nu sanyana harita teh. Benar. Di ditu aya jago kahot. Tapi anjeun ulah loba ting tatanya. Gerapok pejakeun pamaksudan anu sanyana. Narek laun anjeun.
0: Wirapati meni keukeuh.
1: Oh, kieu geura yeuh sararek yeuh. Nya. Kumaha?
2: Weleh. Sok tong rusuh teuing atuh ngarah kuring ngarti ngomongna nggih. Sok nyalse we nyalse ngomongna nggih. Ulah rusuh teuing atuh.
1: Oh, kieu geura. Kuring teh boga kasusah. Kasusah naon?
2: Cicing atuh wira. Dengekeun heula atuh ngarah jongjon ngomongna.
1: Nya. Ah. Bari udud yeuh meunah yeuh. Ah.
0: Kieu ye sarerek. Kuring teh boga kasusah lantaran cicing jeung musuh.
1: Dadah. Cicing jeung musuh. Maksudna kumaha ieu teh?
0: Tak kuring teh cicing jeung musuh anu kungsi nalukeun bapa kuring baheula. Geus cenat aya nama. Malah mah bapa kuring teh geus maot ku musuh.
1: Terus
0: tah kulantaran kitu kuring teh asa nungelis teboga balad ayeuna teh. Rek ngalawan eueuh kakuatan. Sabab dulur oge kalah bilu ka musuh.
1: Narik oge ye carita. Terus
0: saterusna kuring inget kana omongan bapa jenatna. Yen cenah bapa kuring teh baheula boga sobat anu cicing di Gunung Kalayar. Cenah eta sobat bapa kuring teh hiji jago anu kahot jeung kasohor. Edas kuring teh poho deui ngaranna. Edas imah yeuh. Jeung can kungsi wabuh jeung anjeunna. Cik atuh kuring tulungan. Sugan wae anjeun duaan nyaho ka eta jago. Naha saha jenenganna? Di mana lebah-lebahna? Kuring maksudna rek nepungan ka anjeunna. Lamun perlu kuring rek guguru. Sabab rumasa kuring teh masih kurang elmu nu kapimilih ku kuring. Hayang boga elmu anu cukup pikeun ngaburak balik musuh kuring. Wirapati jeung Kala Surya ungut-ungutan terus sirih reret bari silih kiceupan. Teu kungsi dila pok Wirapati nanya deui.
1: Tujuan anjeun teh ka harti. Keun. Engke urang jawab. Tujuan anjeun nya.
0: Ayeuna mah kuring hayang nyaho nu leuwih jero. Cina urusan lalakon anjeun.
1: Naha kumaha anu sanyana ieu teh? Naon sababu-sababna nepikeun ka boga tujuan kitu?
0: Oh, kieu lalakonna mah. Geura Bandungan nya. Kuring rek nyaritakeun lalakon kuring. Dadak-dadak murkana nyaritakeun nasib Ki Cuanapati anu maot alatan tarung jeung musuh sarta pakuron anu dicicinganana dicapel ku musuh. Dibejakeun kabeh ditetek taya nu kaliwat ngarah ka harat tipisan ku Wirapati jeung Kala Surya. Atuh puguh we barang ngadenge ngaran Cibendi disebut-sebut duanana jadi inget ka musuh-musuhna anu aya di Cibendi. Corojoy aya niat rek ngolo-ngolo atawa ngabobodo ka murkana sangkan ngahiji jeung maranehanana pikeun nambahan kakuatan. Tah kitu lalakonna teh saderek nu mata kuring teh perlu balat ayeuna teh.
1: Karunya teu aing atuhnya.
0: Mun kitu mah perlu dibantu atuh.
1: Sabab jelas anjeun teh dihina jeung dicacampah ku nu ngaran Raden Purwa. Ayeuna mah kieu we nya.
2: Weleh.
1: Naon Surya?
2: Nya sok teruskeun anjeun ngomong kuring udud. Anjeun teu ngomong kuring udud. Anjeun batuk kuring dahar.
1: Dasar sia. Mana tetege gue ku da Surya sia teh. Eh, pentingnya tuh mah tuh. Pentingnya tuh mah gitu. Teruskeun Wirapati. Ayo nama kieu. Kuring teu bisa mantuan kana kasusahan jeun. Tapi kuring rarasaan mah boga niat nu hade. Rek ngabantu kana kasusahan jeun. Tapi anjeun kudu janji. Daek kahiji jeung kuring. Kumaha sanggup? Sok urang bebarengan jeung kuring. Jeung ieu batur kuring ieu. Kumaha sanggup? Lamun anjeun ngahiji jeung kuring. Sangguplah. Nah make embung ngahiji atuh. Atoh we nu aya keur kuring mah. Tapi kumaha carana? Jeung deui kumaha kaayaan di Gunung Kalayar teh? Murkana marah mai bakat ku bunga sabab eta nu diharepkeun kumanehanna. Kieu nya perkara jago nu aya di Gunung Kalayar ngaranna teh Singa Jaya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karaos ku ibu.
5: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon. Pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatas propolis eta. Tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya satahun obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
5: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Cemuhun, da meni barala enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
9: Kata cek, bade kapayun, nasir obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
9: Tetes mata naon? Iya teh cek.
8: Tetes mata? Tes ma? Aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata cek.
9: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
8: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
9: Oh gitu, aman ya teh cek.
8: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
14: Jawara ti Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Murkana marah mai bakat ku bunga sabab eta nu diharapkeun kumanehanna. Ieu nya perkara jago nu aya di Gunung Kalayar ngaranna teh Singa Jaya. Tapi hanyakal. Keke. Hanyakal kumaha? Hanyakal. Eta nu ngaran Singa Jaya teh memang kasohor jago. Tapi ayeuna mah da geus eueuh. Alias geus koid. Nu aya teh tinggal murid-muridna. Murid-muridna nu aya teh kabeh oge elmuna sahanapeun kuring. Jeung ieu sahanapeun babaturan kuring. Lamun anjeun bener-bener hayang ngulik pangaranti jeung ngala pangabisa, leuwih hade ayeuna mah milu jeung kuring duaan. Sabab ayeuna kuring duaan teh rek ngadugdug hiji jago anu leuwih kahot tibatan Singa Jaya. Kumaha? Sanggup ngilu jeung kuring. Jadi kuring teh kudu ikut ka anjeun, kudu ngilu ka anjeun ka Gunung Sambung. Nya atuh. Hayang apal ngaranna? Nepogoh atuh kuring hayang apal. Ngaranna teh Bapak Panji Ruyung anu cicing di Gunung Sambung. Tangtu di ditu mah leuwih luhur elmuna. Sabab dina danget ieu mah ngaran Panji Ruyung teh geus kawentar ka mana-mana keur ka sohor. Bak itulah maksud kuring teh. Cik rek kumaha ieu? Wirapati ngabebita ngarah murkana daekeun milu ka manehanna. Nya syukur we nu aya atuh. Hayu wae ari diajak mah. Tapi kuring mah moal wakat terus ngamukim di ditu. Paling oge saminggu atau dua minggu. Saterusna mah rek balik heula ka Kalang Sawung. Bisi dicuriga ku batur. Saterusna lamun geus wawuh jeung Panji Ruyung, kuring rek datang deui. Lamun aya kasempatan anu hade, anjeun duaan mah pek wae sing bener-bener ngalap elmu sing nepi ka jucung. Ngarah kuring aya salindunganeun. Oglah. Teu naon kitu oge. Keun engke urang bebeja ka guru. Hayu ayeuna mah urang miang. Ulah terus ka Gunung Kalayar pokona mah. Cumahlah moal hasil. Pan geus dibejakeun tadi oge. Yen nu ngaran Singa Jaya geus modar, geus eueuh dikieuna nu aya tinggal murid-muridna. Ceuk Wirapati bari terus nangtung hatena bunga meunang balad hiji. Kumaha murkana?
1: Weleh-weleh sok teu kudu mikir panjang murkana, hayu urang bareng jeung kuring duaan ye.
0: Nya hayu atuh lah, meung pangisuk keneh ye. Geus paheut pasini mah bral tiluan miang deui ayeuna mah jadi satujuan pada ngajugjug ka Gunung Sambung rek nepungan Panji Ruyung anu kasohor jago tanpa tandinganna.

0: titik kapok. Dacek pikir nak mualan naon sabab manehna teu boga niat jahat. Datang kadinya teh arek guguru hayang namahan elmu pangabaruh elmu panembu sampai pamake. Harita keneh Wirapati leumpang deui ngadeukeutan ka eta imah. Tetela aman ayeuna mah. Teu aya nu nyerang deui ngan barang col ka hareupeun imah Wirapati mani calangap bari ngiihan maneh.
1: Aduh. Aing ada kena batuk ya deh. Aduh. Tekaras aing ieu. Ngadon mecer dina calana. Aduh.
0: Didinya aya maung keur cumpaguk bari melong ka manehna. Buntut na kupat kepot pika gilaun.
1: Waduh, mani gede, aduh, maung,

0: Wilapati luncat deka tukang, deg-deg lompat sada kertanaga, tapi sial cedak nengar dahan puah anu doyong. Rubuh bari gerungan.
1: Si kasebelat, aduh, aing dengar tanggal, aduh, setan, aduh.
0: Wirapati ngusapan tarang bari ngacurung kunung rek hudang deui. Tapi tekanya huan hareupeun nangkeus aya maung. Nyangereng harita teh maung anu sakitu gede jangkungna teh matak paur. Matana molotot semuhurung. Atuh puguh Wirapati teh maninga yek-yek bakat ku sieun. Calangap teu soraan panon polotot awakna deg-deg gaur-gaur maung teh disada. Terus ngadeukeutan ka Wirapati, kep ngegel kana leungeun. Kuak Wirapati ngakurawok meta tulung.
1: Aduh, tolong. Aduh. Aya maung. Aya maung, aduh. Maung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya robihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunan teu sawes-wes
4: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Status 2,4 Radio Peace FM.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayah mau.
1: Tapi boleh, nu datang, lek nulungan. Keayaan manis simpe, Rigidig Wirapati dipanggul ku mau.
0: Dek, gua kemana yuk?
1: Wirapati dipanggul ku maung dibawa ka jero imah batanggok katepas ka sampak aya nukeur ngacemprak sila bangun tumanina panonna melong ka Wirapati nu dibawa ku maung teh.

0: barung awak nak ngeleper keneh benget namanya pias jika mayit. Hari belang ulah pipiluan ngariung belang ken bae geus kieu mah ku kami arek ditanya. Cek panjeruyung ka maung belang atuh leos maung teh ini ka pipir imah. Brek eta maung depa ngahep-hep teu nyora deui atuh Wirapati deug-deug ari nempok kitu mah sabab yakin lain maung biasa. Kuniang manehna hudang lalaunan ret ka pribumi terus mangut.
1: Aduh. Hapunten. Hapunten suhun. Sim kuring aganggu kasalira. Nanging sing percanten. Sim kuring taya maksat awon.
0: Cek Wirapati sopan akranan. Ari panyiruyung nyerengeh seri kumis nanu baplang milu hirup. Panon ngakiler bangun galak alahbatan mata helang tiukna rekep pakokna gagah katida ari sora badis kawasrahwana.
2: Aisaha aisaha enami enami angaran mane arek naon los-los kadieu arek naon make mantok kadieu uang gendeng. Rek naon wong gendeng? Ah. Los-los ka dieu.
1: Sim kuring apun Wirapati. Maksud bade ngadeuheusan ka salira. Manawi teh janten pamengan. Hapunten anu kasuhun. Teu paparin iber ti angalna. Margi maksudna ngadadak pisan. Mugia kersa luntur mana.
0: Cek Wirapati.
2: Oh. Hampura hampura kuring kerbatuk kerbatuk terjiga maneh botak. Wirapati di mana asale di mana asale
1: di Gunung Kalayar sun.
2: Hah? Di Gunung Kalayar. Anda pernah naon ka Singajaya, ha? Pernah naon ka Singajaya?
0: Panjeruyung bangun kaget panon melong kana peungeut Wirapati. Teteh bagus apal ka jago-jago anu kasohor mah.
1: Aduh. Teu pernah nanaon, Sun. Malima teh terang-terang acan.
0: Wirapati ngabohong, manehna teu wanieun ngakukeun urut murid Singajaya. Bisi matak jadi panghalang kana paniatanana. Bisi panyeruyung terek narima jadi murid.
2: Oh. Bener. Andika terdusta. Terdusta Andika, ha? Kuring tenarima ka jelema sok ngabohong. Lantaran ngabohong teh paling hina-hinana. Ha? Teu naon ari anjeun teu ngabohong mah. Tapi kuring apal, anjeun pasti ngabohongnya.
1: Teu pisan-pisan, Sun. Terang namina wungkul, sanajan kuring ti Gunung Kalayar.
2: Oh. Tapi kami meunang pirasa. Tapi kami meunang pirasa. Wirapati. Kami menang pirasat yen maneh teu sorangan ka dieu teh jeung saha ka dieu jeung saha ka dieu jeung saha ka dieu aja watir wong gendeng aya di mana ayeuna.
0: Cek panyiruyung bangun panasaran terus luak klieuk anu anggang.
1: Aduh leres pisan. Sim kuring teu sorangan ka dieu teh nanging sareng rerencangan duaan. Ayeuna nuju ngantosan di luareun pager, nu hiji kala surya nu hiji deui murkana ti kalang saung. Kitu menawi.
2: Ah. Asina ka dieu atuh. Jung babageun heula.
0: Ditalangke harita keneh Wirapati init. Rek papagkeun baturna. Sarata rek ngabejakeun yen geus bisa

0: dekung sidila oge geus daratang ka imah Panji Ruyung. Memeh Daryuk sasalaman heula, terus ngaberes diuk deket panel. Ku Panji Ruyung ditetep hiji-hiji kawas nu hayang sidik kana rupana. Geus kitu pok nanya. Amana nu ngaran Kalasurya? Jeung mana nu ngaran Murkana hay?
1: Weleh weleh weleh.
0: Aku naon? Memeh ngomong nyebut weleh.
1: Tos kabiasaan kuring eta mah Sun. Abdi pun Kalasurya.
0: Kalasurya. Nu hiji deui saha ngaranna? Abdi pun Murkana Sun.
1: Syukur.
0: Apa gong gendeng aja watir di sini kulo. Aja watir karo sire. Pek Daryuk sing tenang. Ayeuna kula rek nanya, aku wong tanya. Minta dijawab ku saurang. Ngara puguh mikiran anak. Da meureun maksud maraneh teh sarua. Narek naon los-los mantog gadieu. Jeung nyaho ti saha yeuh ni dieu aya kami. Bae keur terangkeun wong gendeng sangkan gancang ka harti. Ceuk Panji Ruyung gancang mariksa kasemahna da panasaran teh atuh pok Wirapati ngajawab.
1: Atuh nuhun Sun.
0: Maneh geus apal ngaran maneh Wirapati. Rek naon? Jika maneh mah loba ngomong. Wirapati, pak loba ngomong anjeun. Sok. Dek ngomong naon deui?
1: Atuh nuhun. Abdi sadaya gasik ditampi engal dipariksa. Lantas pisan abdi tiluan teh sapikiran. Sapaniatan sarta satujuan. Dupi nu dimaksad teh taya sanes. Hoyong tepang sareng jenengan Panji Ruyung. Margi abdi parantos nguping wartos ti jalmi-jalmi urang lemur. Ngeunaan ayana hiji jago anu ngamukim di Gunung Sambung.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi, Baraya Bis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu

0: kuli ngejahit.
1: Mohon bapak antos kagaduhan keluhan panyawat naon pak?
0: Mual gitu kesang dingin, puyeng, masuk pokoknya mah paragal itu ya naon gibas
1: pandangannya
0: gitu. Nya sekarang lalinu gitu.
1: Eta panyawat itu seberapa lama pak?
0: 3 bulanan lah, sekarang ayo nama 5 bulan lah.
1: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae pak?
0: Kadang antos 3 kali damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
1: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
0: Alpapropolis.
1: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alpapropolis. Kumaha pak saat osna konsumsi alpapropolis?
0: Alhamdulillah nu kedua hari nama karos pisan itu jual ke ayah nu paragel nih gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum mae teh
1: mun
0: bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu
1: mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
0: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu
1: mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis pak?
0: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
1: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku apa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
1: Hatur nuhun bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngamumule dayeuh Bandung, di Bandung jalmina luhung, urang Bandung diganggu, kajeun padung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinggang, tereng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teteh meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak
1: nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeungna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeung?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Terus kemana? Ke dokter, ke puskesmas. Tapi asa tiacan ayah cocok nya ku Alpha Propolis sehat sama gitu. Alhamdulillah ini terus isal ayah puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Paknya Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula. Gula teh bukan kagenep 150, abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras, lamung, tukur, abah teh. Panangan oge, abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye saya mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak ka da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di comot ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Ieu teh diteun Abah ge bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Pokoknya kacamata.

0: saya jujurkan lah, jujurkan.
1: Tidak akan tergoyahkan.
0: Ya, guys, jujurkan.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih.
4: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
4: ento sehat
3: ento sehatnya
4: pas
3: lungsur
4: kantun rematikna salit
3: cara radang pinggulnya
4: radang pinggul namun
3: mohon mohon eta teh nama sabotolnya
4: mohon
3: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
4: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
3: sabaraha kali sadinten ngaleut
4: 3 kali
3: sabaraha tetes teh
4: genep tetes
3: berarti anjing
4: siang sareng wengi
3: wengi mah bade bobonya
4: mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Karena selama gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore. Isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kali tu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal
2: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA?
5: Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: TESA?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
4: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abi langsung dongkap ka dieu gitu. Mohon. Meser ta sabotol.
3: Iya,
4: gitu.
3: Iya.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa.
3: Wae. Iya.
5: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal wae
3: gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos kintan
4: eta mah gitu apa propolis mah. Gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nembe 5 dinten.
4: Nya.
3: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpa Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpa Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
4: 2, majeng kadua ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpa Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpa Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidu ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: hadir. Tetes mata Tresma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tresma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tresma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tresma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tresma Aini.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Nah, tos ka mana-mana.
3: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
4: Kitu jeung kitu weh.
3: Heeh.
4: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, gitu. Mohon.
4: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
3: Mohon.
4: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ka sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
3: Mohon.
4: Bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
3: Iya.
5: Yeah. Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh gitu. upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak
4: naon wae alhamdulillah gitu mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya geseuna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah katangka eureun heula
3: oh
4: jadi teh paal
3: mohon kawitan mah
4: kawitan lain mah alhamdulillah gitu
3: mohon mohon tos
4: kita eta mah gitu apa propolis mah gitu nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu
3: bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten pak?
4: 65 dinten.
3: 65 dinten.
4: Ya.
3: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya probihan.
3: Alhamdulillah. Mohon emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
4: amin.
3: Gitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio
3: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis Jawa Barat untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860 sekali lagi untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860 Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata

0: Jelas nih.
1: Jelas.
0: Yang ini ya iyonya madan kadele.
1: Sebelumnya
0: babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
0: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua.
0: Iya.
1: Udah jelas
0: mata. Udah.
1: Yang kiri?
0: Yang kiri
1: jelas.
0: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang ini iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga
1: botol ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya
1: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
0: nyata,
1: bu ya.
0: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Nah, ini ya.
1: Untuk informasinya, assalamualaikum
0: iya
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon, selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
4: Mak Icu.
3: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
4: Dawan tengah Pajaten.
3: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
4: Lambung sareng vertigo.
3: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
3: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
4: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
3: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karaosna mah?
4: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah?
4: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
3: Mak atasna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna mah?
4: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel.
3: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mah?
4: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
3: Di botol ka sabaraha mah ngaraoskeun khasiatna mah?
4: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleu deui soten gitu.
3: Oh, saya kurabihan nyamanya.
4: Nuhun, alhamdulillah.
3: Mak Icu kugitu na hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alpha propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
4: Amin.
3: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P-A
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Bijin dengan tes saya Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatnya Ibu.
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Leneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
5: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
4: Anu karaosna
5: lama.

0: tugas bu dikereuyeuhnya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa budaya yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana apa-apa polis ihtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sakali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8060.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahitan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
4: Abdi ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, teu sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis.
4: Ibu uninga tinar nguping tina radio, pis ti amis.
3: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak. Iya.
5: Ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya sehat total ya Pak ya?
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Sebagai sambutan ketua panitia.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Para mitra sadaya, dina zaman modern seperti kiwari, tetela loba keneh jelema gering anu tatamba ka dukun. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh kulantaran panyakit anu karana panteh kalolobaanna mah panyakit arane. Sarta numutkeun hasil analisa geus teu bisa diubaran ku sacara medis. Ku ayana hal eta saurang dukun lepus anu geus kawentar jago ngusir panyakit. Saban poe manehna teu weleh dijug-jug ku nugarering. Atuh teu sirikna imah eta dukun teh kaayaan sapopoena rame siga di pasar. Nurek tatama saban poe teu weleh antri ngantai siga anu keur ulin oray-orayan. Dina hiji waktu, pasien anu kagiliran dipanggil pangheulana nyaeta saurang aki-aki. Manehna ngahaja datang pang isukna sangkan meunang pris kahiji.
1: Pasien nomor hiji, mangga kalebet.
0: Cek eta dukun, dina manggil pasien teh cukup ku nyebut nomor urut. Atuh nu dipanggil harita teh guragiru asup, manehna geus teu sabar hayang geura nyaho panyakit naon ngaranana anu karanapan ku manehna. Tatamba mah manehna teh geus beak dengkak. Unggal dokter didatangan, geus karuhan mantri mah sigana geus kabeh disungsi. Samalah pikeun miceun kapanasaran, manehna nepikeun ka kungsi ngadatangan dokter hewan sagala. Barang sup asup ka ruangan praktek. Gebeg eta aki-aki teh kaget lain dikieuna. Manehna tuluy ngomong, bari satengah teu percaya kana tetempoanana.
2: Aih, geuning maneh rowi. Nu banyar ieu teh. Nyaan, dukun anu ayeuna keur ngetren teh maneh. Wah, teu sangka euy. Dewek ngadenge iklan dina radio. Majar aya dukun lepus anu boga panelah Mbah Jamrong. Jadi maneh Mbah Jamrong teh. Waduh, hebat euy.
0: Cek eta pasien anu boga panelah aki ganteng. Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Bah Rowi harita teh ngantelkeun curug kana biwirna. Bari tuluy pok manehna ngomong satengah ngaharewos.
2: Shhh, ngomongna tong tarik teuing, bisi kadengieun ku pasien sejen. Puguh dewek teh kapaksa alih profesi euy. Tina tukang sulap jadi dukun. Sadar kurasaan dewek jadi tukang sulap mah gede dosa. Nya kitu loba ngabohong.
0: Bari jeung panghasilanna teh teu matak cukup. Ke, ngomong-ngomong aki ganteng gering naon ieu teh? Aki ganteng teu buru-buru ngajawab. Sabab manehna harita teh keur anteng merhatikeun manuk beuk anu anjeuleuh dina tak-tak Bah Rowi. Teu lila pok aki ganteng nembalan.
2: Puguh, dewek teh ihtiar mah geus beak dengkak. Tapi can aya anu bisa nyimpulkeun sabenerna dewek teh boga panyakit naon? Cing, sugan we maneh bisa nganalisa?
0: Bah Rowi ngahuleng sakedapan. Mikiran pijawabeun kira-kira kudu ngomong kumaha. Teu lila katempo sungutna teh kunyam-kunyam, siga keur mapatkeun jampe. Tuluy pok nyarita.
2: Cing, ayeuna geura bejakeun ka dewek, bisi aya nu karasa. Supaya dewek boga gambaran. Kira-kira panyakit naon anu ngancik dina awak aki ganteng?
0: Diomong kitu ku Bah Rowi, gasik aki ganteng nyarita.
2: Puguh, dewek sorangan oge ngarasa bingung ieu teh. Sabab gejala panyakit teh sok robah-robah. Bulan kamari anu karasa teh, nyaeta hate sok seseblakan bae. Babakuna mah mun geus ras ingat kana hutang. Dewek teh tatamba mah geus kaditu ka dieu. Tapi boleh, eh, panyakit teh napel we dina awak. Bisa waraso teh, sanggeus aya anu mangbayarkeun hutang. Tah ayeuna mah panyakit anu keur karanapan teh, nya eta panyakit loba poho. Kungsi dewek teh tatamba ka dokter. Tapi bacan waras mah kalah beuki nemen panyakit poho teh. Nepikeun ka poho mayar ka dokter oge. Geus nampa resep, tuluy koloyong we balik. Untung dokterna bageur euy. Nepi ka ayeuna eta dokter teh teu wani nagih. Sedengkeun gejala nu ayeuna keur karasa, nya eta poho kabalik. Nepi ka ayeuna euy, geus aya saminggu dewek can ka imah. Cing, kira-kira nu kitu panyakit naon? Jeung kumaha cara ngobaranana?
0: Ngadenge katerangan aki ganteng sarupa kitu, Bah Rowi ngahuleng sakeudeung teu lila pok nyarita semudaria.
2: Oh, jadi kitu gejalana teh? Tong hariwang, panyakit naon bae oge, kukuring mah bisa.

0: di ubaran. Tong boro panyakit poho kabalik. Dalah panyakit poho kana dahar oge bisa cager. Ya, kukuring dibere cai. Engke kira wanci sareupna geura inum nepi ka beak. Dijamin aki ganteng bakal inget bae ka imah. Song harita bahrawi mikeun cai herang di wadahan botol plastik. Sigana eta cai teh meureun geus meunang ajampean. Atuh gap ditampanan ku aki ganteng bari satuluyna permisi. Sanggeus aki ganteng kaluar ti ruangan praktek. Satuluyna bahrawi nyalukan pasien sejena anu harita keur antri nangtung paantai-antai di saluareun tempat praktekna. Pasien anu harita tatamba ka bahrawi panyakitna beda-beda jeung ararane. Aya anu teurap teu eureun-eureun, aya anu kuliat bae, aya oge anu heuay tuluy-tuluyan, malah anu leuwih aneh mah aya anu panyakitna teh ngagak-gak bae seuri. Bisa eureun seuri soteh mun kabeneran keur sare wungkul. Harita giliran pasien anu kadua digeruan ku bahrawi. Pasien nomor 2 mangga kalebet. Kurunyung pasien teh datang, can oge ditanya eta pasien teh kadenge merlek heuay. Napon datang bahrawi teh ngahuleng bari kerung. Nginget-nginget ngaran eta pasien. Sabab kurasaan manehna asa kungsi kenal ka eta pasien. Tuluy manehna teh nyoba-nyoba ngabade kana ngaranna. Ke, mun teu salah mah ieu teh aki rayudnya. Ditanya kitu ku bahrawi, pasien teh kadenge deui heuay. Hai, meuning maneh nong. Dengek teh, ngadenge iklan dina radio. Cenah di daerah dieu aya nu unlepus anu bisa ngubanan rupa-rupa panyakit anu ararane. Enda nu undeh cenah boga panalah mah jamrong. Oh, si holeng maneh geuning. Gambeneran euy. Lewek teh hayang datama tapi teu boga duit. Ya ari jeung nu kenal mah meureun bisa dianyuknya. Bahrawi sajongjongan ngahuleng mikir-mikir pi omongan. Serengeh manehna seuri bari tuluy pok nyarita. Oh, ari soal eta mah bisa diatur. Tong boro kanu kenal cara ka aki rayud. Dalah ka batur oge sarua we bisa dianyuk. Ngan meureun panyakit teh warasna oge dianyuk deui. Terus mun mayarna dicicil, nya sarua kitu, warasna oge saeutik-saeutik. Ulang aki rayud harita teh ngahuleng, manehna bingung sabab harita teh bener-bener keur teu boga duit. Nempo aki rayud ngahuleng, bahrawi surti. Teu lila pok manehna nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae. Mun nya aki rayud teu boga duit, nya teu naon. Ku dewek tetep prek ditambaan. Ngan aya pamenta saeutik euy. Wayahna aki rayud kudu mantuan dewek minangka asisten. Dewek teh sok butuh ku bantuan lamun nambaan anu gelo. Nah kitu, kadang-kadang nu gelo mah mun ditambaan teh sok ngamuk. Aduh, dewek teh jadi ripuh euy. Lah nu matak aki rayud ku dewek rek dijadikeun asisten. Engke mun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina.
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah awak bapak jag-jag karena biasa sok pijetan enak mantep gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: Alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak menten seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Engke mun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan. Aki rayud kacida bungahna ngadenge Bahrawi nyarita kitu. Hatena bungangang sabab manehna bisa tatama bari teu kudu ngaluarkeun duit. Atuh pok harita manehna nyarita. Anu, yukur pisan mun kitu mah. Hartina dewek bisa datama bari teu kudu mayar. Yoklah, dewek siap dipenda tanaga. Pira oge jadi asisten? Tah, atuh ayeuna mah ubaran mah heula dewek nepi ka waras. Nyangke mun geus waras mah, pan dewek teh bisa bunta bantu. Tah, ari panyakit nu karasa ku dewek ayeuna teh
8: teuing disebutna panyakit naon nya. Da ari gejala nama merlek bae heuy. Itu hoy teh teu urun-urun. Tumurang teu penting hoy bae. Ulang harita bahrawi ngahuleng barang ngadenge Aki Rayud ngajelaskeun panyakit anu keur karanapan. Sarta teulila pok bahrawi nyarita. Sabenerna panyakit Aki Rayud teh enteng bangga. Entengna pira oge heuy bae. Hayang waras mah gampang. Kari sare we sing seubeuh. Ari banggana nya kitu. Sarena teh kudu di hotel berbintang. Ngan ayeuna mah pikeun saheulaanan ku dewek krek dibere jang jawokan. Tah, engke bari gogoleran, geura baca ieu jang jawokan. Gutrut harita Bahrawi nulis dina kertas kurut cangkang rokok. Sarta satuluyna song diasongkeun ka Aki Rayud. Yeuh geura bawa ieu jang jawokan. Terus macana kudu bari gogoleran. Tuh, diri tuh di dapur aya sosompang. Ngan alus nama, supaya tereh sare, ieu jang jawokan teh macana kudu bari ditembangkeun. Gap harita kertas teh ku Aki Rayud ditampanan, leos manehna indit ka dapur sakumaha panuduhan Bahrawi. Sanggeus aya di dapur, goloyoh Aki Rayud ngagoler dina sosompang. Bari nangkarak bengkang harita manehna teh maca jang jawokan pamere Bahrawi. Kadenge harita manehna ngagerendeng. Ke, tadi jeung si Rowi maca ieu jang jawokan teh kudu bari ditembangkeun supaya bisa tereh sare cenah. Ke, kumaha cara nembangkeun anaknya? Da ari eusi jang jawokan mah kieu. Nina bobo, oh Nina bobo. Nganong Nina bobo, digigit nyamuk. Bobolah bobo, anakku sayang. Kalau sudah bobo, senang rasanya. Alusnya jang jawokan deh. Hulang Aki Rayud teh ngahulang, mikiran kumaha cara nembangkeun eta jang jawokan. Teu ngeunek lila ras manehna ingat waktu baheula keur sakola di taman kanak-kanak. Oh, nya aing garek inget. Kieu mun teu salah mah ya. Nina momo. Oh, Nina momo. Kalau Nina momo ningingit nyamuk. Bobo lah bobo anakku sayang. Kalau sudah bobo senang rasanya. Aduh, bener deh. Nah, gitu lah bunda salah mah. Cing ah, rek nembang deh. Gerling harita Aki Rayud deh, nembangkeun eta jang jawokan bari peureum beunta. Tetela bener para mitra. Sanggeus sababaraha kali Aki Rayud maca eta jang jawokan bari ditembangkeun. Teu sakara-kara manehna ujug-ujug sare tibra bari kadenge kerekna teh siga sora piriwit. Para mitra sadaya, beja ngeunaan Bahrawi jadi dukun anu nelah Bah Jamrong sumebar ka mana-mana. Ku ayana kitu anu datang pikeun tatamba ka manehna teh lain ukur jelema anu asalna ti tatangga desa. Tapi aya oge di antarana ti lembur anu jauh. Sigana jelema teh kalau loba anana ngadenge tina iklan dina radio. Siga harita wakuwu. Manehna keur anteng ngadengekeun lagu kasenengna tina radio. Nya eta lagu Oncom Gondrong. Matana kuat ka peureum beunta saking ku ngarasa nikmat. Rengse lagu Oncom Gondrong kadenge ku manehna aya jeda iklan. Boh bilih di antawis para wargi, aya anu kaserang panyawat araneh mangga sumping bae. Kabalai pengobatan Mbah Jamrong anu tiasa ngubaran rupi-rupi panyawat anu sesah landongna di antawisna panyawat ageng hutang sirah butak akibat kapuak guluduk borangan sieun kujurig sareng rupi-rupi panyawat aneh sanesna kalayan ngagunakeun metode pengobatan jang jawokan sareng ramuan turun-temurun ti para karuhun lalanong kabalai pengobatan Mbah Jamrong dijamin moal aya efek samping tur pasti bakal dedeyeun. Catet alamatna Balai Pengobatan Mbah Jamrong, Jalan Buyutrowi, Gang Astana Panjang, Handapeun Gawir. Ngadenge eta iklan, wakuru sakedapan ngahuleng. Komo dina eta iklan, panyakit anu disebutkeun teh aya kabeh di manehna. Tuluy wakuru teh ngagerendeng ngomong sorangan. Aeh, asa karek ngadeng ya aing mah yeuh. Aya iklan pengobatan panyakit araneh. Jeung kuka beneran deh, eta panyakit anu disebutkeun dina iklan teh aya kabeh dina awak aing. Penyakit itu teh, asa kabeneran ya? Aing hayang waras tina penyakit gede hutang. panasaran aing mah ya. Rek didatangan ah. Saking ku panasaran, waku harita teh guragiru ningalkeun imahna muru ka alamat anu bieu kadenge tina iklan dina radio. Bebeja ka pamajikanna mah cenah rek rapat di kacamatan. Teuing naon sababna waku siga anu embung lamun pamajikanna nyaho kana panyakit anu karandapan ku manehna. Samodel sirahna anu butak akibat kapuak guludug. Bebeja ka pamajikanna mah cenah gara-gara make minyak rambut patuker jeung krim obat perontok bulu. Pon kitu deui panyakit sieun ku jurig. Oge manehna teu yeuh wani bebeja. Sabab pamajikanna pang tersepeunana ka lalaki anu borangan. Fungsi hiji waktu, manehna lumpat saterusna ti gujubar kana balong gigireun imahna. Manehna harita teh lumpat gara-gara disingsieunan ku barudak lenger make jujurigan nu dijieun tina bagedor cau di bajuan siga jelema. Pikeun nutupan eta kajadian, bebeja ka pamajikanna mah cenah manehna teh lumpat soteh keur ngudag bangsat. Omo masalah panyakit gede hutang mah manehna sama sakali bungkem teu wani cacarita. Sabab tong borok boga hutang gede dalah kareka nyahuan nganjuk rokok ka warung oge, pamajikanna nyarekan lak-lak dasar. Nepikeun kamun balik ti peuting teh tara dibere tulak. Caturkeun waku geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema sigana mah pasien anu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Bahrowi. Para mitra sadaya, caturkeun wakuwu harita geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema sigana mah pasien nu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Bahrowi. Kadenge ku wakuwu harita aya dua urang pasien keur ngobrol nyaturkeun kumaha ampuhna jang jawokan Bahrowi nepikeun ka maranehna waras sabihari bebas tina panyakit. Nusa urang awewe geus kolot atawa sebut bae nini-nini. Jeung nusa urang deui lalaki tengah tuwuh nu boga panelah Arjuna ireng. Kadenge harita ku wakuwu si nini teh keur cacarita.
9: Wah, bener-bener ieu mah ya. Mbah Jamrong boga ilmu anu kacida luhungna. Eta we jang jawokan anu ngan saukur kekecapan atawa kalimah anu muncek urang mah basa jan pisan. Tapi teteh lah euy, kacida matihna. Kabuktian dewek oge geus dua minggu boga panyakit hese ngomong. Sanggeus maca jang jawokan ti Mbah Jamrong mah dadak sakala euy, dewek jadi bisa deui ngomong. Samalah ku waktu ayeuna sigana saking kumatihna eta jang jawokan, dewek teh jadi beuki ngomong. Sigana mun teu ngomong teh sok asa panasaran. Hayang we ngacaprak sarawa dicaritakeun. Cara ayeuna we dewek ngomong ka si lain. Panti isuk urang ngobrol teh teu eureun-eureun. Untung we si lain ge saruana beuki ngomong.
8: Sini ngomongna teh panjang lebar, mun teu kapotong ku beresin mah sigana moal aya eureuna.
9: Wajih.
8: Rang si Nini teh eureun ngomongna. Tuluy kadenge harita Ki Arjuna ireng nempas.
9: Geus heula tuh Ni, ngomongna bagian kuring. Sarua Ni, kuring oge boga panyakit hese ngomong si Ganini.
8: Ngan aya bedana saeutik, ari kuring mah hese ngomong teh mun kabeneran aya nu ngajak ngobrol tara bisa nimbalan. Tapi ari ngomong sorangan mah lancar.
9: Wah, bener-bener jang jawokan Mbah Jamrong teh kacida matihna. Tupira ari jang jawokan mah kieu. Sungut aing sungut beo, letah aing letah jalak, paksina jadi ngahiji.
8: Kukuring teh dibaca tilu kali. Nada eta mah kontan, sungut jeung letah teh ujug-ujug ngari hayang ngomong. Tah, nepi ka ayeuna kuring ngobrol jeung si Nini teh geus aya kana 4 jamna teu daek eureun. Tikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong.
0: Si Nini nu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: nempangkeun sareng bapak saha ieu, Pak?
12: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT 2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
11: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
12: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah kateng ngaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi siung sawah ya teh gitu. Oh, alhamdulillah. Janten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam ayah sepisan karena mam teh dah kamari mas setelah cana ngalut jamu alfaporis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Gitu Pak.
11: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
12: Abdi tos 73
11: tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos samana wae?
12: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka usir ka Kuningan di Parios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
11: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
12: Tenten obat alfaporis.
11: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Pak?
12: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
11: Alhamdulillah.
12: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
11: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
12: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun tekan mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi biasa.
11: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
12: Amin amin amin.
11: Mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
13: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Maaf dengan Bapak siapa?
15: Saprudin.
14: Bapak Saprudin?
15: Iya.
14: Alamatnya di mana Pak?
15: Jagapura.
14: Jagapura itu?
15: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
15: Iya.
14: Ini beli yang kedua Pak?
15: Kedua.
14: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
15: Iya.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
15: Sakit matanya merah.
14: Matanya merah.
15: Iya. Berlendir.
14: Berlendir.
15: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
14: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
15: Iya.
14: Ada perubahannya Pak?
15: Ada perubahan banyak.
14: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
15: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
14: Enggak berair sekarang.
15: Iya.
14: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
15: Pak
14: ya.
15: Iya.
14: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti ya, Pak ya. Iya. Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
15: 67 atau 68? 67 mungkin.
14: Oh, usia 68. 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya. Iya, iya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
15: Enggak, asli.
14: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
15: Iya, amin.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
16: 102,4 FM
17: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Dikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong. Sinini nu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong. Saking ku teu tahan tuluy sinini megat omongan Ki Arjuna ireng. Hap hap hap hap hap. Ngomong na bagian dewek atuh. Si lain mah gembul pisan kana ngomong teh. Dewek geus sarua. Teu pira ukur ku jang jawokan panyakit dewek teh jadi cager. Ari jang jawokan mah basana ge basa jan pisan. Kieu jang jawokan teh. Neleng neng nong, neleng neng nong. Geura gede, geura ngomong. Geus kan sakitu. Da eta mah sanggeus maca jang jawokan lobana tilu kali. Ujug-ujug sungut jeung letah teh ngageter. Sarta satuluyna, nini teh ngacaprak tepuguh. Nepikeun Mbah Jamrong oge, ku nini teh dicarekan lak-lak dasar. Bari ditunjuk lorek. Eta teh saking ku eueuh deui piomongan. Jadi ari ngomong hayang, piomongan geus eueuh. Nyantukna mah sakacumplang sakacamplung, dewek teh nyarekan Mbah Jamrong. Ayeuna ge sigana urang teh geus beak piomongan nya. Sedengkeun sungut jeung letah, hayang bae ngomong. Cing, kumaha mun urang pasea bae yuk. Ki Arjuna ireng katempo, bibirna geus ngageter. Ciri-ciri manehna geus teu kuat hayang sapok-pokeun ngomong. Atuh can oge si Nini ngomongna tuntas, Ki Arjuna ireng langsung megat omongan. Geus atuh ni ngomongna bagian kuring. Tah, bener pisan ide teh ni. Kulantaran urang geus beak piomongan, kapaksa urang kudu pasea. Kenila sanggeus duanana padanya tujuan, pikeun pasea. Atuh ngan derbay harita si Nini jeung Ki Arjuna ireng jadi paloba-loba omong. Manehna pada-pada hayang pang benerna dina nyarita. Atuh kaayaan didinya jadi gandeng kunu pasea. Hariwaku ngadenge nuker paloba-loba omong teh, manehna ukur bisa melong bari kerung. Wah, eta nu beuki ngomong nepikeun ka kituna. Kalah ngadon pasea deh. Aing curiga ya. Mbah Jamrong merejang jawokan kaita dua jalma teh overdosis. Keun penting lah nuker pasea mah. Aing rek nyobaan tatamba ye. Kabeneran keur eueuh pasien. Cek waku wu ngomong jero hate, bari satuluyna uluk salam. Sampurasun. Mbah, aya di lebet? Ieu kuring rek tatamba ye. Teu dilati jero kadenge aya nu nembalan. Rampes. Sanggeus aya nu ngajawab mah, bus waku asup ka ruang praktek. Barang geus aya di jero, kebeg manehna kaget lain dikieuna. Mireungeuh yen anu disebut Mbah Jamrong teh Tetela Bahrowi. Hayu. Teu salah ieu teh. Geuning maneh Rowi. Aduh, nyaho kieu mah tadi teh dewek tong ka dieu atuh. Miceunan waktu, dewek ge nyaho. Si lain jadi dukun teh ukur tambah kesel. Jadi kesana teh teu profesional. Dewek ge bisa lah ukur nyieun jang jawokan mah. Tapi teu nanaon lah. Ieu mah itung-itung ngetes kana kasaktian maneh. Cing, pangnambahkeun panyakit dewek. Ari nu karasa namanya eta panyakit gede hutang. Bahrowi katempona teh tenang dinanyang hareupan pasien samodel waku. Tuluy Bahrowi harita teh ngabageakeun. Ai, geuning waku. Bagea teuing wa. Lawas dilawas urang teu panggih ye. dedengian teh rek nambahan penyakit gede hutang. Alah, gampang nama anu kitu mah. Ku duit, ubarna euy ku duit. Nadenya caritaan Mbah Rowi kitu. Wakuh ngahuleng teu lilapok nyarita. Yeh, kumaha ieu teh? Maksud dewek mah hayang nambahan ieu penyakit teh make jang jawokan siga pasien anu sejen. Ari ku duit mah da dewek teu boga. Mbah Rowi katempo ugut-ugutan bari ngusapan gado. Teu lilapok manehna nyarita deui. Oh, kitu maksud wakuh teh. Memang kalau lobaan mah pasien anu datang ka dieu teh cukup ku dibere jang jawokan. Tapi penyakit wakuh mah sigana moal cukup ku jang jawokan. Nya maksud teh supaya gancang waras kudu dibantu ku ikhtiar sejen. Ya jang jawokanna geura baca, sasering-seringna unggal ingat kana hutang geura baca. Ngan ka hade macana kudu bari ditembangkeun. Gutrut harita Mbah Rowi teh nulis jang jawokan dina kertas sacuwir. Ari eta jang jawokan teh kieu unina. Duit, duit, semua orang kenal duit. Son harita eta kertas teh dibikin ka wakuwu. Bari tuluy Mbah Rowi nyarita deui ngeunaan ikhtiar sejena lian ti jang jawokan. Tah, ieu jang jawokan teh kudu sering dibaca. Lian ti jang jawokan oge kudu dibantu make jimat. Kedaguan sakedengnya, dewek rek nyokot heula jimat. Koloyong Mbah Rowi kaluar ti ruangan praktekna, tuluy muruk ka dapur rek neangan peso jang motong kuku. Sanggeus peso kapang. Krek harita keneh Mbah Rowi motong kuku indung sukuna. Satuluyna eta kuku teh dibungkus ku kertas anu dipintel-pintel. Koloyong deui Mbah Rowi teh muruk ruangan praktek. Tah, ieu jimatna geura bawa. Ieu jimat ulah wani-wani dibuka. Jadi inti nama wakuwu ulah rek nyaho jimat naon anu dibikin kukuring. Engke penting, ieu jimat kudu dibawa ngurilingan imah bari dikepel. Ngan kade tong poho, maca jang jawokan salila ngurilingan imah teh kudu dihaleangkeun. Cek Mbah Rowi mere nyaho kumaha prak-prakanana ngubaran panyakit gede hutang. Wakuwu ngahuleng sakedapan. Manehna asa percaya asa henteu kana naon anu dicaritakeun ku Mbah Rowi. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Tapi eueuh salahna mun dicobaan heula. Gerentes wakuwu bari satuluyna amitan. Nya atuh sakabeh nu bieu dicaritakeun ku si laing rek dilaksanakeun. Ngan wayahna euy, dewek moal bisa mayar ayeuna. Engke bae nya lamun panyakitna geus puguh cager. Mbah Rowi ngahuleng sakedapan ngadenge caritaan wakuwu samodel kitu. Telila tuluy pok nyarita. Nya geus tong loba pikiran lah soal eta mah. Perkara mayar ka dewek mah bisa iraha bae. Atawa engke bae atuh mayarna lamun keur usum panen. Geus jiga ayeuna mah geura balik. Koloyong wakuwu harita init ninggalkeun Mbah Rowi. Caturkeun harita wakuwu geus aya di imahna. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun kumaha matihna jang jawokan jeung jimat pamahanan Mbah Rowi pikeun ngubaran panyakit gede hutang. Wanci tengah peuting wakuwu kaluar ti imahna rarencepan. Najan kaayaan poek mata keueung, kapaksa ngawani-wani maneh. Aing teh sabenerna mah ngarasa keueung kudu kaluar ti imah tengah peuting kieu. Komo bari jeung kudu ngurilingan imah bari maca jang jawokan sagala. Tapi dalah dikumaha, kapaksa aing kudu daek. Mun teu kitu panyakit gede hutang teh moal waras meureun. Cek wakuwu ngomong jero hate. Kusiwel manehna ngaluarkeun jimat pamahanan Mbah Rowi. Anu sok padahal eta jimat teh ukur kuku inung suku Mbah Rowi. Eta jimat cek pepatah Mbah Rowi kudu dikepel dibawa ngurilingan imah bari maca jang jawokan kalayan macana teh kudu bari ditembangkeun. Ulang dewe harita wakuwu ngahuleng, mikiran jang jawokan anu kudu ditemangkeun tea. Ke, aing teh bingung ya. Maca jang jawokan kudu bari ditemangkeun. Duit, duit, semua orang kenal duit. Ke. Mun teu salah, mah kieu nadana teh. Duit, duit, semua orang kenal duit. Tah, nya kitulah. Geus lah apal. Cek wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan. Cerut wakuwu turun tina gulodog imahna. Tuluy harita maneh na teh ngamimitian, lulumpatan, ngurilingan imahna bari ngeupeul jimat nu dibungkus kertas. Kalayan harita teh kadenge ngahaleuangkeun jang jawokan, sorana alon ukur ngagerendeng. Duit, duit. Semua orang kenal duit. Duit, duit. Semua orang kenal duit. Itu we para mitra, haban manehna ngahaleuangkeun eta lagu, sorana ngagerendeng. Bari harita teh ngeupeul jimat, dibawa ngurilingan imahna. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan harita aya sababaraha urang anu keur ngaronda ngaliwat ka hareupeun imah wakuwu. Maranehna kaget barang nempo aya anu lulumpatan ngurilingan imah wakuwu bari kadenge nembang lagu duit.
18: Heup heup heup. Eureun.
8: Katempo teu. Tuh. Siga aya jelema ngurilingan imah wakuwu jeung bari tetembangan deui. Jelema saha nya? Jeung naon maksudna teh? Cek salah saurang ronda nu pangkolotna. Tuluy kadenge baturna harita nempas. Nya dewek ge nempo. Moal kitu nu gelo mah. Urang gawahkeun bae yuk. Sok kadinya tarabeuhan kokol sing tarik. Teu talangke ngander bae harita nu ronda teh aya kana geunepanana narabeuhan kokol patarik-tarik. Trong. Kebeng. Wakuwu rewas lain dikieuna. Rag manehna teh lompatna eureun. Tuluy ingat aya pleumpang neangan panyumputan anu sakirana bunyi. Kulantaran kaayaan peuting kacida poekna. Wakuwu harita teh sasab ka kanang embe tatanggana. Atuh embe teh kagareuwahkeun tuluy ting berele di sarada bari pating gurubug siga anu manggih kasieun. Atuh nu ronda lain deui ngarasa kagetna. Maranehna curiga nu tadi ngurilingan imah wakuwu teh bangsat anu rek maling embe. Atuh teu talangke deui ngan petak bae harita nu ronda teh lalumpatan muru kanang embe anu bieu embena di sarada.
18: Bangsat. Tewak, aya bangsat euy. Aya bangsat rek maling embe.
8: Gadenge anu pating corowok nyebut bangsat, wakuwu jadi sasah. Atuh sapada harita wakuwu lompat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak. Lompatna teu puguh anu dituju. Ngan sanggeus ngarasa cape jeung teu kadenge aya anu ngudag, wakuwu harita lompatna teh eureun. Tuluy manehna luak liek nitenan kaayaan di eta tempat.
18: Aduh, salamet. Hampir we aing teh katewa. Mun nya teh aing katewa ku ronda, beuh cilaka. Aing bakal wirang.
8: Aih, ke di mana ieu teh nya? Wakuwu harita teh luak liek nitenan sakurilingna eta tempat. Barang kareret aya imah katil. Kebeg manehna teh ngagebeg reuwas para mitra. Manehna antukna sadar mun harita teh keur aya di astana. Atuh rumpuyuk harita wakuwu teh rumpuyuk sarta satuluyna lengerek kapiuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, poe isukna ibur salalembur majar wakuwu sare di astana. Cek beja anu sumebar mah cenah wakuwu teh tas nguji mental sabab manehna aya karep hayang alih profesi jadi dukun siga bahrowi.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
19: Sareng Bapak Edi.
10: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
19: Di Sindang Palai Rahayu.
10: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
19: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
10: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
19: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah pararegal ieu teh ieu naon gibas
10: panangannya
19: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
10: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
19: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
10: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
19: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
10: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
19: Propolis.
10: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
19: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh kitu. Mun ka payun-payunna teh nu lalinu teu araya ye puyengna kada menurun kitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum ae neng.
20: Mun.
19: Baena alhamdulillah ana teu aya ye nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh kitu.
20: Mun.
21: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun hasiatnya apanya?
19: Alhamdulillah gitu. Tapi teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
21: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua.
19: Ya, mun kedua ieu
21: teh. Mun. Bapak kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
19: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
21: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
19: Di radio.
21: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
19: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna la ieu pisan gitu aya butosna.
21: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
19: Amin.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
22: Assalamualaikum Bapak.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Punten nama Bapak siapa?
23: Bapak Sukedi.
22: Bapak Sukedi, alamatnya
23: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
22: Pakijangan Bulakamba,
23: RT Loro RW 5,
22: Kabupaten Brebes gitu.
23: Kabupaten Brebes.
22: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
23: Iya, tetes Aini, iya
22: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
23: Beli yang kedua, iya betul.
22: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
23: Hampir habis.
22: Oh, hampir ya, habis.
23: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
22: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
23: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
22: Lihat orang ada dua.
23: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
22: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
23: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
22: mata
23: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
22: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
23: iya,
22: bertahap
23: iya.
22: Pak ya.
23: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
22: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
23: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
22: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
23: Keempat hari.
22: Empat hari udah merasakan perubahannya.
23: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
22: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
23: Ini ya betul sudah cocok.
22: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
23: Tidak mengada-ngada.
22: Asli gitu Pak ya.
23: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
22: Iya.
23: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
22: Ya,
23: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
22: Beli kedua botol ya, Pak ya?
23: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
22: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
23: Iya, amin.
22: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
23: Amin.
22: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
23: Amin.
22: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
23: Amin. Iya.
22: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813
2: 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

dan turkang tinuturuk dan terakang sinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken sawen kawon tenan nagara alam kadwirja nagara sampun kaceluka kadang ewokal kakajana pria kajam paring angin-angin nagara berat penghar budi juru

0: ingkang dados nalendra daya sanes bibisi Prabu Rahwana atanapi Prabu Dasamuka sampun wontening setinggil binaturata lenggaing dedampal dan tapi nalipit ing sosok carineng gawarna lemek babut preng wadane widanda genep pinanyebat kastori lan sinebaran sari-sari mawe makuta lan busana sarwa endah itu kaya anana nangin dina waktos sang nalendra Prabu Rahwana atanapi Prabu Dasamuka nuju ngungun ngangluh margi anu janten pasualanana dugi kadanget ayeuna teasan aya dina pihak kemenangan perang sareng Batara rehing parantos sasata kaicalan dulur lapur baraya beak pamilik kantun saketik memang parantos janten hukum karma nakin yen saha nu melak eta anu kedah ngala saha anu nyabak seuneu eta anu kedah panas itu sapertos nu kalaman ku Prabu Dasamuka Prabu Rahwana unir angen di kakau daling lisan mekaten pengendikan ibu Patih Candra Muka ya mernya duduk pada karwing sumangsing parep ae. Kaula dina waktu ayeuna ngarasa ngasa weupi batur. Haredang asa weupikeun piki pasenana. Tiris asa weupikeun pisimuteunana ae. Ya kahareup ieu. Mengundingi datang cerita. Tapi Gusti nampi datang pembaga. Kelayan kunyuk sumbangan. Ngaaturkan semua pangabakus ke kunyuk Sri Paduka.
1: Ya! Semua pangabaktimu dah terima dening tangan lorokiwa tangan simpan pulung ati pun. Dicancang sepujuking rema pun deng mastakai.
0: Kalayan hina marganing kalepatan mugagung sewe cukup lumur jimar kapunten anu katanda
1: urang slihampura
0: ping tigana darani pun Sri Paduka kresani mbalir dados kang kunapa punten wenten kang diajeng-ajeng siang pun dalu kejabi tinimbalan Sri Paduka
1: tunggu sayung serana kaharep yung
0: abdi Gusti ngahaturakeun semah pangabaktos ka unyuk Sri Paduka kalayan unyuk sumanga bilih teh mah aya kalepatan ageng semah wonten alit maklum ya eta syukur kakirangan sareng kalepatan mugi kersa ngahapunten.
1: Ngahaja aranjeun duaan di gerung dina ieu kasempetan dina ieu mangsa. Beki dia beki nyeri pikir aing ku si Batara Rama siku makarna adi maut si sarpakina kak maut uka kejeman si Batara Rama karena sek dipikir dibulak balik ya dewate keinget dewa
2: kepira kaulah tepokoh ka Dewi Sinta.

kaki batina. Urusan pribadi imam mawakan negara jengka masyarakat. Ramat kamalek gening rakyat mah anu temais temulem ge kababawa. Depira salira gusti teh mika cinta, mika dedek, mika welas, mika asih ka Dewi Sinta. Apan Dewi Sinta teh tos kagungan caroke. Nah atuh ngekehan ngekehan teuing gusti. Padahal putri ti meni, putra raja ti mana, kaula toh pati jiwa raga. Heh nyawa kasdieukeun kasalametan salira asal ulah bogoh kanu boga salaki pamali. Bawiraos. Naon anu disebatkeun ku sayung serana aya laresna. Saena Dewi Sinta teh geda gerab wikeun we kanu hakna nyeta ka Batara Rama. Rahwana barang adangu kasauran ieu Pati Sandramuka. Waos kakerot tawis nahana marah kitu kaayaan mana. Nanging danget ieu marah kuana teh sasatna nahan amarahna. Margi rahwana teh sasat parantos dikantunkeun ku dulur-dulurna pahlawan ti panglebur gangsa kumakarna parantos perlaya Dewi Sarpakina kake parantos perlaya itu kayanan. Melihat rayi nanu bungsu anu kakasih Gunawan Wibiksana parantos biluk turta kumawulah kapal terarama unerah kangandika. Memang bener kaulah tina urusan pribadi mamawakan negara jeung kabangsa. Bere

kaul tunti pungkat tambang beas laksana kapinuriatmu. Ampun teuing sinta anu geulis

0: ulah bisa ngelepaskan rasa cinta dedek ulas asih ke cinta.
1: Apaan parantus kagungan syaroge Dewi Cinta teh?
0: Aing tebongoh kasalakina.
1: Gusti Prabu. Patih Kumbakarna parantos perlayan. Pahlawan Alengka Dewi Sarpak Inaka parantos perlayan. Ku rayi Nepatra Rama nyetaku Lasmana. Katami-tami tuang rayi anu bungsu anu kakasina Raden Gunawan Wibiksana ayeuna parantos bilu Kabatara Rama. Parantos jantan pembelot nanging ku harsak itu kaula topati jiwa raga nyawa kadieukeun kasalametan bangsa sareng negara Alengka Dwirja. Najan urang kantun sakieu deui kaula moal deuk munur kusasiku moal deuk ngecat kusatunya beas mangga topati jiwa raga. Yo gede kawani
2: ya.
0: Maneh topati jiwa raga
1: nyawa kadieukeun kasalametan sarbangsa sareng nagara dinten iraha kaula kedah majeng
0: ya
1: dinten iraha kaula kedah majeng.
3: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
4: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka
4: ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang.
4: Alhamdulillah mohon.
5: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: Dua, majang kadua aya nate.
4: Ibu karaosa siatna ti botol kasabaraha, Bu?
5: Ka botol kahiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
4: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
5: Ti radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi si Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdi Bu, mudah-mudahan
5: amin
4: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar ya.
5: Amin amin amin.
2: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini iya mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen iya mah anu iya.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga,
7: ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
7: Untuk informasinya, Assalamualaikum
8: iya.
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yo gede kawan nih. Iya. Mane topati jiwa raga. Nyawa kadieukeun kasalametan sarbangsa sareng nagara. Dinten iraha kaula kedah majeng.
0: Ya.
1: Dinten iraha kaula kedah majeng.
0: Syukur bagja kumayangan gening masih keneh aya nu simpati kana kahayang kaula. Nuhun Patih Sandra Muka. Geus ngajahit kana kanyeri jeung ka perih kaula.

kan Dewi Sinta. Sampai jumpa di

0: Apa?
1: Oi.
0: Mereka mana, Abah?
1: Urang perang.
0: Ayo perang teh naon, Abah?
1: Perang teh gelut.
0: Ayo gelut teh naon, Abah?
1: Gelut teh bertempur. Bertempur ajik.
0: Eh, tong kasar goblok.
1: Duh, nah si goblok.
0: Dekat mana, Abah?
1: Urang perang. Belaan dunungan yaeta Prabu Rahwana, Prabu Dasamuka.
0: Ari Dasamuka teh saha, Abah?
1: Prabu Dasamuka teh raja, anjing.
0: Ai raja naon, ai raja teh?
1: Si goblok ku diara. Dunungan raja teh obos.
0: Ai obos naon?
1: Aduh aji. Menepi ka geuleuh.
0: Abah?
1: Heeh.
0: Ari si Emak ka mana?
1: Saha?
0: Si Emak.
1: Mah saha?
0: Mah ai goblok.
1: Emak maneh teh geus maot.
0: Ai maot teh naon maot teh?
1: Maot teh di kunut kunu rahayu di penta kunu kawasa dina harti maot teh dirawatan deui kunu maha kagungan.
0: Usaha si Ma dirawatanana? Yang di mana si Ma teh Abah?
1: Di Allah.
0: Kejem pisannya Allahnya.
1: Nah make kejem.
0: Atuh deh awing teh keur bojana yang nyusu Abah. Si Ma kalah ka maot.
1: Yeh, sia. Kulak canggeum bagja diri lamun pati geus nepi kana waktuna sasaha ge moal bisa. Ngahalang-halang najan dipantuan di petian ku beusi.
0: Atuh aing kitu wae. Ai si Ma teh.
1: Di Allah, Allah teh bageur, maha murah, maha asih. Banu kagungan.
0: Ma teh aya di dinya. Urang ulin yeuh nembo si Ma ka Allah yeuh. Atuh era, ulah era teh aing mah mawa-mawa jauh ka ditu.
1: Nah, si juring.
0: Ba?
1: Heeh.
0: Hayang motor.
1: Hayang naon?
0: Hayang motor.
1: Moal kabeuli goblok. Mahal.
0: Atuh apa hayang motor, Bang?
1: Yeuh, ya. Ke geus gede aya milik maneh gawe. Beli ku sorangan.
0: Aduh, Abah yang motor, Abah.
1: Duh, si Aji. Beli sepiona weh, heula ayeuna mah.
0: Abah yang motor, ih, goblok yang motor.
1: Engke Aji. Ke beli.
0: Tuh, ai teu kuat yang motor, aduh aing teh kumaha, aduh.
1: Duh, dah. Engke geus sih.
0: Apa itu tutunya aja saingnya tuh. Tuh. Ya cek aingnya basa.
1: Aisyah ngom hayang modal geuningan. Dekna si Ajeng. Ngomong
0: cek aing ge hayang motor apa?
1: Dekna si Juring.

berit sadua-dua beranakan. Benang sia. Hulu jablay dua, benang tina hulu aing.

0: mana naon gawe maneh ayeuna kana dagang. Kana dagang. Dagang naon? Dagang kahakanan anak-anak. Dagang kadaharan anak-anak, ya. Naon wae tah? Samangka, kalapa, bala-bala. Sagala kahakanan anak-anak saya dagang. Kamana wae tah maneh dagang teh? Nya ka pasar. Masa dagang ka awang-awang. Aiku kitu naon. Ka pasar mana wae dagang teh, kadang-kadang maangam ka pasar Karawang atawa ka pasar Tanah Abang Jakarta. Jalanna ka darang dan beras ka sadang, beras ka Karawang. Nah, katawa lain. Kuaing direngge-rengge teh ngomong teh ngan aungkul weh. Teu bisa nyebut I kada A saja. Adat saya mah aungkul A saja. Teu kagok kaga. Cing sok paksakeun A e iya. Aja jadi iya. Wah, ini si goblok. Oh, wah, ajek. Menipas banget aing nyebut awakna. Jadi awungkul ngomong teh ak saja. Lamun nyebut lengan tangan. Oh, dia. Lamun nyebut suku kaki alat jalan-jalan. Si goblok mungkin jeung alat jalan-jalan. Ari beuteung wadah kahakanan. Si goblok. Ari buuk akar kapala. Buuk akar kapala. Ari beuheung tangkal kapala. Si goblok bisaan. Ari cabe atawa nyebut cengek naon alat yang nyamal. Dinya pan ngarah lada. Cing sia urang neangan anu hese. Ari imah kandang jalma. Aisyah satuan marga satwa. Ai cangcut celana dalam. Si goblok. Aungkul a saja. Tekagok kaga. Asal napak saja kana maksadna. Ari jalan gede, jalan raya. Ari jalan tol, jalan panjang yang kaga ada hambatan. Ngan bayar mahal hargana. Bisa aye euy. Ai maneh as eta sok ulin cara batur. Lampar saya mah ka mana wungkul pada larang ka jepas jamatanana. Ka parakan saat ka raja Manala ka dalang awan. Jadi awungkul we a saja.
1: Ku aing urang tanya nu hese.
0: Nah, katawa bangsat ieu goblok sia. Nyut bangsat ka aing. Eta urang tanya ari toge kacamah. Ari suuk kacang.
1: Oh,
0: ari peuteuy kahakanan yang banyak matanya. Apa teu mah? Ya.
1: Bisaan euy.
0: Ari bujur pantat.
1: Oh, dinya euy.
0: Ya. Ai ceuli naon?

bahasa Indonesia na telinga, bahasa Sunda na gegeber. Celi naon piraku sedek nyebut cala. Naon celi ajik. Heuh ajik. Ngahuleng. Celi naon sia? Gampang naon? Alat yang nangkap sawara. Si goblok sia. Ai irung alat napas. Ari jangkrik baraya gaang. Jangkrik baraya gaang. Duh, ari aing geus meni teu dulur teu baraya aing eleh ku gaang. Sia ku aing tanya. Maneh bisa nyanyi? Dapat. Heh, bisa? Dapat. Bisa gitu, dapat saja. Eling-eling mangka eling akeun gusia. Eling-eling mangka eling. Sadar-sadar mangka sadar. Si goblok bisaan. Rumingkang di bumi alam. Aya celang kamar capada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja nafsu anu mata kaduhung amarah yang mata kanyakal badan anu katempuhan awak yang katalangsara bapa hajat. Bisa aneh. Mana bisa nyanyi saja dapat. Nyanyi naon. Tah. Ai nyanyi bahasa akna naon. Cacalawakan yang ada nandanya. Sok mana cacalawakan yang ada nandanya sok. Pacar saya namanya Anah.

chat. You go blow. Aduh. Bisaan. Eta ari mana asli di mana lemur? Padalarang atau Raja Manala atau Karawang atau Jakarta? Di Bojong. Ajek. Geding bisa sia nyebut Bojong untuk bajang. Memangnya ngomong A unggul teh babari. Si eta teh sia. Nipu kaing.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa hati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata.
6: Tes ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih,
5: ya,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Ya, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin. Ya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Jumping gening ya palape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemalan atuh. Sakit tuh tarik aja. Cek aik deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Huk teh malan. Kalah unggleuk-unggleukan sia mah. Ari anu ngucapkeun mah sunat hukumna. Lamun anu ngajawab wajib hukumna. Syak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalah unggleuk-unggleukane wungkul. Salah lamun teu nemalan teh. Nemalan ayeuna aing oge. Hayang pegat genggerong aing. Kabina-bina teuing sia teh. Saha? Sia kabina-bina teuing pan aing teh tadi ge nemalan sia aing teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kurang kumaha aing. Nu bener ah. Lah ada bener. Si keneh apan ngobrol jeung uing di saung. Air rengan sia naon. Iraha nu bener ajek. Meuteu ngabejaan teung teuingeun pamajikan maneh maot meuteu ngabejaan. Anjing. Sate bonge-bonge teuing. Liper. Liper pamajikan maneh teh. Si goblok. Bonge geuning ceulis sate anjing. Aing mah teu ngomongkeun pamajikan maot da pamajikan aing mah aya di imah. Ayeuna teh keur moekeun panel. Pamajikan uing mah aya di imah. Kitu innalillahi wa inna ilaihi. Cing sabar, cing tawakalnya si goblok mah. Kulu nafsinda ikatul maut sakabeh awak-awakan teh bakal kena ku maut. Heula paneuri nu jadi pasualan ayeuna pamajikan maneh maot atuh cing ditarima iman Islamna cing dihampura dosa perdosaanna. Hehe si goblok. Pamajikan aing mah aya di mayek. Oh cing sabar cing tawakal. Aya anjing geus sare wayahe pamajikan aing mah goblok. Geubat kuburkeun tong diantep wae aya ah mah. Aya goblok. Aya anjing pamajikan aing mah di imah anjing. Cing sabar cing tawakal. Geus tong dicengcerikan. Anggur mah kumaneh doakeun mudah-mudahan amal kahadean pamajikan maneh teh cing ditarima ku Allah. Aji. Tah kitu didoakeun teh amin. Kana leuwih parah. Aing deuk nulis anjing. Heh. Aing rek nulis supaya kusia dibaca beh kaharti ari aing nulis mah. Da ngomong mah aing kacape-cape sungut. Aing rek nulis. Can dikuburkeun kene. Ajek. Pok deui jurik. Aing rek nulis. Ketabrak motor, ongkot tadi liper. Aing goblok mung aing. Aing nulis di netanet. Pamajikan mana terek dikubur di dinya aja. Aing nulis aja di netanet goblok. Kusia baca. Wah iya dikubur di tengah lapang. Hehehe goblok.

0: Watch out, Kushia.
1: Ayo mana na naonan nunut tertulis di natanda. Baca Kushia ku blog. Kuing kurang bacanya.
0: Apa aing teh dita ka sia teh? Baca.
1: Ya mana maongko tertulisan aing di baca ulah. Baca Kushia setan.
0: Kuing ah kurang baca. Oh, baca Kushia.
1: Sabenerna,
0: ajik pinter baca wajik.
1: Pamajikan uing teh,
0: Kemana tuluyna? Apa jajaran Belanda ajik Belanda?
1: Pamajikan uing teh, katabrak kereta api di Pagaden,
0: ajik. Pamajikan aing mah keur lalajo tipi. Ku aing rabacana sia mah nyobonge nya maca teu bisa.
1: Sabenerna pamajikan uing teh katabrak kereta api.
0: Ajik aing salah nulis goblok.
1: Pigageuleun pisan aing.
0: Aduh. Eta yang kajeng salah nulis, nah

kalapa ngeus asak, ae geuning lampu. Wayah kita sabenerna mah keur ngeunah sare. Wingi ieu teh panon teh geus cunuh.

Lamun dipere barang hakan jika nemu acunuh jeing wing.

Việc quan bưng ơi anh không anh nhá. Asyak biro kehilangan aing beungeut. Kawargi-wargi sadayana manawi menakan beungeut abdi. Cingga dia kena abdi butuh kene. Teh aya geuningan. Kebersihan sebagian daripada kesehatan. Ulah ngabalak

Mendingan abok aja. Mewajikan ini ke haram. Terus 18 tahun teman-teman.

Ya anjing tau ngajak kok siat dibanting kok aing anjing teh lalur ke aing ngajak gelut. Tuh udah itu siru merupan deh aing bawa botol kok aing.

0: sadar atuh sia teh guyur.
1: Aja teh.
0: Aing sua istrimu. Apakah dirimu sudah poho, Kaing?
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Sudah lali.
1: Wawajikan aing manete atau bangkong itu.
0: Gusti, sia geus ingat heula sia. Teu cara keur hayangna ka aing teh sia. Tapi ka bela ancul naon cul naon. Ya, sirik-sirik.
1: Ah, lain muning doang.
0: Poho kana bibir aing anu seksi. Anu sensual. Bibir bercinta poho. Tingali. Ingat enggak?
1: Ayo mana teh jurik di mana ya tuh?
0: Aduh. Ya, gerak sadar. Gerak eling. Mabok-mabokan ya karena awak ngaruksak, karena duit ngaruksak. Mending orang rumah tangga deui yuk, orang bangun deui rumah tangga. Rumah tangga anu mawadah warohmah jeung sakinah.
1: Sakinah gitu. Ayo mana saha?
0: Pamajikan sia jurig. Poho ka aing.
1: Ah. Oh, ah. Juga jurig ah.
0: Tah kieu nasib awewe mah dipulung jeung dipiceun. Kan baik Gusti. Dikitu-kitu ku salaki ge ah. Da boga si RW akhirnya. Ah. Teu ingetan beureun kana kecupan bibir aing. Anu sakieu seksina. Anu sakieu pikalucuanana. Anu sakieu menorna. Beginilah hidup. Nasib jadi jablay. Kusalah ke kiri, tinggalkan. Ah. Bismi aing mada kelapung. Ah.
2: Wangus lampahipun

dipimpin ku Senopati Anoman Perbansana Suta, Raden Anggada, Raden Anala, Raden Anila. Diluluguanku nyaeta kasepuan Kapi Jemawan. Dina waktos eta para wanara ngahajang ngempah kanggo nyiapkeun serangan di negara Alengka. Adalipun Anoman Perbancana Suta sareng para ketek sadaya dina kendhinganipun Waldana Ladrian.

diukualan beriak balan kertek sakabe hege. Ayo kumpul bikin nada serangan di sirahwana si dasa muka raja biadab. Ayo kumpul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka teracek teh dugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya teh acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitunya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atau alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: teh alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak. agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

siap-siap ya. Wiru wah sih. Iya wiru jeng ya. Iya. Entong runa trinat yang runyah renyoh ka dewek ah. Iya. Ieu bulu monyet nepi ka bodas. Nepi ka Luis kieu. Hehehe.

0: siap-siap itu pikirna dah serangan.
1: Iya, dah wala.
0: Bejana serangan ayat ini serangan poe ayana teh. Duka ayana isuk-isuk atawa kaburitna kan.
1: Iya, diuk.
0: Saya. Anoman.
1: Nun.
0: Duh, Gusti Rama geningan.
1: Loh.
0: Yap, kadir pangarsa Gusti Rama, yap.

Rupina etang-etang resna di dalam rupina parduna kasabot atau sunat nantiasa kapilampah kukiduna kurang haturkeun bae dina salah sawies pamudut lagu anu sumpingna tinu kagungan maksad rupina lagu anu kapihatur teh laguna disakat tenangkan sauna teh laguna tepang sonok sauna mohon semangat wilujeng wengi wilujeng gadangukeun dina laguna tepang sonok mangga yang atuh.

0: Kudu era ku monyet urang teh.
1: Oke teu temanya Kang.
0: Monyet bela, cacakan monyet. Cacakan sato. Komo urang kudu boga pikiran komo Gusti Rama teh hiji manusia titising dewa. Titising Wisnu nyata anu tugasna pikeun marsihan kadoliman kasalakahan kamurkan. Tah kudu dirojong ku urang teh. Nah, da ku aing mah didukung wae. Dunungan bong temborokana bener karena salah didukung aing mah. Moal burung dikilungan. Hanya tak itu siap rakan dunungan ka Gusti Batara Rama kain nyebutnya beruk we jelema teh sangkana teh oa ngan leuhung dewek we jeung si laing mah naha isina eta mah nu make kopeh monyet teh buntutna teh tina irung siap siap kuring maturek nyiapkeun heula bisi aya itu ieu maklum ayeuna aya rapat dunungan Gusti Batara Rama bisi butuh naon heuk eueuh nu ngaladenan euh sok atuh laporan diongkoh kitu bari nalungtik bisi rombongan ti nagara Alengka bisi ka dieu manten euh sok atuh. Ya. Syiri ge euy syiri. Syiri mawur. Di bumina pun bapa kalipun biang. Kula warga besar Bapak Haji Cepi sareng Ibu Hajah Ijah. Kula warga besar Bapak Haji Nali sareng Muhammad Ali almarhum, Ibu Hajah Sani Siti Aisyah almarhum, keluarga besar Bapak Ncang almarhum, sareng Ibu Ani Haryani almarhum, parantos marulih kajati mulang ka asal kena ku inna ilillahi wa inna ilaihi rajiun, asal ti Allahna balik deui ka Allahna. Raragana nyaeta nikahkeun Neng Yayu Nila Yulia ngadahup sareng Cep Nandang oge syukuran Cep Aseng Haneda Hitanan Reginal Sultoni Aulia mudah-mudahan atuh ieu panganten anu di istrenan mudah-mudahan janten kulawarga anu sakinah mawaddah warohmah murangkalih anu disepitan mudah-mudahan sing janten murangkalih anu soleh tulta soliha anu hormat tilawat ka Ibu Ramana anu nyaah ka sasama hirupna guna pikeun kapentingan bangsa jeung nagara katut hirupna teu poho kana agama wirujeng wengi ka sadayana wirujeng tepang sareng sim kuring sapara kanca sok sanaos hate mah tangtosna rada kuciwa wireh aya kajantenan mah heuh da teu dihayang-hayang urang teh nya teu aya diduga-duga teu disangka-sangka ujug-ujug jeprut kulah kirang hapunten we atuh nyangakeun tangtosna wae ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus da hirup ge tadi teu bodo-bodo acan urang mah saukur la haula wala quwata illa billahil haliy aljim teu daya teu upaya angin ku kersa sareng pangawasa mentena nyangakeun ya Allah nyangakeun ieu hiburanana anu disayogikeun ku bapa kalih ibu Syaibul Maqasid Syaibul Maqsad mudah-mudahan bae ieu tongtonan teh sing janten tungtunan yuk urang gogonyakan mung ulah janten ejekan anggur sing janten ajakan demi ngahijin antara persatuan sareng kesatuan bangsa di negara. Nyangakeun sabrang salayan lebet ka sae mah henteu, nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Pimanaeun ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun. Iya. Dewek rada serius ya. Kokoloteun aing teh ayeuna teh. Alah, Gusti nu Maha Agung. Nah yaga nyara rapek nya inget ka aing dah henteu. Cicing sia utar. Iya, udung di daerah panas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumuh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ma iya.
3: Ma iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mane aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya, biasa, wah, ui, ke rumah sakit, kasep.
3: Ayana, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
4: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
4: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
3: Cara penggunaan aku maha ma sadidinten.
4: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo eta ayeuna bade ngaleut deui ma teh.
3: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
4: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate. Iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: Pak ya?
7: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Peace Radio.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sebab naon? Teu aya nu diduga-duga, teu aya disangka-sangka. Saban-saban robah mangsa ceuk jalma kolot oge. Saban-saban robah mangsa ganti bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan sok sanajan manusia kahayang manusia patema-tema karep handeureureureuh angin kadar anu bakal katarima jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Ari ikhtiar diudagna ku sabar jeung tawakal. Euy sigeneh nya ye. Duh euy, weh ti dituna ngawayang jam 12 peuting karek der. Aduh. Moal kitu kudu nepi ka jam 8 beurang mah ngawayang teh.
1: Bisa.
0: Batur-batur ka Sarawak aing ngajak rek we berani dieu.
1: Iya.
0: Di lalajuan ku entok we meureun. Iya, akeun wae sakitu ge entok dek lalajo.
1: Entok dek lalajo kumaha jelema.
0: Terus datang rahwana teh. Acan. Acan. Datang melin rahwana naon sangu mun urang mah jadi nu hajat dah tong dibere nyatu na yaga teh antep kayaknya nya aruh gada ke nyara ratu eh cing haroak si gareng tong jauh teuing gitu euy ah nya melang euy ka si gareng teh
1: iya.
11: Miluan, miluan. Aduh, ngaropro wae duaan teu ngajak-ngajak aing anjing teh. Es, es, es. Naon sasorang mah sia?
0: Naon tadi teh nyebut anjing?
11: Ha. Cek uing teh teu ngajak-ngajak anjing teh.
0: Kasahat teh nyebut anjing teh.
11: Ka anjing. Nah, maneh popolotot. Maneh anjing lain. lain tong emak atau lain mah anjing. Kok kasah nyebut anjing teh ka anjing, aing ka anjing kru nyebut tiang listrik, anjing mah anjing weh.
0: Oh doinya
11: nanti tong maka ngemak atuh anjing.
0: Nah, sigarnya.
11: Ada apa sih?
0: Lain ada apa kada tong hareup deuing sia teh. Ulah hareup deuing der we cilaka. Ayeuna teh keur perang keur gawat. Kada tong hareup deuing aye bapa geus di paraban.
11: Pugu da Semar teh entong. Keur padami bapa mah jeung Gusti Batara Rama. Keur rapat pleno.
0: Tuk kade hati-hati gareng euy.
11: Siap, oke. Sambil nungguan anu keur rapat.
0: Heeh.
11: Supaya henteu kesel.
0: Maksudna?
11: Urang eusi ye waktu teh ku hareung.
0: Sok sia. Deukeureuna hoying aing.
11: Urang tataru cingin sok, tebak-tebakan.
0: Sok lah. Rek tebak-tebakan model kumaha.
11: Tapi uing heula.
0: Sok sia. Silain rek ngayakeun tataru cingin darwe jeung aing mah nyaho.
11: Oke, okay, tataru cingin berhadiah.
0: Sabar hadiahna?
11: 100 ribu.
0: Mun kajawab.
11: Mun kajawab.
0: Lamun teu?
11: Lamun teu didagor tahulu.
0: Oke, okay, sia aing malah.
11: Uing heula.
0: So.
11: Perjanjianana lamun kabaik ka Teguh?
0: Heeh.
11: Dibayar 100 ribu.
0: Oh.
11: Lamun teh dikitu teh. Naon sia teh? Aing mah mertikeun tong tarik teuing. Lamun kajawab 100 ribu, lamun teu kajawab.
0: Ye, goblok sih teh. Satarujingan acan aing neungeulna geus. Sok gareng tarucing naon?
11: Tarucing matematika.
0: Ngitung ilmu hitung.
11: Heeh. Hiji ditambah lima sabiji. Nah, seri anjing.
0: Hiji tambah lima.
11: Hah? Genep. Hiji tambah lima.
0: Budak oleh hoge bisa deh. Hiji tambah lima genep.
11: Salah.
0: Salah lebah mana?
11: Kela salah. Kulantaran salah dik.
0: Salah lebah mana sia?
11: Salah we.
0: Salah di mana sia hiji tambah lima?
11: Cek aing teh hiji tambah lima teh genep. Salah.
0: Umum di mana-mana ge genep.
11: Salah. Taluk.
0: Ah moal.
11: Mending taluk mending ditagor.
0: Tadi kebugun.
11: Hiji tambah lima teh tilu.
0: Tilu di mana sih? Kemana karep weh? Di mana rumus nah hiji ditambah lima jumlahna tilu?
11: Apa nih nyemku tatangga tilu? Saksia itu.
0: Hiji tambah lima teh genep diingin ku tatangga tilu. Kurnya tilu.
11: Salah.
0: Oh salah.
11: Didagor kau.
0: Hmm. lain hayang tetarucingan siapa yang kebugan lanjut
11: lagi
0: sam
11: dua ditambah genep
0: dua ditambah genep teh eta hiji
11: nah sampe
0: sabab tigulutuk tilu eta tujuh
11: dua ditambah genep
0: hiji
11: sababne
0: nu tujuh tigulutuk tina ojek
11: dua ditambah genep
0: lima
11: sababne
0: eta diinjem ku hansip tilu oh cia cermulang ke nepi kayuna
11: salah nah make salah hiji dua ditambah genep banyak hiji da anu tujuhna ngagulutuk anu ngagulutuk lah tadi kapangi ku budak geus dibikin ka aing jadi anger kene dua tambah genep
0: dua tambah genep teh lima anu tilu teh diinjem ku hansip
11: tadi pangi aing jeung hansipna hansip geus mulang keneh
0: Dakar. nah si Gareng malah ayam menang. Balas A siap, wahai kurang balas.

0: Balas!
1: Όξια.
0: Να όντα τα ρουτσίγια να ναι.
1: Καλά, αγγρμή κύριε Λά. Tengah peting.
0: Tengah peting.
1: Ayam monyet hidung.
0: Tengah peting ayam monyet hidung.
1: Tah, eta monyet hidung teh lutung.
0: Heeh.
1: Dititah make kacamata hidung.
0: Monyet teh dititah make kacamata hidung.
1: Heeh.
0: Terus
1: dititah neangan sireum hidung.
0: Di mana?
1: Dina aspal.
0: Apaan aspal ke hideung?
1: Heeh. Maka di tengah peuting. Sok kumaha carana? Aduh, goblok teh.
0: Di ayap.
1: Di ayap papae sireum ka gencet. Ulah kudu hirup hireumna.
0: Apaan poeknya?
1: Heeh, poek. Wah, poek ya pokona mah. Poek pisan.
0: Nginjem baterai ka tatangga.
1: Imah tatangga teh jarang rawuh. Imahna teh jebala leueur.
0: Make ojek.
1: Tah ojek teh keur diparake.
0: Lempang.
1: Tah lempang teh nyeri suku.
0: Aduh si anjing.
1: Kajeun aya nu mere nginjem baterai, baterai teh eueuh batuan. Itu
0: aduh
1: syok kiraan kumacarana kata sirem bisa kapangi ku monyet tengah putih buru jawab
0: mau
1: nah
0: udah karunya kasih kakak monyet nah. Pasti monyet bingungan
1: monyet bingung monyet bingung kok mau sia
0: si goblok
1: sok sia elah aing mah tarucingan mah kitu eh
0: menta anu tarucing leuwih hese
1: sok aya beus
0: aya beus
1: beusna teh sinar pasunan
0: beus sinar pasunan
1: heeh jurusan Bandung Indramayu Indramayu Bandung
0: terus
1: nah ini weh bus teh di Bandung jam 7 isuk-isuk
0: bus teh
1: ban bus teh aya genep hareup dua tukang opat
0: matematika ya.
1: Supir hiji, konektur dua.
0: Terus?
1: Warna bus itu bodas.
0: Terus tata rucingan naon?
1: Kela, iya cana nges ya. Ini weh di Bandung, eta bus itu jam 7 isuk-isuk, menuju ke Indramayu. Jarak di Bandung ke Indramayu teh nyaeta 100 km. 150 km
0: jarak di Bandung ke Indramayu teh
1: 150 km
0: ditempuh
1: ku waktu 4 jam
0: 150 km pake opa
1: ini di Bandung penumpang nate aya 60 kabeh nate kusakuduna mun pinuh mah di Bandung teh ngosong di luar aja kena Gunung naik di Lembang naik lima
0: Lembang lima lima lima lima
1: tah nu naik di Lembang teh di Cikole teh turun dua
0: tilu tilu tilu tilu ditulis ya ku aing tilu tilu tilu terus
1: di Cikole naik deui dalapan
0: sebelas sebelas sebelas sebelas sebelas sebelas
1: ditulus dan urut 8 dia turun naik nate udah salah bus kalah ditulus naik nate aduh
0: tilu deh tilu tilu tilu tilu tilu
1: Di sikole teh ayeuna naek we 12. 12 urang rek seserahan ka Subang.
0: 3 jeung 12, 15, 15.
1: Heureun we di Ciater 2.
0: 13.
1: Luh, maju deui beus teh.
0: Pertanyaanana naon?
1: Kela, tawa ka kana pertanyaan ieu beus karek nepi ka Ciater. Jauh keneh lalakona ka Indramayu. Can macet, can naon.
0: 12, 12.
1: Di Ciater naik deui 10.
0: 23.
1: Di Jalan Cagak turun 2.
0: 18. 18, 18.
1: Turun deui 4.
0: Nah.
1: Teta lulus dek Ermit nada diusir. Lopatan teh.
0: 15.
1: Di Jalan Cagak naik deui 20.
0: 35.
1: 35. Abus yang nungamen.
0: 36.
1: Udah duaan.
0: 37.
1: Udah turun deh, nungamen mana itu mayar.
0: Oh, 35 kene. 35, 35, 35, 35. 35, buru-buru anjing. Yang bisa keburu pau anjing.
1: Kayak lah, iya karek kenapa ke Jalan Cagak ya. Karek ke Jalan Cagak gak saya biji.
0: 35.
1: 35. Naik ya bos deh. Di Rangawulung naik deh, genep.
0: 40 hiji. 40 hiji, 40 hiji, 40 hiji.
1: Turun deh 2.
0: Tiru serapan. Nah, make turun wae.
1: Teuing dah hayang turun, hayang nun ayeuna naek anu turun. Turun naek.
0: Tiru serapan, tiru serapan, tiru serapan.
1: Tah, supir we pasea. Jeung kenek.
0: Nah,
1: perebut duit.
0: Dihitung tong.
1: Hadeuk dihitung deuk moal.
0: Oh, tilu sarapan kene anger, tilu sarapan aing mah kepancing. Tilu sarapan.
1: Di Pagaden naik deui 11 urang rekap Sukaratu.
0: 50.
1: Biji?
0: 50.
1: 50 di Binong turun 2.
0: 48.
1: Di Binong turun 2.
0: 48.
1: Cek meuli heula bensin. Da pom tarutuk. Cicing, ngadaguan lah setengah jam.
0: 48 aing mah kapancing. 48, 48, 48. Pertanyaanana naon?
1: Geus eta cerita namanya teu naek deui penumpang teh. Pertanyaanana,
0: heeh, 48.
1: Saha ngaran supirna?
0: Panas dihitung anjing rake jeng ayah nu ngamen dihitung ku aing nu seserahan dihitung ku aing anjing shit
1: cicing
0: ayah cicing cicing aing tengah ayah tata rucingan kabila-bila ting anas tarang aing botak ngitung anas diinget-inget aing sien poho. Ayo pertanyaan anak sangaran supir teh anjing mata nyewa aing mah.
1: Ah pokoknya mah jawab gue sangaran supir na.
0: Ngaran supir na teh Dadang.
1: Si Dadang teh geus teu nyupiran beus dan dipecat mau oli.
0: Udin.
1: Si Udin, ayo sih ada apa si Udin mawat? Cuma mau cudin teh.
0: Darsono.
1: Darsono ketabrak mobil di Pantura.
0: Suryadi.
1: Suryadi mah ke sawah, terus jadi supir.
0: Aduh. Marhaya
1: lain lain nabe miluka dalang anu aliran
0: wasahda wasahran
1: eueuh keur gagaro eta mah eueuh keur ucak eslo
0: saha atuh
1: taluk
0: saha
1: aing teh nyaho.
0: Anjing kapira-pira teh isa teh. Geus sia. Anas ku aing di papayan ngaran jelema sia kitu nyaho.
1: Apa ngadongeng belegu kita beus sia geuting aya ting eueuh.
2: Kita balas, oke? Okay?
1: Oke. Okay. Sok balas aing.
0: Orang ngabudayakeun deui ka ulinan budak bareto. Budak preto.
1: Ka ulinan naon?
0: Di antaranya model galah gatrik.
1: Atuh karet, atuh kaleci,
0: capinro. Soalnya budak ayah napan ulinna geus PSW PSI GPS 2. Budak ayah nama geus pace bookan.
1: Facebook itu belum. Terus?
0: Urang ngabudayakeun eta tradisi.
1: Tradisi.
0: Tradisi kaulinan budak breto.
1: Nukumaha.
0: Anu pacici ciputri.
1: Wah, nukumaha si pacici ciputri.
0: Pacici ciputri.
1: Nukumaha.
0: Pacici ciputri terele kemang selempung kalau mau kemang apa? Takusia dijawab. Cek aing teh manona, manona. Si cepot kemang anu kebogona ke si anu. Nang seri anjing.
1: Lain eta. Apa kene si lain kena kaulinan eta.
0: Di mata ngajak oke.
1: Okay? Nah. Mamiluan aing mah. Eta mah kaulinan budak TK.
0: Bener mamiluan.
1: Wah, mamiluan teh hayang teuing aing miluan ka ulinan nu kitu. Bebenyit tama geus era aing geus kolot.
2: Sia teh miluan moal.
1: Moal.
0: Moal.
1: Moal.
2: Didagor sia ku aing.
1: Pamiluan atuh ah. Ya, jeung tibatan pasya jeung dulur. Paci cici ciputri, Reng.
0: Cara-carana?
1: Carana kumaha?
0: Carana kokot ke depan.
1: Leungeun ka hareup,
0: kokot ke depan. Pacici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? Kembang wera. Kembang wera?
1: Kembang wera.
0: Manona manona silewala kembang wera kebogona jika bela sapira.
1: Gulis.
0: Gulis bela sapira artis.
1: Waduh si goblok. Marukan dek jadi urinya.
0: Bade ngiringan mah.
1: Si Sudi ah pek si ah. Iya, mending ngode we aing mah. Mending ngarumus.
0: Kokot ke depan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Pacici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? Kemang waru. Kemang waru.
1: Kemang waru.
0: Manona manona silewala kemang waru kabogohna ibu guru.
1: Ibu guru,
0: ibu guru.
1: Pagawai negeri
2: kudu usaha.
0: Mane
2: boga pemajikan ka guru. Gaji ngalir unggal bulan. Mane kudu usaha.
1: Alhamdulillah. Teburung we kuring boga jodoh.
0: Cek aingnya matak miluan pacici ciputri ge.
1: Hayang nu leuwih geulis.
0: Sok kokot ke depan lagi.

0: Được là rela berenang. Ngahayal nepi ka setinggi langit gitu eta.
1: Pade ngiringan mah.
0: Sudi ah. Pekwek kinya pacu cici putri nepi ka taun hareup mah kinya. Ngeureun. Alhamdulillah gareng teu burung we jadi minantu bupati.
1: Deui.
0: Deui ah.
1: Cici putri trele kembang celembung kalau mau kembang apa?
2: Kembang bungur.
1: Warna bungur.
2: Warna bungur.
1: Manona si dewala kembang bungur kabokohna anak gubernur.
2: Anak gubernur.
1: Anak gubernur.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Nasib. Teburung weh.
1: Syukuri mana buka mitoha kak
2: gubernur Jawa Barat.
0: Alhamdulillah. Miluan eh.
1: Angkau embung.
0: Oh ada embung tadi embung saya tadi nama hayang. Kebita ingat. Tidak wala kabogohna guru, anak gubernur, anak bupati. Aing-aing ku anak RT ge ditolak. Cugane atuh.
1: Angkos sia mah tapi alim.
0: Heuh, da ayeuna hayang.
1: Kokot ke depan.
0: Dewek mah rek pesen heula.
1: Kembang naon?
0: Di ayeuna keneh kembang engkol. Manona si cepot kembang engkol kebogohna meni bahenol. Aing geus sayang anu bahenol teh.
1: Pacit

0: channel goblok. Berjiga eta teh ni awakan teh cangkeng teh meni alus teh bujur gede jika papanting mun dibayangkeun teh mun di dahar teh pulen teh nah sia jeung nonton bool
1: nya baenon mah baenon ngenang teh bool
0: ganti ah ganti ganti ah. Ku kemang kentang kemang kentang manuna manuna si cepat kemang kentang ke pokoknya meni terlentang ayang kena terlentang aing teh
1: pacis.

0: Menona, menona, si cepot kenang kemang kentang kebokona jika setan.
1: Kadia sih,
0: ya, ulah lo mati ngerepisi ayah serangan deh, cuk.

0: perang gede, tapi aya perang anu pang gede-gede na leuwih ti perang anu gede di alam dunya, nyaeta merangan hawa nafsu. Eta anu hese dikadalikeun mah nu matak sing priatna jeung ati-ati, syariatna silaing ulah hareup teuing, itu bisi aya serangan ngadadak.
1: Kapegehna nang tatpoeun.
0: Minggu sih di balik dong dari kuai. Sing doang kene abdi sing dipasihan kaselamatan. Berita ama ayah serangan ngadadak kabayang teuing. Buta-buta nu sakitu jarang kung gede na teh. Nyerang ka urang-urang. Ha matak sing ati-ati ge.
1: Kapegona jika setan.
0: Butuh saja nggak ingat.
2: Kakang Semar Badranaya.
0: Iya, Nun.
2: Cek beja. Ayah serangan sana. Pasukan di negara Alengka Duirja menuju ka Gunung Suela ka pasangrahan urang.
0: Ay.
2: Bisi kabongohan ati-ati kakang Semar.
0: Mangga.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihani, robih wae lah gitu. Robi. Alhamdulillah nyata sehat ya mam raosen terus mapah nanti ayah kan luka raosnya lancar pokoknya biasa aktivitas mah lancar
0: kenapa jantan alhamdulillah tau sakin tanya bahnya mohon kita saranti abdi bah abah kedah cirutin konsumsi nanya mudah-mudahan abah na jantan langsung sehat kurang sami ikhtiarkan bahnya ternuhun bah pidoa ti abdi abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipa yeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten Pak.
1: Pa nyetel radio tadi dinya bapa hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan yang ngawanan wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
2: Kapalawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis. Mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini

apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang

0: Orang perempuan akan membuat kita rela berkorban apapun yang dia minta. Jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
1: Radio Fis FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang keitem-iteman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. si malakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita, pilihan silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut misterius. Kapan kita mati kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allah Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya gak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri, begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tetapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata mayakulu kana abi walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja, cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempreng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalar nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: agama dijadikan stres oleh Nabi, fazfar bizatiddin taribat iadak, pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari. Kalau ada yang begitu, saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. enggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demok kayak fotonya.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato. Pletar-pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang nggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah. Baik bang. Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita kurang enak bu, orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis. Napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar, dari orang tuanya sakit sampai sekarat sampai mati sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, Bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, Aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan.

0: dunia harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih
1: hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge panu bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha abdi tetosnya. Enak, abdi teh tepe ser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana kasawah kalebeung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur nya ka Banjar nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge yeuna mae sabot to membajang anu kadua na meunteun mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah meunteun urang ge tadi insyaallah sehat deui meunteun
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajina nyetel, ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak? Rubino.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha

0: Botol, Pak.
1: Nama hiji, tapi alhamdulillah meskipun nama hiji, tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak, saat tosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nama hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten Bapak pas di botol pertama, saat tosna konsumsi alfa propolis, perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi biasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun tiap di doa kanggo bapak mudah-mudahan saat tosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih
1: hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kan, bener, badai ngagal, ya, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawalet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis di jejer carios Jawara di Kuha Walet Karangan.

0: Tekungsi dila kabehanana geus tarepi ka anu dijugjug. Reg Panji Rujung eureun kitu deui Wirapati jeung baturna. Sedengkeun Maung Belang terus kukulintingan ciga anu carangkeul suku. Malah mah heuy sababaraha kali eta Maung teh nemongkeun sihung anu rangeteng matak paur.
1: Wirapati kalah Surya murkana. Ayeuna maneh tiluan kudu lumpat gurilingan ieu pasir tilu puteran. Eureun deui engke. Kudu hareupeun kami di dieu. Ulah kapiheulaan ku si Belang. Sing saha nu kapiheulaan eta hartina teu lulus. Lamun kapiheulaan balap ku si Belang hartina teu lulus. Eta aturan ti kami. Satu juga lamun kitu.
2: Mangga, mangga. Weleh, weleh, mangga.
1: Mangga, mangga. Jawab nu tiluan Wirapati jeung Kalasurya mah katara bear marah mai. Sedengkeun murkana ngahuleng bangun anu bingung. Kumaung manehna teh sieun ka bina-bina. Ari ayeuna kudu balap jeung si Belang. Sok sieun ngarontok bujur. Ayeuna mimitian geura lompat. Kanitu heula tuh. Kanitu heula. Engke datang ka dinya tah.
2: Duh, siap mangga. Hayu. Hayu Surya. Hayu murkana.
0: Pedetak Wirapati jeung Kalasurya kadut murkana lalumpat sarta kertanaga ngerahkeun kekuatan anu aya pelecat diberi ku Maung Belang atuh puguh we murkana mah mani brak brit brut hitut kelek wak wek wok bujurna asa kokoplokan mani asa gep we digegel Maung bujurna atuh terus ngabecet lompat mani tiba baranting. Sedangkan Wirapati jeung Kalasurya mah sagala rupa nageus diperhitungkeun. Soal lompat tematak jadi masalah gede. Maranehna bisa lompat tarik ngaleuwihan si Belang. Atuh puguh we sagedeng oge geus ningalkeun murkana anu dituturkeun ku Maung.
2: Aduh, celaka. Aing katipu lamun kieu mah yeuh. Duh, aduh. Kumaha mun si Belang ngarontok punuk ieu teh?
0: Kabayang ku aing lamun si Belang ngarontok punuk meureun moal aya nu nundungan. Ceuk hate murkana bari terus lompat sakuatna. Hatena lalenyapan wae sora Maung kadenge matak soak kekerem tukangeunana. Ciga nu haja nyingsieunan eta Maung teh.
2: Kolebat.
0: Si Belang neuhlaan, plong hatna murkana ngemplong sabab yakin si Belang teh teu ngaganggu.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Tipalih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten kaya maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh mohon. Kasabara kalina ya?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna daya teh kanggo Punbiang.
5: Oh
4: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
4: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
5: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina kuaha ku putrana
4: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Wow. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
5: Ah mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
4: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten Sim kuring bewarakan ngawningakan, insya Allah tentunya syariat orang dilaksanakan hakikatna Allah nu ngadamangkan orang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penting.
3: Yeah. Hatur nuhun.
4: Enggak sami-sami bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadele.
8: Sebelumnya
9: babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: mata. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri
8: jelas.
9: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
9: nyata,
8: Bu ya.
9: Iya.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Adipati.
1: Kula nun kulat.
0: Kala Surya.
1: Weleh weleh, kaula nun kulan aya naon sun?
0: Anjeun duaan ayeuna bisa ditarima jadi murid kami. Sedangkan murkana wayahna moal ditarima ayeuna mah.

0: kudu bisa lompat anu satarikna sanajan teu make elmu kidang kancana engke dibere elmu nu kitu tapi anjeun ternyata murukana anjeun nyatana awak anjeun masih hok cai masih can jejeg jadi jawara murukana barora ah jadi murid kula atuh sabab kaayaan awak maneh moal kuat lamun kudu narima pangwarah ti kami lamun dipaksakeun matak cilaka boga awak kitu mah bisa-bisa ruksak kana awak tah leuwih hade murkana wayahna balik heula ieu mah tong ka paguron ieu engke ka hareup meunang datang deui ka kami lamun anjeun eta awak geus kuat urang uji sakali deui kumaha kaharti murkana kahartos guru aduh kahartos pisan ieu teh montong nyebut guru da maneh mah can jadi murid montong nyebut guru apaan maneh teh can jadi murid kula
1: sumuhun kahartos juragan
0: syukur ari kaharti mahai jigra balik deui ka lemur wayahna anjeun teu meunang cicing di dieu lila-lila murkana bisi cilaka teu puguh ulah hayang nyaksian nu latihan sabab maneh moal kuat engke lamun geus aya waktu anu hade meunang anjeun datang deui ka dieu nya hartina awak anjeun diuji deui ku kula.
2: Cek Panji Ruyung, aturanana tegas jeung teu bisa ditawar. Atuh nu tiluan teh sing narenghap.
1: Mangga juragan, hatur nuhun. Tangtos abdi bade ngahaja dongkap ka dieu. Saupami abdi parantos sangem balap sareng si Belang.
2: Jungur kana nangtung red ka Wirapati jeung ka Lasurya.
1: Kang, kade ulah jadi rejangginya lamun geus tamat ku guru di dieu wayahna kuring tulungan kang sabab kuring teu boga balat anu sejen
2: murkana hariwang bisi nuduaan teu malire deui ka manehanna mangkaning ka gunung kalayar taya harepan da dibejakeun geus eueuh cenah Singajaya mah
1: oh ulah salembang murkana jadi gua ayeuna mah geura balik
2: Ngege lamun kuring geus tamat ku guru tangtu rek ngahaja datang ka Kalang Sawung.
1: Dayangnya atuh kana kaayaan di ditu. Jadi wayahna ayeuna mah ulah leutik hate euy. Wayahna ayeuna mah nya can katarima jadi murid ki guru.
2: Nyaan midulurna teh ka murkana. Geus puguh kitu mah murkana teu loba carita deui. Leos ini ninggalkeun baturna anu keur disanghareupan ku Panji Ruyung. Wirapati jeung kelas Surya langsung ditarima jadi murid lantaran geus lulus tina ujian.
0: Wirapati
1: kula nun
0: kelas Surya
1: weleh-weleh badaya naon sun
0: lamun maneh duaan bener-bener hayang jadi murid kami kudu bulet patekadan wayahna ulah kalideur
2: lamun bener mah husu bener hayang jadi murid kami kudu bulet patenggadan ulah kalideur ulah aya basa setengah hate sabab ajaran nu diagem ku kami saenya namah lain ilmu sifat murni
0: sabab kula muhit ka satu-satu anu galalak di antara na bae kamau sakumaha nu geus kanyahoan kumaraneh ayeuna cik rek narima kena ieu ajaran atuh aku mah ieu teh
2: cek Panji Ruyung

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, ada perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana.

Geus kitu marendah kasih belang sangkan terus ngalatih murid dan dua. Beting eta lima gerakan anu dipintonkeun ku si belang sarta ditiron ku Wirapati jeung Kalasurya. Tapi can aya anu kacangkem lantaran aya kasulitan dina hal tetempoan. Kawantu poek mani meredong sakitu oge geus aya tapakna bubuhan duaan geus boga dasar sanggeus rengse batihan Panji Ruyung ngajak asup ka imah gek dariuk bari ngobrol harita teh.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalah telandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalah telandong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860. Meni rajin ke kosrekan wae. Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh.
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce,
5: tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, ce.
5: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Na waktu nu sarua, murka naker gogoleran mikiran nasibna. Ras inget kana kejadian di Gunung Sambung. Manehna geus gagal jadi murid Panji Ruyung sabab teu cukup da dasar dina diri. Na pikeun narima ajaran ti guru. Puguh we, kacida hanyaluna. Sabab harepan jeung cita-cita, na asa anggang kana kahontal matak salempang jeung detik hate.
1: Aduh, tetela, berat hayang namahan pangabisa teh.
2: Aduh,
1: leheng-leheng mun Widapati jeung Kalasurya ingetin kana janjina. Kumaha lamun henteu?
2: Aduh, kumaha lamun henteu?
1: Tangtu niat aing teh bakal gagal. Tapi apan Panji Ruyung geus janji yen aing bisa datang deui sajen waktu bikin diuji sakali deui.
2: Ayeuna mah mending latihan sing rajin aing teh sangkan bisa dijieun murid ku Panji Ruyung.
1: Ceuk hate murkana bari gogoleran tadina mah hayang sare bari ngareureuhkeun kacape. Tapi inget wae kana cita-cita na asa aya nu ngaganjal dina pikiran. Tungtungna korejat murkana hudang, leos ka kamar si Jamid rek ngabejakeun hasil usahana ngarahaya batur pakumaha. Kabeneran si Jamid teh keur aya, malah mages gregeteun hayang geura nyaho kana hasil usaha murkana. Dina raraga nyadiakeun balad keur ngayakeun perlawanan ka pihak Ki Dipawara. Puguh we, barang jol murkana teh mani bungaheun pokna nyaha rewosan.
3: Geuning ujang ka dieu, kumaha hasilna tina ngalalana teh yeuh? Tatabung atawa henteu jeung jago gunung kalayar teh? Akang geus kesel yeung ngadagoan, hayang geura nyaho kana hasilna.
4: Ah, ulah di dieu ngobrolna Kang. Hayu urang ka Sisi Balong ngobrol bari niis di ditu, malah haluasa.
3: Hayu atuh gih. Bener kudu kitu, jih, asa akang hayang gera-gera ngadenge kumaha kabar-kabarna.
1: Bral dua nana arinit nguruh ka Sisi Balong. Didinya aya bangku leutik paranti Daryuk ari pasosore. Ngareunah tiis jeung hawana seger. Sanggeus tarepi gek diuk kalayan tenang. Teu ciga-ciga nurek badami penting.
3: Sujang, sok atuh gerak terangkeun ka akang.
4: Iya Kang.
3: Ye, kumaha eta?
1: Usaha urang tetep merlukeun kasabaran jeung keyakinan. Teu bisa rusuh jeung gagabah Kang. Sabab tujuan urang teh lain ngan sakadar maehan Ki Dipawara, tapi oge hayang dipercaya nyekel ieu paguron sacara mutlak.
4: Tah kulantaran kitu perlu waktu pikeun tataharna, oge perlu kasabaran dina nungguanana. Ngan yakin dina hiji mangsa mah bakal hasil.
1: Ceuk murkana daria pisan ngomongna teu wani tarik sarta mineng rarat reret.
3: Jih, nakaharti atuh pelebah dinyana mah. Tapi kumaha hasil usaha ujang ieu teh?
4: Aduh, jago nu aya di Gunung Kalayara teh teu kapanggih Kang.
3: Eulah, da ilah teu kapanggihnya.
4: Nya Kang, ngan tepung jeung muridna wungkul, tapi aya gantina.
3: Karang aya gantina, saha eta teh?
4: Aya gantina, aya guru anu leuwih cumhur Kang.
1: Nya eta Panji Ruyung. Panji Ruyung anu ngagegeuh di Gunung Sambung. Jigana leuwih gagah jeung sakti tibata nu aya di Gunung Kalayar.
4: Sarta elmuna aneh, aneh Kang. Sabab lain bantrak-bantrakeun. Kuring oge geus diuji. Aduh, tapi hanya kal teu lulus Kang. Alias gagal. Teu bisa jadi muridna ayeuna mah. Ngan eta nu ngaran guru panjiruyung teh aya janjina dina hiji waktu mah cana kuring bisa datang deui pikeun ditarima jadi murid. Tah ayeuna urut murid di Gunung Kalayar geus hasil jadi murid panjiruyung.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

我了吧，这都没那事。呀，真没那事。哎呀，刚那事情，我讲的。

Pocok kacarita salbeting pagelaran dari karaton nagara Alengkadirya. Sang Nalendra bibisi Prabu Dasamukayi Prabu Rahwana. Wontening setingil binatura telengah hingga dampar dan tapi nalipiting sosok cari nenggan nawaratna. Lemek babut prangwedan ginan nawida jebat kastori lan sinebaran sari-sari. Pengawakan jangkung gede simar dada bewa simros tayap papa dan apa semulir bang barungan upamangan dikasentak sengor.

0: kaping kalih juru talunti kakasi sayum serana. Sami tungkul hamari keludat nyembah dari mang sabda hajri ningali pamor nalendra. Watak wantos Prabu Dasa muka sakti mandraguna kagungan ajian pancasona. Unira kangan dika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Hendraji,
0: coba kadi kaharap diukna anak ama Hendraji oge sayum serana juru talungtik. Amakeun tiris asa weupikeun pisimu teu nanah karedang asa weupikeun piki pasenana. Keung asa weupikeun pibaturan hirup ama ya kadi kaharap diukna Hendraji anak ama. Ulah putra Hendraji nampi dateng pembagi saya pangrasa. Raya nujuk semangat ngahaturkan semasung kemkonyuk panjelingan pengersama.
2: Ya! Hendraji! Yas! Ujas tutim maneh. Dah terima dari tangan lor kiwati. Ini si patungi hati punih mas kakak.
0: Hendraji? Kalih perkawis. Inanan lupiha kalpatan gagung siu cukup lumur jemarah pun tenang kata dah.
2: Ya! Salim maku! Hei!
0: Kaping tiga. Permilanipun panjenengan pengersah amah keresahani malik putra Hendraji. Wonten keresah kang bunama. Jelaranipun putri wenten malik kang diajik ajing siang pun dahal kejabit timbalan pengersah amah.
2: Ya! Syukur Hendraji! Tuh!
0: Dau.
2: Sayum serana.
3: Duh, gusti nuhirwasina.
0: Kapayun paman, paman sayum serana.
3: Atu cupino damel paduka gusti pupu dening ati. Semahrin abdi-abdi sarusi nagri.
2: Ya!
3: Hunyuk sumanga ngahaturkin semasung kemuku hunyuk panjenengan si paduka gusti.
2: Sayum serana.
3: Dawuh gusti.
2: Ya, diterima punya sekutu maneh.
3: Kali perkawis atu tinanang nupiha kalepatan muga agung isu cukup lumur jemarha pun tengah anuka teda.
1: Saling malum.
3: Ayah naon atu puwa paduka gusti kersani malan abdi gusti.
2: Tuh.
3: Atuh kemas putra gete kantun.
0: Awan. Ditampi nuhun, buntengnya ke pengkeran.
3: Ih, tisiwi.
4: Tenangin-nain.
3: Tenoen-noen, sawios. Ya naon, gusti.
0: Baya pikir sang naon.
2: Ya, Indran. Ya, seperkara amah yang pangihai.
0: Dau.
3: Mohon, gusti.
2: Kaduana, tetap.

0: 5 balik lagi 5 jawab. Oke, mana saya misalnya nuhun kana pagawean
1: imbalan Gusti.
0: Ya, kumaha ngeunaan di pangperangan di waktu ayeuna mana saya misalnya. Oke, lagi
2: saudara mangga saurkeun pangsa paman kuningakeun naon paha kajadian anu katingali ku saya paman.
0: Coba nyarita.
3: Lun puputon kemang kadaton semakin abdi-abdi sadaya. Nuningakin ku saring sena gugur tuang rama paman Patih Prahasta. Dewi Sarpa Kinoke. Kinaka.
0: Cimbang bangsa saya.
1: Jelas, jelas.
3: Kunten Gusti abdi mah ponok leta.
1: Jelas wae ongkoh.
3: Atuh, tuang rayi mati sapisan di pangperangan nyaeta di panglebur gangsa Arya Kumbakarna.
0: Ya.
3: Kusakti-saktina monyet-monyet anu dipimpin ku si Prabu Sugriw.
1: Wah,
3: nyaita Raja Kiskena Raja Menyot. Harayan, eta teh geuning anu bodas anu kantos ngaduruk di alun-alun. Wangunan-wangunan, nyaita monyet bodas anu ngaran Oman.
0: Yah, siang Oman.
3: Taeta Oman. Banar sob.
1: Hei. Hei.
3: Eta monyet teh yakin sadayana bujeng hingga ka senopati monyetna dalah rakyat-rakyat kisten.

lebar aku kabeli sana nasinta. Jika nawai amat eh mua bisa lunturku kaibunan laasku kahujanan mua bisa belengku kapoi.

0: saha dukuna tasibatara rama. Di mana menyana tasi kurang ajar.
1: Anu katingal ku abdi mah menyana teh saurna teh ti aki watma.
2: Ah, nya.
1: Dukanya cece duka kumaha? Aya deui cenah menyana teh ti Mang Ardi.
2: Ah.
0: Cing. Kumaha sangkana mah bisa laksana hay Indrajit?
3: Bubut pengayun timang keraja obat entengnya di pengesan. Duka.
0: Ya, para rodo.
4: Hai.
0: Sayang sana.
1: Ya, isi.
0: Cing, tulungan kuma. Dulur aing geus korban. Ya. Si Sarpa Kinaka. Si Kumakarna. Bari jeung hate nolong nukangnya ka aing teh kurang ajar. Ya, si Paman Pati Prahasta rupa-rupa nu korban di medan dan nalaga ku si Batara Ramanjin ku monyet-monyet. Tenang, asal cinta ku akang oku kulah laksana Pati Indrajit. Ya malamun Indrajit lamun, ya malamun. Heug cenah meureun cinta pinung tereun maneh daek dikawin ku ama. Tapi syarat anu mutlak kayang dimas kawinan ku beuheung maneh cenah meureun maneh Indrajit kul diteuteuk beuheung. Daek atawa henteu lamun diteuteuk beuheung ku ama. Sangkan ama laksana tapi

0: Bujing ia kaput mergering kena jalan pati kasarat kembang atetering.
1: Mergering lagi. Ya. Syukur, syukur.

0: atawa henteu
1: bade narosila kana hate Gusti
0: dae atawa henteu
1: duka ya mangga Gusti abdi mangga dae dipi mangga teh
2: syukur syukur syukur
1: padahal najis teh
2: mah ieu.

0: putra Indrajit rupina dina waktu saya bade nyingkirkeun rasukan kiwa kalentengan nyata bade ngansurkeun wala dia balatan arab tamtama kera atrapi monyet-monyet
1: balatan tama wanara rupina
0: iya gitu pengesah iya syukur banyak kebayangan eh.
1: Ya iya satu besi orang nyiapkan pasukan diwe ya. Surili orang cina mati lutung orang cina tumpur oa orang cina pabalata
0: mana yang ngomong gitu deh kaya tangan deh bangsa
1: sadaya-daya gusti
0: ya ini lagi dimana
1: balahan ama inget ama teges ngahukum dua mangkeluk anu ngarana si aswani kumba aswani anakna si kumba karna ku ama aya teker di panjara
0: dimana
1: oh putrana tuang rayi kumakarna
0: bener
1: ku ama aya teker di borogod oper di panjara
2: jadi bere dahar jadi bere nginum disiksa ku ama terus-terusan bongana tedai perang tasi jahat
1: hari-hari hirup negara awut-awutan ieu mah kanon senang-senang tas si anak si kumakarna nya bapa nanya anak nah karurang ajar tas si
0: kuyung
1: ama ayeuna dek nyampeurkeun si ya aswani kumba-kumba aswani ku amarek disiksa deui lamun teu daek perang di podaran sakaligus ku aing ae
3: pamungkas
1: gumalan pamungkas aing lamun tetep si aswani kumba mung perang di payan
0: oh sadaya-daya
1: Indrajit siapkeun pasukan ae
0: dimana
1: sayum sana
3: urang gusti
1: siapkeun deui pasukan
3: sae
1: rupina dinten ieu teh saha anu bade diiangkeun gusti perang ya senopati urang siapkeun oge urang calukan senopati anu garaga oge amane ngajugjug tempat di panyarana si aswani kumba dina waktuna
0: siap ini sumana putra Indrajit maksa diausan pancing nyiapkeun sajumlah pasukan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampean ting telpret geuning kitunya, teras vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes. Terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitu nya tajan saya VGG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu ta. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu ta, lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM, Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, nah kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7, hebat deh bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambah sehat, rezeki
2: bagi
1: sadayana tambah lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu.

0: alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
0: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

banglus lampahipun Prabu Dasamuka ngajujug tempat di panyarakna ieu putraku Makarna kakasih Aswani Kumba Kumba Aswani anu parantos saminggu ayana di tempat panyara salirana parantos nagaralang teu dipasihan tuang leut dikaniaya Dasamuka sasatuana wanyin ieu urang kalih kakasih Aswani Kumba Kumba Aswani parantos tarekok lang layu sundik panyara ieu

0: Kok berijung kakesangan kiri getih mucur dari di garo dah puguh peri
1: Kang Tos
0: Ngeing-ngeing si war kejem wah ku kaulah ia weras tempohnu jadi dulur disiksa dengenah ketempohnya
2: dengan ku ayah
0: di kadir kang ayah minum
3: wayahnya weh

ya wis kena dihimpin nasti kesak yang widi. Wis kena dihimpin nasti kersah.

0: Rupani kumbah-kumbah suami anu prihatin ayat di lebet panjara. Unira kangen dika. Di adinda ayah naon kakanang.
1: Hey. Kakanang selamanya.
0: Iya sabenerna di ngeunaan nasib urang duaan. Kang hayang dahar nah. Bujit murid wae cacing nagih nasi wae telenges telenges deunya kang.
1: Deuing teh
0: uang makan dicatut batur. Makaning ayi mah pujit kuraesin. Sarua jeung Abang.
1: Nembe koroncongan beuteung.
0: Ari si Uwa. Ka uing perenahna suan. Uing ka si Uwa teh Uwa. Hadurur sarua putrana. Putrana kumaha? Oh, urang teh atuh sarua we putra mantena pancakakima. Hadurur. Heeh. Geuni nyiksa wae uing meuni ngagaralang tong kang. Kebina-bina cing nasib diri bagja awak nepi ka kieu peupeureuhan bapa maot. Kangjeng Rama parantos nyumasin pati cuma kaning perlayakan kawarcos gen si bapak teh cenah nepi ka papisah salirana ge panangan sampean cepil pangambung pangambungna sumpung pananganna teh aya sampeanana pun kitu deui kari-kari urang dipiwarang perang ku si Uha. Tadi kan Gus ulah sirik adi
1: masih burang kin
0: mawa nalang saka akan lamun kicaran lagi i nah acuin cuma ke disiksa wae ku si Uwa kan ieu teh alatan tina pasalia paham antara akang jeung Ki Adi. Pasalia paham kumaha kang? Akang mah kapan waktu sumping si Uwa, utusan si Uwa yen urang kedah deudeuhus. Jawaban akang sangu perang disentak sakali panja jantung asa murag akang nepi ka ngedalkeun sangu perang tapi Ki Adi nolak. Ieu teh alatan tina teh saluyu antara pamadegan adi jeung akang. Cing atuh di. Ayeuna mah urang saruakeun we atuh sapamadegan jeung akang urang perang ngalawan Batara Rama. Jeung tibatan di Ganggayong kieu mah Ki Adi kumaha? Kang mung uing mah perang teh dosa ceuk agama pan akang mah santren jeung uing agama ge nyarek maehan jelema teh entong maehan jelema urang maehan sireum ge haram hukumna ceuk agama kari-kari uing kudu maehan jelema akang ieu aduh jadi pamadegan ayi teh akang jadi memang eta oge kitu kumung mung nangalanggar hukum agama alus alus tapi pikir bulak balik Ki Adi hari urang teh kapan satria sanajan awak buta diri terahing reseksi wujud jiga diu da puguh heueuh nya tapi pan jiwa satria tinggali Kangjeng Rama anu parantos korban di medan danalaga anu parantos pati di medan jurit ancur di medan tempur satria ngabela negara jeung bangsa dakang tetepe dosa maehan teh bener bener Teu salah, tapi pan perang mah itu kuduna dipaehan jeung maehan. Lamun teu kitu atuh lain ge perang. Atuh naon untungna Kang perang teh? Ninggal dina berita oge ai perang di nagara deungeun teh rakyat meuni katalangsara. Acira-aciran ngan tempat anu aman bari jeung kalaparan bararegang kicup-kicupan eta teh dosa Kang alatan dina perang. Butuh kepanjalindungan, butuh kasih sayang di pamingpina, kari-kari pamingpina perang kabeh para pejabatna. Kapan eta teh dosa cair anu jadi pager pikeun nolak kaula, oh aing pikeun nolak perang kasiwa.
2: Dik, adi.
0: Ari adi dilahirkeun di nagara mana? Di nagara ieu Alengka. Ari adi warga nagara mana? Warga nagara Alengka. Ai kawajiban warga nagara kudu kumaha? Turut ka pamarentahna.
2: Turut
0: ka pamarentahna.
2: Ngajalankeun?
0: Ngajalankeun parentahna.
2: Heeh. Bener.
0: Ya.
2: Yakin?
0: Yakin.
2: Urang teh salaku warga nagara jeung ieu teh tempat dilahirkeunana urang jadi ieu teh lemah cai urang. Lemah cai urang Ki Adi. Urang teh asal lemah cai ti dieu. Anu jadi wujud nepi ka kieu teh ayeuna lemah cai aya nu ngaruksak. Nyaeta urang deungeun ta urang salah ku warga nagara wajib nyingkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu pikeun nyingkahkeun anu ngaruksak nagara jeung bangsa. Di dieu teh mungkin satria. Satria Ki Adi ulah jejerih ku pati.
0: Kang da perang teh paeh kena.
2: Ki Adi dengekeun.
0: Sanajan manusia teu perang oge, manusia teh bakal paeh.
2: Mutlak. Anu boah bisa ditolak deui. Sanajan teu perang oge, urang teh bakal
0: maot.
2: Yakin?
0: Yakin.
2: Atuh naha Ki Adi?
0: Pan dosa teh.
2: Oh, itu Si Adi. Dosa sote lamun urang ngahaja maehan jelema alatan tina kumalungkung gede hulu boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagalna
0: mende siwa
2: wis tong tarik teuy isi aya cak-cak koneng ke
3: bodas
0: cak-cak bodas ieu loba mata-mata Ki Adi kade kade. Kapan Kang ieu nagara teh lain dirusak ku batur?
2: Tapi
0: pan ku Si Uwa alatan Si Uwa tina pribadi mamawa ka nagara maling awewe pamajikan batur, pan eta teh pan dosa Kang. Naha aya pamimpin kitu patutnya Kang nya? Nyontoan teu eucreuk.
2: Tong tarik teuing. Bisa aya nu ngadengeun urang disiksa deui.
0: Dan baik cuman Kang boga pamimpin kitu patut memuga-muga guludug cing pangbentarkeun nu kitu teh paduli cing ua aing nyaan geuleug.
2: Geus ulah boga diri kitu Ki Adi. Tak kitu satria di ulah jejerih ku patri ka kupati pikeun ngabela nagara jeung bangsa. Ulah ngepek jawer ngamang jangjang ku meok memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Ulah kabur memeh ditalapung. Ulah nyingkah memeh digebah. Ulah ngaleos memeh ditonyok. Ulah ngacir memeh diciwit.
0: Nya Kang.
2: Kade Ki Adi.
0: belaan negara jeung bangsa sanajan teu perang urang bakal pae satria di hiji satria ulah borangan, kadua satria kudu jujur, katilu satria seping pamrih rame inggawe, kaopat satria teu meunang ngaluarkeun cipanon sanajan meunang sakumaha peristiwa. Jeneng ludeng hanti ringrang toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa. Kapan ieu mah si uwa nu ngaruksak syariatna, uwa urang nu ngaruksak hakikatna. Heh hakikatna sarua keneh jiga jiga Batara Rama anu ngaruksak teh, padahal eusina mah heh hakikatna mah uwa urang nu ngaruksak. Jadi tadinya deui tatekadna ayeuna mah di perang teh ulah ngabela kamurkaan si uwa, tapi urang melaan negara jeung bangsa anu diruruksak ku manehna keneh. Kapan Kang Jeung Rama ge kitu di lain ngabela kamurkaan Kang kumapan uing teh can kawin. Lamun perang lamun pae di pangperangan moal jadi siit awewe jadi siit mah aya. Lamun awewe cenah can kawin can ngasaan lalaki cenah, lamun pae sok jadi siit tetehnya Kang. Teuing Suhesti nu kitu lalaki jadi naon. Dalam mulai laki mah jadi saat cenah.
2: Cek saha.
0: Masina. Beja teh. Beja teh.
2: Cek saha.
0: Cing nu gelo.
2: Ya pasti we.
3: Di mana nu gelo kan?
0: Kade. Karti teu. Jadi lain dek ngabela kamurkaan siwa, tapi dek ngabela negara jeung bangsa tekadkeun. So.
4: Kang ku ngomong kitunya jadi telaparnya Kang.
0: Heeh. Kaubaran pan ku ngadongeng. Nya. Pamiluli. Itu we urang ngadua teh. Teu nanaon urang teu dibere sangu ge jagjagna we.
1: Bener.
0: Nya.
4: Nyanya Kang nya rada jagjag meus. San.
0: Heeh. Sangu.
4: Duka tu lamun kitu mah.
0: Dalamun sanggup syukur. Eh?
4: Nya Kang, ayeuna kieu Kang lamun urang paeh di pangperangan teh, nah kira-kira meureun urang teh naon kitu teh bakal tamat riwayat.
0: Kiadi, kiadi. Wujud urang bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Ancur lebur papan karitulis, tapi sejarah anu bakal datang natrat guareun anak incu urang.
4: Nya urang geus anakan.
0: Ho anak incu teh ngandung harti, anak incu ti ieu urang nagara Alengka. Jaga nu bakal datang sejarah nu natrat cenah meureun satria saha ieu nu korban. Anu wah bakal jadi riwayat nu natrat
2: moalaas
0: leungit hiji datang ribuan aswani kuma dina biwir jelema engke bukti kalawan nyata
4: cek bahasa Indonesia mah patah tumbuh ilang berganti
0: dah eta
4: eta nya Kang.
0: Leungit urang duaan tapi ribuan anu bakal datang dina biwir jelema bukti Kang Jeung Rama. Kang Jeung Rama leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana nyayina parantos musna parantos maot tapi geunyeuleungna jelema. Jadi sabiwir hiji nyebar teu pareum nepi ka ayeuna. Hah? Jasa-jasana malahan ngadatangkeun sumanget ka para pejuang anu bakal datang. Jadi contoh anu patotos keur balarea. Ditulis ku para ahli. Dijieun sejarah ku ahli sastra. Dibaca ku barudak engke nu bakal datang. Panbagja, Ki Adi.
2: di dieu yeuh nu matak bakal mangfaat ni. Maung paeh ninggalkeun belangna, gajah paeh ninggalkeun gadingna. Ari manusia paeh dek ninggalkeun naonana cing? Dieu. Urang paeh ditimeulan di dieu mah moal aya mangfaatna di, tapi lamun ini perang urang ka ditu.
4: Oh, nya Kang mati konyol urang di dieu.
2: Tah di pangperangan megugur disebutna pahlawan di

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Mas wani nampi wejangan tirakana anu dina waktu eta brai dina manahna.
8: Iya, Kiadi. Kaharti kalawan jelas.
7: Memang kaharti pisan akang nuhun akang. Jadi uing teh ayeuna teh perangnya Kang.
8: Tapi syarat anu mutlak ridho nih. Ikhlas, ridho.
7: Cek agama mah.
8: Hah?
7: Cek agama mah. Lillahi ta'ala.
8: Gening eta apa?
9: Aya eta.
8: Ya.
7: Ya kumala mun digebugan deui.
8: Ji. Tina naon dina lebah di lamun siwa kekeh geuleuh maka urang tina naon. ngan ayeuna mah urang sanggupan we lamun sumping deui siwa ka dieu.
7: Nya Kang, tapi ulah dek ngabela kamurkaan siwa.
8: Eta mah tuna we dina hate tekad kitu mah di bisi kadangun kayak oh dibejakeun ku cak-cak bodas.
9: Jadi we rame
7: rimo. Nya Kang.
8: Ulir pindra. Nggih. Barang saok nyatana asuani kumba-kumba asuani nuju babadan tenan di lebet panjara jigrah-jigrah Prabu Dasamuka nyanak gada atuh nyak lawang na itawanan dibuka lalumpatan iye asuani kumba-kumba asuani kajuru besi palih kidul.
7: Kang! Daun dia di. Itu siwa lah, Kang, kali ini itu konsi dek dibuka.
8: Waduh.

0: Cing sarua pamadegan nu tadi teh nyadi.
1: Heeh, ya Kang, namun poho membejaan nya, Kang.
0: Kade mi HP biwir.
1: Pan biwir uing ge kana teuing.
0: Lain biwir eta jempe ulah. Curuta, ulah curuta carita atawa kucua muka caem anu matak nyinggung kana perawasan si Uwa.
1: Nya Kang,
0: kade mi HP.

wa tong ditengelan wae atuh wa jahat nya bapana ja anak narong nu kang kain curi dipaehan we aduh ampun wa ieu dua buta ditengelan ku gada atuh nalalamru kalayan Sri Rangkul Paungkung ku ieu dua putra Kumakarna ya ke wa pasihan kasempetan putra badesa sangem wa punten modar banget tesuri kapingan tesuka prakaprakan aing bangsa wa aduh ampun wa atos wa tong dengeran wae atuh wa modar banget ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara tumungku ampun wa kasihan kasempetan putra badesa sangem sakedape wa modal aduh aduh ampun wa na meni ceng ceng ceng wa ya doi pasat ya ampun wa aduh mana si putra nepi kakir ama anu parantos bebas di alam dunia muga-muga ditempatkan di tempat anu nikmat peperihan putra anu syaketu ngarana jadi pasihan nedak jadi pasihan nginum barijing disiksa teras-terasa akang tong maot akang teh adi nan ieu punuh nyeri modar bangsat ah. Ampun daek apan teu perang jalan.

0: Sihan kasempetan putra badai sasang pangjungjungkeun akang isa kedengdek nyarita kang tong maotnya kang tong maot ayeuna pancek akang oge bakal paeh konyol urang di dieu nyeta
1: modar bangsa dia aduh ampun ya. Ya akibatnya jelema rungrungkan ke raja bangsa sanajan anak si kumakarna si pata aing siwan salah di penaran koing bangsa
0: leres gua cekicu-kicu acan masa nesge ngawarah ke putra uang ditampi kelayan kabingahan ku putra panyiksa ua lain nganung harti ku kaula sasat ditampi ku hate anu kotor ditampi ku galih-galih nuhuning ua nuhun pangwarah ua dugi kalesan dia pepurihin ku kangjeng ramah daparan tusmau
1: dek mi perang apa mualai
0: numawi pasian kasempetan ua putra pikin sasangem panuhun panenge pamecut sarang sajabina ulah ditiban kendui bilih putra lulus dina waktuna perang putra hoyong jag-jag pati-pati perang oge hoyong ngancurkeun walad dia balad tamtama nu ngaruksak nagara jeung bangsa
1: yaa.

0: Mane nyarita kitu lain dume haleupeun aing ai.
1: Sanes kua.
0: Teu nyungkun.
2: Henteu wae. Bersih kalayan ikhlas ridho putra demi nagara jeung bangsa. Demi kahontana cita-cita nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa tertelah harja.
0: Ya, lain ngorok
2: sanes gua. Mubadir putra satria terah alengka munur sacara kitu bae. Piraku putra terah alengka teu aya turunan jejerih kupati. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri wa. Sangem putra pikeun perang wa.
0: Ya.

0: putra perang wa sangem putra perang wa tapi lain lain sieun pae tapi kadek-kadek kana pasian
1: kada bibir
0: bibir kade lain dek ngabelaan ngabela naon sanes bade ngabelaan naon-naon ye mangabela nagara jeung bangsa we wa supados cita-cita negara laksana atu eta cita-cita wa atu laksana palaika sahate wa teh istri teh cinta eta wa kasinta mudah-mudahan we cing laksana wa teh nyawa
2: ya bener mana sang perang aya asuhan kumaha suami
0: leres wa sakali deui aing nya bener sanggup bade wa sanggup hancurkeun Batara Rama sangem wa bawa sirahna si Batara Rama jeung si Lasmana
1: si kajingjing aya ya.
0: Oke paman maneh mun bisa mah teuk-teuk beungna anu ngaran si Gunawan Wibiksana tah si jahat tah si biadab tah si gelo si Gunawan Wibiksana ngadon anut ka musuh paman maneh nu rada gelo bawa sirahna ka dieu bagja aing lamun nempo bangke si Gunawan Wibiksana jeung sakabeh walad-balad urang nagara Kiskena jeung paduka putra sangem pikeun ngancurkeun urang-urang nagara Kiskena oge Batara Rama sabalad-balad bade dihaturkeun ka uwa upami tiasa kenging ku putra

0: Ya aswani kumbah kumbah aswani.
1: Bagja ting lamun kitu carana maneh dina waktu ayeuna di aku anak lahir batin ku uwa kasep.

0: tapi maneh maulah sarua jeung tekan bapa maneh. Belaan wae hayang laksana kasinta. Wateh nyatana nepi ka gringnang tunggalang layung hayang kasinta. Tapi Sinta tetap nolak ayeuna belaan ku maneh kasep. Lamun maneh bisa ngabelaan kana kahayang ua meureun ua teh nyaahna kabina-bina ka maneh. Hayang naon maneh? Hayang jadi naon maneh ku dilaksanakeun?
1: Iya, lamun ua laksana kapiduriat ka Sinta.

0: mana sanggup perang tinggali uang geus nyadiakeun opor hayam, opor entong, ya opor soang, opor meri, kompor gas.
1: Opor-oporan munggul sadia cenah teh.
0: Sarupaning dadahareun deungeunna sanggup haneut anu puleng, ya tidak waktu aya geus sadia.

0: adik ngarusak nu ngarusak negara jeung bangsa.
1: Ayo.
0: Nya eta syariatna batara rama. Eta hakikatna mah tetep si uwa keneh ieu teh. Atuh lajeng mah ieu nya uing ini. Mangga.

0: Iye, gua putra kumakarna sareng sinabala kecelakaan tuang leut anu ponyok nakranan tuang na bari disarengan ku kabungah sok sanaos bari dek perang dasar dikawitan ku karidoan sareng kaikhlasan teu sungkan bibilasan lumampahna ieu dua putra kumakarna kairing ku senopati senopati liana
1: kersurat uyah uyah walah dia balak tamtama ti pihak Alengka nyatana ngiringkeun dua jago ti daerah panglebur gangsa putrana kumakarna nggih
0: dua putra anu sararakti mandraguna kairing kula dia balat tamtama ngaleut ngeunting ngabaleut ngemat-ngemat nyatang pinang silokana lir sela belakit
2: sela
0: selanya tanah batu
2: belakit
0: belakit nyatana sirem lir sirem ngaleut dina luhur batu tuna lampah eta kacarios dipasang rahan gunung suela dikemahna Batara Rama anu tina waktu eta Sri Rama Lasmana oge Gunawan Wibiksana kasumpingan Anoman Perbancana Suta miwah Prabu Sugriwa Rayi Gunawan
1: Kalanun
0: Lasmana Kalanun kula geningan itu saha rentang-rentang upami telepatpa itu tekening Prabu Sugriwa sareng Anoman leres kang kakang Semar iya nun tadi kang
1: cuk
3: ulan
0: cing cing cing cing cing cing cing kakang siling ke dia gitu ya
3: oh mahanga kemana si akang kan ayah si akang buat apa yang lepas
0: tadi gitu ya
3: mahanga kan
0: woi
3: engal di sahur itu
0: aduh engal
3: nah maka enak kumakan
0: setahun-tahun eng bebarengan jeng monyet
3: kena kang aja jeng monyet
0: dawuh nu nyangka jelema ka dewek
3: ya pasti kang kumacampur kang
0: kumacampur jelema mah nepi ka aya nu nyebut si Amang ka dewek
3: kakang
0: oh aya nu nyebut si Ibi aduh ampun enggak tadi kecil kasih dawala bejakan kak Iin
3: ya ya Iin kemana Mang Jai tadi kasih dawala gitu
0: I kemana cewek oi kasih dawala tadi kecil oh aduh kubat ilah ilah

0: aturan mah, aturan kulan.
1: Huh?
0: Aturan.
1: Ih, syukurnya.
0: Menikit gawe tas buat teka nyawan.
2: Heeh. Calalageur ira lain sarea.
0: Cu. Aya pangesto waktu si mawa.
2: Yo, syukur jang jai cageur.
3: Eh, pangesto wa salalerna kersa wa damang.
1: Huh?
3: Kersa wa damang.
2: Majeh napisan jang.
0: Si mencerang atau apa teteh?
2: Oh, syukur jang beki montok we sarua beteng teh jeung uai.
3: Ilmu teteh.
2: Heeh.
0: Ilmu dahar.
2: Atuh ku kitu noh ai lain masih keneh di Sukabumi cu.
3: Masih.
2: Di mana di Sukabumi na teh?
3: Di Sinagar Nagrak Utara.
1: Heeh.
3: Di Sinagar di Nagrak Utara.
2: Nagrak Utara Sinagar.
3: Ilah atuh wae bade angkat ka ditu. Ilah bade angkat.
2: Ke geus lebur kiamah, cu. Mudah-mudahan. Hamuing-hamuing ucung.
0: Mata?
2: Geus teu bisa ditolak deui wa dina waktu ayeuna teh ucu.
0: Leres. Ai kitu kumaha ta wa?
2: Nya eta pikeun nyakseni. Kumaha hasil sareng henteuna nyanak hakna juragan cinta garwana Gusti Rama juragan istri anu kiwari masih keneh ditahan di Alengka duka di mana disimpenna dugi kaparantos pabalatakna wala dia balatam tama boh ti pihak Kiskena boh ti pihak Alengka
3: gitu
2: anu lain saeutik malahanan geus hangruk kaayaan di tempat tega pangperangan ieu teh hiji siri nu maniri dordarna antara hade jeung goreng atuh ku urang kudu dijieun conto
3: laras
2: keur pribadi urang mah nyaeta sagede-gedena oge musuh Gusti Rama nyaeta dasamuka moal leuwih gede tibatan musuh manusia anu kawengku ku dada manusia masing-masing nyaeta hawa nafsu teh. Ya cu. Oh. Ayeuna mah tawak ka batur urang sarerea we. Anu aya di dieu. Kahiji urang ceuk bahasa barudak ayeuna teh mah introspeksi. Ya cu. Ulah waka nyalahkeun batur ngageunggeureuhkeun batur monis batur dina salahanana ayeuna mah geura geunggeureuhkeun diri urang sorangan. Ceuk dina katerangan geus cenah urang teh bakal ditimbang engke teh di ditu. Tayeuna mah urang timbang heula we ayeuna di dieu ku urang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang-tukang ayeuna ti ayeuna kahareup urang beungbeuratan ku kahadean. Tuh nya cu. Tatu ku kituna dina waktu ieu kakang seuleuing kade kitu ulah nyaketan teuing kemah pasang rahan Gusti Rama margi geuning katinggal aya Prabu Sugriwa jeung Anoman dina waktu ayeuna deudeuheus duka dek naon. Tak kakang seuleuing ngamuneh keureuy mah di dieu we kitu jeung dewek di dieu. Aya khusus dek dogdag dek pancau mah di dieu kitu da akang seuleuing mah nyak kitu teh atuh da. Komo kedatangan sobat na jang engkus.
0: Wah?
2: Oh.
0: Sa engkus?
2: Engkus. Anu eta teh ngening. Tah iya. Nu kitu.
3: Oh iya.
0: Bodor.
2: Engkus di bodor.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, kantun salit deui.
4: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nutos saeb mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: Bapak mau kemana?
11: Mau ngopi ke kedai sebelah.
10: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
11: Kopi apa, Bu?
10: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
11: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
10: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Kah atuku kitu nasu?
15: Maha wa.
14: Kakang silain kadil kitu jak.
15: Maha nga.
14: Heh, dek kabiasa we, dek ngaleos di isu, bade ngupingkeun itu naon rupiha anu bade disawalakeun ku dunungan uwa
15: gitu. Laras sae uwa sae. Kang,
14: uy,
15: ternyata Kang.
14: Ini cita tadi gak nyempot di dinding dapur ada wih.
15: Ini laras, mana wih tentu ayah. Nuhun ya Kang.
14: Oh, syukur, uy.
15: Damang Kang? Damang?
14: Mujo, uy.
15: Nuhun. Sehat wae si Akang
14: beda. Insyaallah sehat mawon.
15: Kitu kumaha?
14: Dewek teh sanajan bari jeung taun-taun paribasana mah barengan jeung bangsa monyet.
15: Sumohon, sumohon. Eh? Sumohon aya kitu.
14: Sok sanajan bari na ti kitu atuh da euy da sanajan monyet oge tetep we da geuningan aya rasana mah sarua jeung urang.
15: Kitu benten, Kang.
14: Sokomo iteh murutan murunan alatan tina kahadean tadinya.
15: Sumohon, sumohon.
14: Kahadean ngeunaan Prabu Sugriwa dibelaan ku Gusti Rama dina mangsa nyanak hakna garwana anu direbut ku Prabu Subali.
15: Oh kitu.
14: Padahal teh euy pamajikan Subali teh bari teh mah kabogoh dewek.
15: Ah, mulah ras Kang. Sok kalawara kitu.
14: Aduh, ampun
15: aing. Ngan pegekeukeuh
14: eta. Ngan pegekeukeuh we dewek daek itu daek. Daek teh itu mah daek jiduhan ka aing.
15: Oh, kitu. Akang daek di warang kitu kitu. Bener.
14: Alah, hewon. Hah? Tahun-tahun jeung bangsa monyet aing bebarengan euy. Lumayan geus bisa nyekroh geus aing.
15: Akang halus. Di kudu bisa bahasa monyet, Kang.
14: Heuh, bahasa monyet, bahasa naon-naon ge aing geus kateuleuman.
15: Kitu.
14: Atuh da lamun diudagkeun kana kenyataan mah dewek teh cepot jaman teknologi yang canggih.
15: Waduh.
14: Cepot jaman teknologi yang cangkir.
15: Weh, canggih. Weh,
14: weh. Jadi dina abad modern ayeuna ya. Urang teh kudu boga kacamata dua.
15: Hartosna kacamata dua teh kumaha?
14: Heuh bisi urang kabobodo teh nyok ka samaran tingali.
15: Sumohon, sumohon.
14: Dina nempo kayaan dunyawiah.
15: Laras, laras, hayu salajengna kumaha?
14: Dina rengkak polah naon rengkak polah manusia di ieu alam dunya.
15: Sumohon.
14: Bisi katalanyuran
15: mohon
14: bisi kabawa-bawa teu pupugu sabab lamun diudang ku kenyataan mah tadi geus dicaritakeun ku dewek kenyataan ayeuna geus serba modern.
15: Oh.
14: Tapi henteu cara urang baturung naon naon henteu cara urang deungeun teuing sabab aya ramalan cekolot
15: mata
14: cekolot cenah ieu dunya bakal leungit. Nanti darajatnya gitu. Leungit rahmatna, leungit darajatna, awewe bakal leungit ka erana. Pandita bakal leungit kasabaranana. Eta cenah ramalan cekolot lamun geus kitu ieu teh ieu aba-abana rek ruksak dunya.
15: Teteh,
14: tanda-tandana dek ancur ieu dunya.
15: Oh kitu.
14: Cikiwari kene geus kaciri sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeun jelema.
15: Oh, kumaha?
14: Buktina. Ngan Ibu Sinta anu jadi conto jeung tuladan.
15: Leres.
14: Sabab nepi ka kiwari can kabejakeun cenah Ibu Sinta teh beunang dideukeutan ku Prabu Dasyamuka.
15: Leres, leres.
14: Cenah. Tapi teuing da jelema.
15: Oh. Dua.
14: Teuing nya, teuing kumaha? Ngan eta alam anu dicaritakeun tadi awewe geus ampir leungit ka erana teh teu kabeh lamun dibandingkeun jeung nagara deungeun mah urang teh asa jauh mula melu.
15: Oh kitu kumaha Kang?
14: Teu kabeh nu modern alus. Nah sabab oh tadi oge pan aya hade aya goreng aya hade.
15: Leres, leres.
14: Nya,
15: mohon.
14: Lamun dibandingkeun jeung bangsa-bangsa deungeun mah euy pergaulan geus bebas.
15: Kitu.
14: Soal sek-sek eta teh geus teu di eta deui.
15: Kubrak mah kitu tah.
14: Geus teu puguh tempatna lir ibarat sato, sato naman gitu. Geus ngagelar.
15: Dia ya Kang ge.
14: Lamun dibandingkeun jeung nagara greungeun mah urang teh jauh berbeda. Sok sanajan di urang oge aya hiji-hijieun awewe anu tuna susila.
15: Leres.
14: Anu geus luar eta mah akibat tina tertekan ekonomi.
15: Oh kitu. Kasurung mah butuh.
14: Urang mah moal nepi ka kitu sabab di negara urang mah boga palsapah negara. Palsapah negara. Eka naon ceuk?
16: Eka Prasetya.
14: Eka Prasetya Pancakarsa.
15: Oh. Pancakarsa.
14: Jeung beda deh budayana oge. Urang mah budaya
15: timur.
14: Timur. Tah tina budaya ieu teh aya adat, adat timur mah nya eta sopan santun ramah tamah.
15: Leres.
14: Jeung sajabana?
15: Leres.
14: Matak
16: aya budaya malu.
14: Di urang teh heuh caeta bener aya budaya malu.
15: Malu jahat, malu krosi, korupsi.
14: Jadi aya ku aya na falsafah ieu mah bisa dihinarkeun.
15: Laras.
14: Lamun urangna neuleuman kana eusi-eusi na falsafah, sajabana ti neuleuman teh bisa ngalaksanakeun.
15: Oh kitu.
14: Aci da euy dewekna ini teh lumayan engkeut-engkeut teh sakola.
15: Kitu kan? Bener. Heh? Bener kudu aya kamajuan.
14: Oh sakola bener kitu. Da kabeh jelema oge diajar eta kana bener nya.
15: Naon weh?
14: Dan semua umum 100% benar aja lah mama di dunia.
15: Tetap amat para pelajar kan kang.
14: Aduh, lumayan hasil EBTA kemari itu teh.
15: Ayana pak kan.
14: Dina lapor aing duh berwarna.
15: Berwarna? Kumaha berwarna kang?
14: Alus lapor aing berwarna.
15: Kak.
14: Beureum nu hideung loba nama nu beureum.
15: Ih, bodoh.
14: Aduh, Won. Lain ngomong-ngomong euyeuh.
15: Ah kitu kumaha Kang?
14: Kumaha lamun dewek ayeuna mental lagu?
15: Mental lagu. Lagu keur naon? Lagu ari Akang cik lagu keur naon yeuh?
14: Ih, dek teh merlukeun hiburan.
15: Akang resep kan hiburan.
14: Oh, resep pisan aya hiburan mah perlu.
15: Oh kitu. Jadi Akang teh lagu teh rek hiburan ngigel kitu meureun nya.
14: Heeh.
15: Oh nya. Lagu naon Kang kapala teh?
14: Keur ngenorkeun sarap.
15: Nya bener olahraga mah kitu lah.
14: Olahraga.
15: Sok.
14: Heuh, pan keur digalakeun pisan olahraga teh na teh.
15: Tenan eta teh, lari nyubuh.
14: Lari nyubuh. Acuh urang kulantaran aya gamelan, aya kenang, aya itu aya sinen. Piraku kudu hees.
15: Ieu kenen we.
14: Ya urang gunakeun ayeuna.
15: Geto nyaring ti peuting nya Kang.
14: Geto nyaring.
15: Nya.
14: Jeung ulah poho. Kana anjuran-anjuran anu perlu dilaksanakeun ku urang.
15: Leres.
14: Nya.
15: Mohon program Kang mohon.
14: Udah sanajan program ti pamarentah nu kudu dilaksanakeun ku urang teh da keur urang-urang keneh
15: atuh. Usah deuh ya tukang.
14: Sageye pamarentah ceuk-ceuk cuacan mah. Matak ayeuna aya naon geuning sok mararasang jeung jelema teh.
15: Naon sob.
14: Oh sob.
15: Sob. Sob jeung danu edana.
14: Acuh euy, dina soal eta mah nu matak pamarentah mah pinter cikai ngegay.
15: Kumaha katalisnya pinter kok Akang ge?
14: Pinter ayeuna masyarakat atuh da euy anak katempo anak di Bandungan ku dewek.
15: Mohon.
14: Dititah kerja bakti.
15: Betah.
14: Nyengir. Dipentah sumangan ku kulutus.
15: Da bungun Kang.
14: Oh. Dititah gotong royong ti popolotot. Geningan eta ari dibibita mah ku pamarentah.
15: Kumaha tah?
14: Ayeuna tina genep rakus perak teh jadi sarapan rakus rebu. Nepi ka paboro-boro, nepi ka tukang beca oge teh disetorkeun meunang 2000 teh ngadon dipake masang. Teh.
15: Pokok raras iko kurang
14: makan. Jadi we katempo sikina bodona jelema-jelema bodona masyarakat teh.
15: Ieu nya Kang ieu.
14: Numacak dewek amanat ka silaing dina lebah dieu.
15: Mohon.
14: Tong nahap-nahap kenting maneh.
15: Mohon.
14: Leres. Tong nahap-nahap kenting maneh.
15: Leres Kang ah. Nahun Kang.
14: Heh eta mah kumaha maneh we dahak maneh keur maneh eta mah ngan di mana geus rugi ulah nudingkeun ka pangeran. Sabab ayeuna pangeran teh geus murah teuing sabenerna mah euy.
15: Kitu Kang.
14: Sagala rupa ka pangeran, sagala rupa itu ieu cek-cek benge ka pangeran.
15: Leres.
14: Oh. Ngan diserenkeun teh.
15: Mun diboroheukeun deui nya Kang
14: atuh. Muni murah teuing euy. Pangeran teh contona ayeuna.
15: Leres.
14: Lir ibarat dewek neuneun kahadean ka silaing ewon atawa silaing mere duit ka dewek.
15: Sumun kumaha tah?
14: Cuk dewek teh.
15: Nuhun.
14: Nuhun ewon yo.
15: Leres.
14: Kuring diberi duit. Muga-muga kasayan ewon teh cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala.
15: Aduh. Kuat takang ta.
14: Heeh, teteh euy bener ngomong teh.
15: Leres.
14: Tapi lah cek pamadegan dewek mah eta teh asa ngadupak nyentuh tidak kena jantung dek mah
15: har kitu Kang teteh
14: coba eta pangeran eta Allah Subhanahu wa taala nepi ka dititah mayar hutang ku jelema moga-moga kasayan para saderek cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala eta pangeran nepi ka dititah mayar hutang ku jelema
15: wah dina kana kumaha Kang teteh Kang
14: oh teteh angane basa sajabati eta anu luyu
15: numerenah kitu
14: anu merenah mah nya pangeran teh kudu mayar hutang.
15: Oh,
14: kabeh bina
16: pasaran pan
14: basa oh, basa pasaran. Geus umum, da umum mah lain hukum ceuk aing mah.
16: Oh,
14: umum mah lain hukum.
15: Mah kedahna Kang tah.
14: Sakuduna meureun nya heumeureun kitu ceuk dewek tapi mah bubuhan ka silaing we ewon.
15: Nampi-nampi Kang, nampi.
14: Mangga. Tapi ieu mah beda pamadegan nya.
15: Oh,
14: sahabat-sahabat Nabi oge kapan kabeh anu opat teh sok beda-beda pamadegan.
15: Tenan.
14: Heeh, tatina beda pamadegan eta teh ulah nepi ka jadi laknat, ulah nepi ka nimulkeun hal-hal teu pikarep, tapi cing nimulkeun rahmat keur urang sararea.
15: Leras teh kedah kumaha.
14: Muga-muga we atuh kitu kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoan dalamun teu rido mah meureun ewon teh mere teh amal kutruk ngaranna meureun nya.
15: Mohon.
14: Muga-muga we kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoanana mah manar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
15: Kitu merenah Kang.
14: Heuh meureun ka hayang culi dewek tapi na.
15: Nampi Kang ku abdi
14: teh. Oh bisi. Ayeuna mun heuleuleutikan teh tina bahasa kapan urang teh bahasa Sunda teh geus dikongreskeun kamari teh.
15: Laras kamari teh.
14: Hasilna kongres bahasa Sunda teh kumaha urang dago-dago we ku urang idanganna kumaha yeuh.
15: Teu paling ngantos
14: ngan. Heuh da pupurihun dewek dina bahasa Sunda teh masih keneh awut-awutan.
15: Babalatah.
14: Heuh. Moal sadeu bakal bisa ngareketkeun kana rasana manusia lintang ti bahasana.
15: Oh.
14: Moal aya deui anu bakal bisa apal kana bahasana lintang ti bangsana.
15: Laras.
14: Kitu macak budayakeun lah. Jadi kusaha deui dimumulena ieu bahasa Sunda lintang ti ku urang Sunda deui.
15: Urang Sunda deui.
14: Deui.
15: Eh, dari biasakeun aya da Kang.
14: Dewek teh kapan dikeun hiburan?
15: Akang ngalaka kumaha tah teh hiburan tah teh? Sok lagu naonna tuh Kang?
14: Laguna.
15: Sumuhun.
14: Biasa wae lah.
15: Lagu naon?
14: Lagu iring-iring daun puring.
15: Iring-iring daun puring?
14: Ya.
15: Beres.
14: Minta supaya diiring-iringan ku Jang Jai.
15: Ya.
14: Jadi. Jai.
15: Jai kan?
14: Aduh, ampun Jai. Suka cik. Oh, wah, eslik jai menit kemek-kemek tadi sih. Eh, abdi
3: mau nguping ke nakang. Carios. Raos. Kang kuping nakang. Resep. Kahartos.
14: Aduh, dah yang diberi duit ku aing. Aduh, eta sadayana puji tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Anu jadi pituduh kangge urang sadayana. Lumatak dewek mah mung dipuji.
3: Gitu.
14: Sabab eta sadayana puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Aduh ampun teh insyaallah.
15: Sora tu ganti.
14: Sora tu kan kenangna cu.
15: Hah, siap ah.
16: Nang Berlin.
14: Nang Berlin. Berlin muda.
15: Ya.
14: Hayu juru kawihna.
15: Juru kawih mah Neni Hayati.
14: Neni Hayati.
15: Sumuhun.
14: Oke, aku mau dansa.
15: Ya.
14: I want to dance here.
15: Boleh deh.
14: Oh, dia ketinggal di dieu teh. Itu bahasa naon teh? Bahasa Aringis.
15: Ya.
3: Bahasa Paur teh
14: kan. Heeh, bahasa Palalaur.
15: Aduh. Ini ganti baju nanti kan?
14: Oh, ganti lah sok. 1, 2, 3. Ya, siap.

0: Ning maka dikoreh-koreh jadi dewe indung suku aing nilep. Aduh, ampun aing ngadenge lagu kisah aing ngan nikmatna kami nabina aduh. Ras ka urang lebak jero penawangan.
1: Komo ka urang cihideung lemang mah resep.
0: Aduh.
2: Kalau nepi
1: santai, oh. Kang, ganti ini baju nang itu
0: pakai tangan. Oh iya. Aduh, kamu nasi dawala, ui.
1: Nah nabi dia pakai tante ayak ta.
0: Nauan.
1: Gara-gara mangi.
3: Di mana kadinya gede asal teh?
0: I.
3: Kang,
0: cepat ngejeng si dawala.
3: Ah, yang dia tengah langkung.
0: Kemana?
3: Kateo.
0: Kateo.
3: Gila-gila
0: keding. Aduh.
3: Di orang ka dieu?
0: Heh.
3: Orang ka dieu di saurang.
0: Oh, ka dieu kecucuk dewek.
3: Nya naha? Ka urang pirari heula
0: sugan. Urang ngupingkeun sawala.
3: Sawala.
0: Di lebet kemah nyaeta juragan Sri
3: Rama.
0: Sri Rama.
2: Ketahna
0: mano. Heeh, jeung rayina kakasih Les-lesan Lesmana, heeh Lesmana.
2: Aha. Nyari osang
1: tetap gaul ka poe,
0: datang we. Suka taji deuk we.
1: Ni kunaon?
0: Hayu sasaureunana Gusti Rama. Rayi. Lesmana kadanging sun rayi. Rai kandang hay kandang bagus kandang akang
1: kandang
0: kandang begu jawabna teh saurayina kanulaun
1: Astra Gimpa.
0: aja lukan ka dewek euy. Ka dieu cecer.
2: Dicuma cepot urang euy.
0: Ya. Poho urang. Halo. Aduh, ampun engga.
2: Ka mana urang semutnya.
0: Ka dieu. Kakang. Kakang lurah semut.
1: Anu
0: jujur, aing batuknya anu weh. Batuk
2: asli. Sora
0: ka bapa. Heeh.
1: Lain batuk di terona teh malah
0: aing. Ampun sok inget ka nu ngadongeng cadea. Aya nu ngadongeng cadea. Lain ngahina. Sok kaya nu ceuri geus. Heeh, adi dewek. Si alo. Heeh. Heeh. Alus ngawayangna teh cadea bae.
1: Pekang.
0: Maksudna memureun saha teteh nu karasa kresek dina kararas murnya? Eta teh saha? Anu karasa kresek na kayayas moal saya deui si Puyabaya. Turun. Abah, ari pek teh ngadongeng euy. Heeh, kana eta nyaritakeun si Andi teh jago tutugan jeung ini.
1: Bener.
0: Ari cak Bahowi.
1: Bahowi
0: disebut Barowi teh Bahowi. Ari cak Bahowi ngagajeng Cina Widara. Atuh kasampak ani hari teh di dinya nangoh peureup ngebuntungna ngadago kana cahayang jeukeuh. Ya anjing. Kulikeun pisan.
1: Ah, bojong.
0: Aduh, ampun. Kena pisan kana cahayang. Cahayang Bahowi atuh hari teh dicabak ku leungeun anu kecap bari ngahumunur sareng ka katukang kan oh kaya
1: duh saya teh
4: wadunduna wadunduna
0: kan oh kaya ari teh leungeun buncungna ani ngalagode kana igabung
1: ah bagus
0: aduh ampun aing ah
1: teh
0: heuh di dalam minan ya geus aing ah kamu kebawakan cadel ke?
1: Orang lah orang terus cadel ke?
0: Orang kereta ke? Ampun, ah.
1: Nah, pemakang. Makang.
0: Warta berita.
1: Waduh, mantah.
0: Warta berita di Taman Safari Bogor. Parantos aya kejadian. Hari tate aya nu abus kapelbah maung.
1: Aduh.
0: Ka kebon maung. Gitu. Kabeneran mobilna teh mogok euy. Oh ieu mah lain bohong beja.
1: Gitu kan?
0: Heeh. Beja cenu gelo.
1: Kumaha tawanta berita kejadian teh?
0: Eta mah harita probah nu loba maung mobilna teh mogok. Kempes bana teh nu hareup. Supirna teh turun. Barang turun euy supirna maung nyampurkeun atuh lompat deui ka jero mobil. Ari pamajikanana di milu turun samaruk meureun salakina teh can naek deui atuh hari teh teh maung nyampurkeun pamajikanana asup ka kolong mobil nongeng di kolong mobil hari cace maung teh nyampurkeun ka nu keur nongeng bari ngomong eta maung ka jelema nu keur nongeng ka awewe nongeng nie ada abu udah ingat
1: mau nang agung
0: mau
1: nang apa yang beos ya banyak
4: ngagaung
0: gak nyemut nih ya teh mau ini teh pemberian hidangan cacing mau nggak
1: mau nggak
0: cacing siawon ingat aduh ampun deh
5: eh kadar ya siete
1: kebumi yang gerwa
5: ngadon hari kicu kumah ini telain ngupingkan itu kasyauran
0: rai kelas mana kaulanun dahnya deket dibohong siapkan dia rai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: agama anu aya di lebet kemah disarengan ku Gunawan Wibisana oge Lasmana kasumpingan Prabu Sugriwa oge Anoman Perbancana Suta teu kantun Semar Badranaya anu aneprok di juru unirah kangandika alis manis melas melis leuleuh kedeh atrap protela mekaten pangandikanipun Rai Gunawan Wibisana kalanun pangsa tepi nonda mangaturkeun sumasungkem ka kunyupan jenengan ditampi nuhun ku Akang sanaos Rai Lasmana ngahaturkeun sumasungkem ka kunyupan jenengan Rai Lasmana nuhun ditampi ku Akang Rai
1: atuh sanaos kaula pun Sugriwa banyak sumangga ngahaturkeun sumasungkem ka kunyupan jenengan
0: ditampi nuhun Anoman
1: Aulan Putra Anoman banyak sumangga ngahaturkeun sumasungkem ka kunyupan jenengan pangarsa
0: ditampi nuhun
1: kali perkawis ti pihak kalepatan muga hulak yang maklum
0: saring maklum kan kadieu kahareup Kakang Semar
1: kapayung
0: haduaya anak nun amui tepina damal jisimabipun semargah katilkan semasungkum kokunyuk pangrasa nun ditarima kalihna perkawis atupun dene jisimabite kumawan tulisin badai nguping kenawan anu badai disawalakun syukurkan tansah diajeng-ajeng mangga atuh kedah kumawan.

0: Prabu Gunawan Wibisana.
1: Ngorenyag asa kagebah ieu Gunawan Wibisana yen eta anu lumaku ka medan tempur teh teu aya sanes nyatana putra Kumbakarna kakasih Asuwani Kumba-Kumba Asuwani.
2: Loh, iya iya
3: ponakanana.
1: Atuh ieu Gunawan Wibisana ngajerit teu sadar di payuneun silirama. Aduh. Naon rayi sadaya daya pangsa. Duh, dakang dasa muka. Piadab teh kabina-bina geuning itu teh pun anak pangsa.
2: Saha?
1: Putrana pun lanceuk kakang Kumbakarna anu parantos masing pati tumakaning perlaya. Dasa muka biadab anak nepi ka diiringkeun nepi ka kitunya bapana geus korbannya anakna ayeuna.
2: Bah dieu kan
3: pribadi.
1: Ya, namun kitu carana dasa muka biadab ayeuna dasa muka. Kumaha atuh dina waktos aya rayi? Sadaya daya mangkaning eta teh asuhan kaula upami kaula nyatana sok nganyangka panglebur gangsa diusapan dikumaha eta dua murang kalih kapungkur. Atuh ayeuna mah akang masihan kasempetan kang rayi. Mugi awe tepangan heula tuang putra anu kiwari nuju ngaleutkeun keung ngabanaleut diringkeun ku Waladia Balad. Aduh. Nampir punung rasa ketika bingahan nah moal aya hal-hal anu tripi karep kaula nun. Ieu mah akang rido jung. Gerak tepungan bra gerak tepangan tuang putra nyatana saha kakasihna rayi. Ari kakasihna teh nyaeta Asuwani Kumba sareng Kumba Asuwani. Budak kemar tepi noda mah pangsa deudeuh teuing rayi. Anoman
4: Allah
1: rupina dina waktu ayeuna moal aya dia pilawanan eta Asuwani Kumba Kumba Asuwani lintang ti anjeun anu kudu kaharep
4: sae paling bujing ieu kapulut margering tenaga lapati kasangakeun
1: tapi kaula bere kasempetan heula pikeun nepungan eta budak.
4: Unyuk sumanga.
1: Ih, saya kitu nun saya pisan margida

0: sok sanaos kieu kajadianana aya dulur mah moal lapur baraya mah moal ilang kaasih oge moal leungit ka nyaah pon kitu deui
1: natrat
0: natrat eta mah seun kitu rai saena mah tepangan heula unjuk sumara kawan pangesa bari di tepangan heula we nanging nyuhunkeun saksi saha bilih aya naon-naon moal akang percaya rai tepi noda mah pangesa
2: euy ha lain cina anakku makarna usugan teh kumakarna teh boga anak pogo teh baheula ge geus aya beja kumakarna mah boga budak kemar ya emon jeung nyai teh teh anak kumakarna
3: nya pamana teh
4: ari indung saha indungna
3: indungna saha
2: indungna
3: nya
2: ijot
3: nya lamun teh ijot ijem
2: heeh aduh ampun jeung padahal lamun dewek euy ayeuna di jieun senopati pikeun ngalawan eta dua buta sungguh mati aku jadi penasaran
3: oh
2: wani deui ngegelut
3: ah
2: dari awak dewek teh geus subuh teh gelut linuh huntu geus subuh aing can dengar setum aduh ampun
3: aing geus wani wae ah
2: nyaon
3: wani
2: alah soal gelut mah wan deui kamua ngengken
3: boga kekuatan naon akang boga kekuatan naon
2: dewek
3: nya
2: pancasona teu teu dasa muka boga pancasona teu teu dewek
3: kitu akang
2: ngan ai ai dasa muka mah ajir pancasona ade ke pancakaki dah rawa ronte naon heh rawa bobo dek mah rawa kalong
3: kamalah
0: teh sakitu rayi ujuk sumangatuk tepi noda merampung daun tutas pangandika beralu mampak

anak budak kata orang tiyek kemasir apa? Enggak. Miwah anoman oge Sugriwa nyiapkan pasukan nanging ulah wakan nyerang Margi Gunawan Wibiksana pada nepangan kelaita dua putrana Kakasi Aswani Kumba Kumba Aswani putrana Kumba Karna. Aswani Kumba. Aswani Kumba Kumba Aswani Haluma.

0: Mending gini rapi sana tamanehna.
1: Jadi Kang, siapkan pasukan anu ngiringkan urang. Urang nuturkeun Kang jeung Rama anu korban di medan Danalaga Pati di medan juri. Anu wartosna papisahan panangan sampean pangambung sareng cepilna. Mugia amak mulihna ka alam kalanggengan teh sok sanes sujudna paburantak da itu mah tetep anger keneh. Ieu putra sanes bade mang maleskeun ka nyeri sanes dibawa ku dendam lumampah ka medan Danalaga nanging kawajiban putra dek sami sapamadegan sareng pamadegan Kangjeng Rama Suwargi rek ngabela negara jeung bangsa.
2: Allah. Iya.
1: Salaku satria sanajan korban

0: madu. Si Akang kunaon sih nyanyi wae di tiap kaji munyi senang-senang.
1: Ji sagala rupa ge kudu rido kudu ikhlas.
0: Bejana cenah si Amah cenahnya mautnya muni paburancak ayeuna dik dipangmaleskeut.
1: Ulah dendam.
0: Aswani kumaha? Ada. Saha cocorowokan nyahun kadengaran urang Ki Adi? Wah Kang si Amang.
1: Si Amang naon?
0: Apan si Mamang teh cenah miluna teh ka Batara Romed? Eh. Ka Batara Rama?
1: Saha?
0: Si Samang.
1: Wah, Paman Gunawan Bibiksana.
0: Iya.
1: Walah nyawe geningan itu.
0: Ya Mang, kasep kedah tengcuk kasep.

ni kuma kuma aswani arak mang kaset mang simba kapiatur putra mang ditampino pun kumang kaset amang putra oge cekan cengah hajir cing simba baktis kau yuk panjenengan nama paman dedeh teing kaset desa muka nepi kaki na iya dua budak aduh sedangkan iya tepi bakalan kari-kari ayangan dijulungkan ke medan tempur kamu albe dati bapak namun terus perang bayi budak asyik aduh ampun teing desa muka.

wis latihan gimnastik kesah yang witi. Wis latihan gimnastik kesah yang witi. Kersah

0: lawan Wibisana. Ia dua murangkali di usapan, di gabruk, di galentor, nyata putra na Kumbakarna Aswani, Kumba Aswani. Raden anak mangkasi. Dedeh kei kaset iya mang Raden. Pinada mengaturkan semarak bakti sekuhinyuk panjenengan Kangjeng Rama paman. Duh, ditampin nukun kumangcu. Putra gece kanjeng ngaturkan semarak bakti sekuhinyuk mang. Raden, ditampin nukun. Dupi etate saha abdi sun.
1: Asata.
0: Iya te pawongan nana Sri Rama. As naon ngarana amang Astra Jingga. Oh iya kabejakeun eta meureun monyet beruk teh ieu.
1: Wah
0: manya kan iya Raden
2: kaula nun paman
0: kumaha teteh bisa init ka medan juri teh cu naon dadasarna hideup init ka medan juri lumampah ka medan danalaga. Naon dasarna? Atawa naon ari pamrih ku hideup? Putra teh paman sanes bade ngahianat ka sajumlah monyet-monyet oge ka balad-balad Sri Rama nanging ditekadkeun bongan ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasilna ge pan keur urang kene. Putra sokomo nguping wartos gugurna Kangjeng Rama Suwargi anu sakitu jadi sabiwir hiji yen lain dek ngabela kamurkaan si uwa tapi dek ngabela negara jeung bangsa atuh putra oge dina waktu sieu teh jalaran putra teh digusur subuh-subuh ti panglebur gangsa sareng ieu pun adi. Barang dongkap ka karaton putra teh dipiwarang perang nanging ieu pun adi nolak kengeng saminggu putra teh ditawan digebugan tingali ieu tonggong oge ngagara langkeneh diteungeulan ku si uwa. Aduh teteh teuing kaset Aswani kumaha Aswani kumaha anak mang deuteuh teuing Raden. Kasamuka teungteungan kabina-bina anak teh dikorbankeun. Teh dikorbankeun lalatan cinta. Dilalebah dieu kase. Aswani kumaha kumaha Aswani deuteuh.

0: Syukur bahagia hidup ngabogaan tekad kitunya tina naon atuh cu. Malahan bakal pahlawan disebut nak lamun gugur di bidan tempur ngan emang sacana hidup pina waktu ayeuna. Bakal ngayunan yuda dek nanya raga katineng tega lara tega pati.
1: Tega paman.
0: Tega mang jeung tibatan maot ditawanan disiksa ku si Uwa. Langkung saya ancur medan tempur dek melaan negara jeung bangsa. Bebeh teuing kasep. Ngan sacana eta mang dek neuneun kadedeh nunakanya ah nitip ka asih ka kidep. Jadi pati-pati hidep dek maju ka medan jurit lumampah ka medan danalaga pacuan ulah dibarengan ku jugria jeung takabur. Boga rasa iaing uyah kidul, boga rasa iaing panggagahna asa aing luhur ilmu jemar ku panalar atawa ku pangawasa kahijina ari kaduana ulah dibarengan ku nafsu anu didadasaran dendam alatan nu jadi bapa masing pati tumakaning perlayaknya eta perlayak jadi tumal nagara itu Raden
1: Imalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok nguping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata tesma aini.
3: Hah? Tetes mata tesma aini?
4: Iya, tetes mata tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: 6 pirebunuhun laksa ketika bingahan kana nonu pihkalwe jangan salira paman. Nuhun paman. Nuhun paman. Kadua na sasati deteh dina ini na kamedan jurit lumampah kamedan dana laga yeteh ulah dibarenganku nafsu anu di dedasaranku dendam. Alatan lu jadi bapa hidup masing patih tu makaning perlaya jadi tumbal negara.
14: Leres, leres.
13: Sokomu aya kereteg hayang sasat melaan kana kamurkaan dasa muka sasat wahidep anu jadi ulon-ulonan.
14: Oh, geres, geres.
13: Malikanan kidep anak mangcu kudu dipaking pisan sabab lamun itu paman yakin perjuangan kidep teh bakal mubah. Atuh silakana hidep bakal ajur memeh tempur, bakal pejah sacara perang anu mawi prak. Init nak dibarenganku suci lumampah nak dibarenganku tekad anu nyata. Sasatik ngabela negara jeung bangsa. Anu dipalar hidup ini kami dan jurit yeteh. Niatan rekmelaan anu tadi disebutkan kumang yakin hidup soksana jan mati ni medan jurit oge tetep disebut na pahlawan. Itu Raden.
14: Nuhun pamungan.
13: Nampi nuhun. Paman, kasep gening emang ayina ngadon milu ka musuh. Aduh, gede-gede yang dicaritakan ku emang mapanjang lebar meren kasep. Kapan ye terikin harapan perang sakitwe doa ti emang pangjurung restu ti emang mudah-mudahan hidup pagehan dinahate tetep dek ngabela negara jeung bangsa.
14: Atuh say paman gening itu monyet paranto singrarinat. Dina waktu ayeuna bade diserang putra sasat dek perang meunang putra di medan juang.
13: Ulah ujug kaset.
14: Ya ai teh kan perang. Daya deui hintang ti hayang meunang kadar eta eleh sareng maot eta mah akibat perang rasikona.
13: Nya teu naon atuh prakasep didoakeun ku mangga.

0: Kang.
1: Ayo, oke sajumlah wala dia balang tamtama. Ayo tinggali serbu itu monyet, serang monyet. Belah kidul, belah wetan, belah kaler.
2: Wah, apa tuh?

pada tumarangan ng buhang katilira. Senara, itang samyakang mampa. Mawas pada nirakatun pada tumarangan ng buhang katilira.

0: Anoman perbancana suta parantos patanang dina waktu seta. Atuh nyatana kailingku senopati senopati jago-jago tikis kena pian tawisna Bima Muka Putut Mena Indra Janu Winata Anggada Anila Subodra Mila Sanaya disiapkan ku Anoman atuh nyatana raksleng tina tangkal kai tina dangdaunan monyet lalitik monyet gede surili lutung oasang sajabina
1: Allah baik sajumlah wala dia bantam tama ketik wong-wong kiskena ayo masuk
2: masuk

0: itu ewon
1: kang apa
0: lebih karaceleng gitu itu monyet dulu ulu ayo kebobot ayo kebobot itu soledad itu monyet aduh ampun itu monyet pula juru itu mah kenyisiran hiji lu kurang ngedahar baso saware
1: aya ya kang
0: heeh obatnya itu monyet manu gede mah juga ewon itu mah gegam tujuru ulu monyet asup taruna dulu itu
1: Oh, my God.

0: werden. Rasak enak membalasan kaulah.
1: Woyya!
2: Wati raja.
1: Sorak kenalan dia.
0: Anuman hidup, anuman hidup.
1: Anuman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau itu.
1: Anda?
0: Si Adi mati. Di kapan janji tedek siapa pahit sama manis sama jajin sa cilaka. Akang paeh Adi milu paeh Adi paeh akang oge sarua.
2: Gue samilik.
0: Tapi ayeuna bet pakia-kia. Oh, ieu emu. Dididik tililitik diwarah cibubudak lamun segi Adi pinangih jeng bahaya ku akang kudu dilengkahan awak maneh tan waneh hirup deui.
2: Oh, iya, iya.
0: Atuh iya. Aswani kumah dilengkahan hirup deui kurakana.
3: Iya.
0: Aduh kang nyuhun kang.
3: Wah, ayo lawan deui Ki Adi.
1: Kurakana hariya. Lawan.
0: Lu jangan, bon, tempo uis, si kene bingak goler tinggang kuano mandel itu hirup doi,
1: oh,
0: man, oman,
3: daun,
0: tinggal hirup doi,
3: oleh, oleh, oleh, oleh, oleh.

0: Aduh, sia Kang Paes ya. Kurang ajar lanceuk aing Paes ya, Noman.
1: Maju, sia.
0: Barang yirai na mati nyata na ngalungsar jadi bebatang tapi anu tipayun maot hirup deui.
1: Pae hiji hirup hiji siap Anoman maju hayang geus
2: jang ari mah
0: tapayun hirup deui.
1: Aduh
3: hebat Anoman, lain lumayan buta anak kumah karena nepi ka sakti kitu.
1: Sebab maju sia.
0: Modal sia.
1: Acan lain dia. Aduh. Nyai nu hirup deui. Aduh.
0: Anoman dina waktos eta ngejat kaget ningali na ye dua buta anu amuk-amukan seueur wanara anu korban.
1: Ieu
0: seueur monyet anu ngajengjehe anu katingsak nu katajong ku ieu dua buta. Atuh dina waktos eta Anoman perbancana suta nyaketan Sri Rama. Anoman aya naon
1: nguningakeun pangersa. Aula hesing hungkulanana. Kedah kumaha manawi?
0: Aya naon Anoman? Aya naon? Aya naon Anoman geuning?
1: Aya naon Anoman? Sadaya daya.
3: Aya naon Anoman lumpacan euy?
2: Dukanya Kang,
3: teu beda. Aya sugan dewek dek ngaburusut.
2: Ah, nah.
0: Aya naon Anoman?
1: Seula jadi benulah sapun dolus duka muga ulah jadi dengan tumpung gali huire. Itu dua buta anu sakti mandaguna hese diunggulanana. Tengah hiji. Tengah deui ieu hirup deui nu ieu.
3: Atuh moal aya monyet hideungna.
2: Naon geuri Kang, naon geuri? Naon?
3: Hideung ampun jeung Anoman depan monyet.
2: Hay kitu.
3: Atau cina muam ayam monyet hidung na. Gede hulu dumai manena bodas. Padahal kecek monyet mah lain gitu. Atau muam ayam di lemak monyet naon? Di lemak hidung na.
2: Di lemak
3: aduh muni hese tak ingat tak.
2: Luh.
3: Nyaan monyet nepi ka recet kitu ka puncak leuwih dulu.
0: Dialakeun rai Gunawan Wibiksana kedah kumaha. Duh, sadaya daya kalon pangeusa Anoman.
1: Ulah.
0: Tapi hampura we kaset anak mang. Aswani kumba kumba aswani lain mang dek ngabejaan pipatian hidup nganda puguh kumata atu pikeun jawaban mang lintang tikuduki piraku yung tehadewe di perang angusna nya hidup kudu ngelehkan maneh dina waktu ayina Anoman di pangersa Gusti Rama
1: Aulanun rai
0: rupina dina waktus ieu pun anak aswani kumbah-kumbah aswani teaya deui cara serengkat tangtosana lintang ti kedah diadukeun sirahna da seug upami beda sadetik oge eta teh paehna teh yakin kaunggulan bakal dicekel ku manehna sarana teh lintang ti kudu sareng paehna ulah aya beda sanajan sadetik oge.
1: Waduh pahil.
3: Panginten atuh nu.
0: Panginten pamikitu mah.
3: Duh. Mode dewek jeung sidawala kitu.
2: Kumaha tah?
0: Tak kitu geuning Anoman. Lintang ti kudu diadut. Sirahna kudu diadukeun.
1: Duh.
0: Carana eta mah kumaha anjeunna ngakalanana kudu kumaha. Anu penting paehna bareng.
1: Sae. Rampung daun tutas pangandika
0: beralu mampang.
1: Hei aswani kumbah kumbah aswani perahikan bakamu tersakan siwara ganira kejawa hingsun hanuman permasalah suta baik aku gada hari esok hari.

0: Ayolah, Pak Ramon. Orang padami lelah sebelum. Ya. Ya. Hah? Yang padami kelawan cina, oi.
1: Bukakan, tapi cerita.
0: Ada noman. Ya lupa angkat, dek jauhin.
1: Nama?
0: Dek jauhin, bro. Dek jauhin.
1: Jauhin.
0: Ayo naon sih
2: cicing.
0: Eh cicing. Akhirnya

0: Aya naon Kakang Anoman?
1: Aya hal-hal bagaribada mikeun.
2: Ari Anoman aya anggada ka Anoman teh ka pilanceuk euy.
3: Nya heeh atuh.
4: Aduh aduh.
2: Oh, kakana nya haon eta.
4: Karek amarun ku
2: ya nu. Sugan teh nini cigigir.
1: Cicing. Duh duh
2: duh. Miru was euy. Eh, kumonya teh aing gila kurinatna we euy.
4: Kitu kan.
2: Geus ngarinat mun muringkak teh bulu bujur teh. Ampun, geus ngaran Yohan mun nepi ka hiji deun.
4: Hayangan akan
1: cicing sri cakar teh.
0: Aya naon Kakang Anoman?
1: Ih. Bisa jadi lamun kitu. Kasaktianana anakku mah karena teh lain lumayan. Musim karana.
2: Ari sugan dewek monyet tara pusing.
1: Ih, jadi cakar poe jeung.
4: Tong-tong teh cang rawi atuh.
2: Lain. Ini kawas kamaru we ka Inja Anoman ini geus nugeuleuh.
4: Tapi sareng nyong Kang itu mah.
2: Teh bisa ngarenyoh ngadek ngeus uhun tuan ye. Heeh. Ari ngarenyoh ai diga. Heeh, diga bujur monyet.
0: Oh. Ai kitu kumaha Kakang Anoman?
1: Jadi wayahna ieu teh sarana. Oh, di jalan lintang tikun diaduk kumangkeun. Tapi, urang carana beda. Wayahna bantuan ni.
2: Antenane tidak cukup-cukup sorangan. Heuk aya meunang proyek teh bagi-bagi.
4: Iya.
2: Abeh kabagian sarerea ieu mah ku sorangan di ka kawak. Atuh meunang ehe teh geuna ewon kitu mah. Heuh.
4: Meunang jae.
2: Tah kitu sok atuh urang jauh ini sareng abdi lah. Nya. Kene tili tuna 10 juta ke kene ku abdi 6 juta geangeus.
4: Urang
2: jokin. Kadar hasilna goreng eta mah naon? Resiko eta mah. Heeh. Ieu ne proposal deui. Heeh. Ieu anu ngaruksak nagara teh ieu. Nya, yen pangwangunan genep bulan runtuh teh ieu ye. Dedemitna teh si cepot.
4: Jangka panjang kitu mah.
2: Lain pembangunan jangka panjang atau cara nuk itu mah pembangunan jangka saku. Cing sia, si dagore ke lain kumaha ieu? Nu penting mah beuteung seubeul irung nebul, saku medan pemajikan ka paraban, paduli teuing duit meunang ladang naon oge deuleuh. Nu penting di dunya mah barang hakan.
4: Asanya nol we noh.
2: Asanya nol nu penting. Heeh, teteh dosa batur. Dosa careuh batur rugi. Ruli lah.
1: Jadi lamun di cara. Hayang siap we. Ya.
5: Ngadon cing laleos ka mana gue lu.
1: Woi.
5: Anoman.
1: Anoman.
6: Anoman maju si Anoman.
1: Maju Anoman. Daguan.
5: Diagnostika sah yang tumampar. Asuaniku mah lajeng nyatana barang peureup ka payun dirawel ku Anoman di Jaweng di sana kawang-awang.
0: Atuh ieu asuaniku mah kokoseakan.
1: Weh arah di dibawa ka mana
5: ieu? Atuh ieu anggada barang ningali ku Asuani lajeng ditekuk di tukang. Sareng sina ditekuk di dangukeun nyatana ka payun bari ditalapung atuh ngasleungna ieu kumbah suani kaluhur disarengan ku Anoman perbancana suta Nyi Roro tiluhur atuh puguh we keunana kana masta ka kumbah suani ieu asuani kumbah sami sareng sapisan masing pati tumakaning
1: baya. Oh,
5: maka agung anak mangkase kuma asuani asuani kuma anak mang raden raden
1: oh untene pangersa
5: tenan naon Anoman rayi dinalesan di panuhun eta praosan ulah kaganggu da puguh ki jadina. Tapi pamugawe ti akang mah
2: sakitu mudah-mudahan ku aya nang masing papitu makaning perlaya ituang putra sasat jadi ciri nu maniri pikeun pamungkasna nafsu dasamuka sugan kapayun ku aya na ieu tuang putra maot teh jadi dasamuka sadar menta dihampura da akang ge tetep baka mukakeun lawang hampura seupama dasamuka sumolono datang ka hareupeun akang duh dasamuka teu dijieun kasempetan itu waktu nya mudah-mudahan bae atuh pangersa dina sameting pun anak masing pati teu makaning pelaya ieu teh sosok jadi pahlawan ngabela nagara sareng bangsana hidep muga-muga ditempatkeun di tempat anu nikmat hidep pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna
3: laras laras laras
2: jisi wami ge nyakit we nu ngiring bela sungkawa atuh dina waktos ayeuna mudah-mudahan ku aya na ieu kajadian teh jadi pamungkas nafsu nada samuka atuh rupina ieu lalampahan teh urang cekapkeun dewi ka dieu pamungkas kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, uo wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
3: 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya. Seueur
3: we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tos salit deh.
2: Salit deh nya. Insyaallah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nya.
2: Laras aya kesan deut teh ka ngomit ran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitan
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teteh nya mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seseresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Tas sehatnya,
3: tas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat laki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
10: Loh, ikan tulang tijang awan, Metro. Kamu kaya sana kau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu saha namina, Ibu?
1: Ibu Ana Hasanah.
0: Ibu tos kanggo Alpa Propolis tos sabaraha botol, Ibu?
1: Tos bari kalima ayeuna.
0: Ibu karawas enakeunana ti botol ka sabaraha?
1: Botol ka hiji oge sok karawas enak rampang.
0: Emang Ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru teras sesot puyeng cilah nyeri tampilan nyeri rematik gitu. Jadi seueur rutina dumeh tos kolot kitulah Ibu mah.
0: Tos ti botol ka hiji teh karawasna enakeuna kumaha wae?
1: Tos aos we bobot tibra mam seur gitu. Kawitna mah kan mam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah, mam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya tertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, tadi nama parah pisan. Ya, ini bilang dia nyeri. Kau pun nyeri kasih dan numpang teh.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mangga bae anu gaduh panyawa seperti Ibu. Mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis, Meser Alpa Propolis. Ibu marauseun.
0: Naon pisan ti kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina Bu?
5: Hajah Anah Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
5: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lah ibu teh aya Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kah?

0: Iji gitu.
1: Ayana te, bade mesek ke kabatul katilu.
0: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
0: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus dicoba transmisir Desma ini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Desma ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan merasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugur.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan gitu kita itu dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita itu pas gitu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap teh gitu.
0: Terus aya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis. Ah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya pro ya ima angot ima ya ini langsung awal wah ima
0: mohon ya jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya
1: perubahan
0: alhamdulillah kok gitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambi sehat kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
1: nah Ari Abli mah cocok sih aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok Ari Abli mah nya tugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangga sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya, berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin.
4: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleutan?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polipnya. Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eta mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Ya eta mah.
2: Da kapade mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo.
6: Ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya?
5: Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wayah.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce.
5: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiapna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ieu teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak meseka ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: Pekijangan Bulakamba.
4: Pekijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan. Tentunya di hari ini nafas yang masih tentunya dapat kita hembuskan dan tubuh yang masih diberikan kesehatan, yang tentunya ini merupakan nikmat yang seringkali baru kita sadari ketika mulai berkurang, sahabat MK. Padahal dengan nikmat kesehatan serta juga waktu yang kita miliki, kita masih dapat bisa menunaikan segala ibadah, baik dari sholat, membaca Al-Quran, lalu juga menebar kebaikan serta juga hal-hal berkaitan tentang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat MK, selagi kesempatan masih ada, mari kita gunakan segala hidup ini, segala kesempatan untuk senantiasa memperbanyak ibadah dan juga tentunya menebar kebaikan. Semoga sahabat MK di kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, membimbing langkah kita dalam kebaikan, dan tentunya menjadikan setiap waktu yang kita miliki bernilai ibadah tentunya. Hari setiap ketika. Alhamdulillah, sahabat MK, tentunya di pagi hari ini senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini. Di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 1 Jumadil Awal sahabat MK 1448 Hijriah. Insya Allah, sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, membahas berkaitan tentang sholat duha, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Dan di pagi hari ini juga kami masih juga mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dimanapun Anda berada juga dapat ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat Anda sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Ujian menimpa menekan. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini selain dapat Anda simak langsung tentunya melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MK FM tentunya. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial kami di pagi hari ini, di antaranya melalui YouTube MK FM di MK FM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MK FM Bandung, serta juga melalui Instagram dan juga live TikTok kami di @MKFM Bandung tentunya. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK Pagi. Di antaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi,
Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Merasa berputus asa siap. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di

Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Mendidih jiwaku ini, wahai Tuhanku yang Esa. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: bersikap. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil Esos IMPD. Kami akan sapa Anda terlebih dahulu di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan laporan serta juga salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya tentunya sahabat MK. Yang pertama sudah bergabung di pagi hari ini sudah ada dari Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang mengirimkan atensinya menyapa di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Selanjutnya ada Mamah Agni dari Tasikmalaya yang ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini disampaikan, dan juga salam untuk semua sahabat dan kru yang saat ini sedang bertugas dan juga menyimak tentunya. Baik, terima kasih Mama Agni dari Tasikmalaya. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang menyampaikan salamnya di pagi hari ini dan juga menyampaikan kalau dari Ranca Ekek di pagi hari ini dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, alhamdulillah. Lalu juga melengkapkan dengan doanya untuk kru yang sedang bertugas di pagi hari ini dan juga kepada seluruh pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan, dan juga dilimpahkan keberkahan di setiap langkahnya. Tentunya juga ada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ade dari Rancaik. Mudah-mudahan doa yang sama, doa terbaik juga untuk Ibu Ade di pagi hari ini tentunya.
1: Ku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini juga sebelum nantinya kita sambung kembali menyapa Anda, kita sudah terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil Esos IMPD. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Alladhi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'da Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa MK Pagi yang menyimak melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG dan media sosial lainnya, juga dari MK TV, MK FM yang ikut merelay secara streaming di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita kenikmatan kita dalam beribadah, nikmat dalam bersyukur kepadanya. Bukan kita bahagia karena kita mendapatkan banyak nikmat, tapi kebahagiaan kita ketika kita mampu mensyukuri semua nikmat itu, sehingga semua nikmat dikembalikan kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nikmat di pagi hari ini kita

Izin saya share screen, hari ini kita akan membahas tentang sholat isyraq atau sholat syuruq ya. Jadi di antara amalan kita di pagi hari ya, di antara amalan kita selepas kita melaksanakan sholat subuh ini, ada amalan sunnah yang Rasulullah contohkan bagi kita tentang sholat isyraq. Nah, pertanyaannya apa itu sholat isyraq? Seperti apa ketentuannya, pelaksanaan dan sebagainya? Insya Allah ini akan kita bahas di kesempatan subuh hari ini. Ya, izin saya share screen seperti biasa. Nah, sebelum nanti kita juga bisa dialog, silakan Bapak Ibu bisa bertanya nanti terkait dengan sholat sunat isyraq ini. Ya, baik, kita mulai Bapak Ibu, silakan sudah ada ya PowerPoint saya. Tentang sholat sunnah isyraq atau sholat syuruq ini. Nah, kita mulai dari pengertian apa itu sholat isyraq, ya, apa itu sholat syuruq. Secara bahasa isyraq berasal dari kata asyroqo yushriku, yang artinya terbit atau bersinarnya matahari. Ya, seperti dalam surat Sad ayat 18, bi asyi wal isroq, ada kalimat bil asyi wal isroq, ya, di waktu petang dan waktu isroq. Ya, isroq itu sekali lagi disebut dengan waktu terbit. Terbit dari mana? Dari arah timur. Maka disebut dengan masyrik. Timur itu matahari terbenam di mana? Di arah barat. Maka barat disebut dengan maghrib. Ya, ada kalimat bainal masyriqi wal maghrib. Atau dalam surah Al-Baqarah misalkan la yusyrik, ya, tidak termasuk laisa biru'an tuwal wujuhakum fil masyriqi wal maghrib, ya, bukanlah kebaikan ketika engkau menghadapkan wajah ke timur dan barat. Walakinal birru man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab dan seterusnya. Tapi beriman itu adalah ketika, kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasul, kepada para malaikat dan seterusnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah diantaranya kalimat masyrik dan maghrib. Masyrik itu adalah timur, maghrib adalah barat. Kata isyraq artinya terbit atau bersinar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau yang belum haji juga tidak apa-apa, ada kita mendengar istilah hari tasyrik, ya. Disebut hari tasyrik karena seperti halnya terbit. Seorang jemaah haji yang sudah melaksanakan haji, dia sudah wukuf, dia sudah melontar jumrah, dia sudah bertahalul untuk tahalul awal, bahkan bisa tahalul sani ketika sudah menyelesaikan dengan tawaf ifadahnya, maka hari-hari tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari tasyrik. Hari apa? Terbit, bangkit, muncul. Itu semangat baru, ibadah baru, semangat dengan ibadah yang baru setelah melaksanakan ibadah haji. Semangat ibadahnya muncul. Itulah kata isyraq, atau diambil dari kata asyraqa yusyriku, yang artinya bangkit. Nah, kenapa sholat sunat ini disebut di sholat sunat isyraq? Karena dilakukan di waktu syuruq atau waktu matahari berbangkit. Jadi secara istilah, sholat isyraq adalah sholat sunnah yang dikerjakan di awal waktu duha. Karena nanti kita akan temukan perbedaan pendapat, ada sebagian ulama yang mengistilahkan sholat isyraq ini dengan awal duha, ya, awal waktu duha. Yaitu ketika matahari sudah terbit dan meninggi, ya, sekitar satu tombak, artinya ketika matahari mulai muncul, itu yang disebut sekali lagi waktu syuruknya, kurang lebih 12-15 menit setelah terbit, sehingga waktu terlarangnya sudah lewat. Karena kalau kita melaksanakan sholat ba'da subuh langsung, nah itu kan waktu terlarang, ya, kita tahu ada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar, ya. Nah, sehingga kapan waktu syuruk ini? Setelah lewat waktu terlarangnya, ya, dari ba'da subuh. Jadi bukan sholat yang dilakukan setelah subuh langsung. Nah, nama lain itu disebut dengan sholat syuruq. Kenapa disebut sholat syuruq? Karena sholat yang dilakukan di waktu syuruq, ya, sholat isyraq itu dengan sholat syuruq, ya, sama, itu juga. Karena dilakukan setelah syuruq, gitu ya, setelah waktu terbit mataharinya itu dimulai, ya. Atau sebagian menyebut dengan awal duha, sholat duha di awal waktu. Jadi duhanya

0: belum, tapi sudah awal waktu duha. Ya, jadi disebut juga dengan awal duha. Ini sekali lagi akan ada perbedaan pendapat yang saya akan paparkan dari para ulama. Ada yang menyebutkan sholat isyraq itu tersendiri, tapi ada yang berpendapat sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Ya, nanti kita bahas secara detail. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari definisi tadi, baik secara lugatan wa istilahan, secara bahasa maupun istilah, sholat sunat dua rakaat, sholat isyraq adalah sholat sunat dua rakaat atau lebih, karena sebagai pendapat juga boleh sampai 4 rakaat, walaupun yang kuatnya adalah 2 rakaat, yang dikerjakan setelah matahari terbit dan naik kira-kira setinggi tombak. Jadi sudah mataharinya terbit, ya. Biasanya oleh orang yang sholat subuh berjamaah, jadi dilakukan oleh orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk zikir hingga waktu syuruq itu tiba. Ya, pahalanya dijanjikan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nanti kita bahas dalil berikutnya, ya. Bapak Ibu yang baik, nah ini berdasarkan hadis riwayat dari Anas bin Malik, yang diterima dari sahabat Anas bin Malik, bahwa siapa yang melaksanakan sholat isyraq ini mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh sempurna. Nah, ini hadisnya dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diantaranya juga dihasankan hadis ini oleh beliau Imam Tirmizi, juga dihasankan atau sahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man shalla ghada, ya, man shalla ghada, ya, salat ghada itu bahasa lain dari salat subuh. Man shalla ghada fi jama'atan, salat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, lalu dia duduk, yadkurullah, dengan yadkurullah dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit, summa shalla raka'ataini, lalu salat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, tamma. Maka baginya seolah-olah menjadi orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Masya Allah, disebutkan 3 kali oleh Rasulullah kata sempurnanya siapa yang melaksanakan sholat syuruk ini, yang sholat isyraq ini, dia melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq ini, pahalanya sebagaimana melaksanakan haji dan umroh sempurna. Seperti apa haji dan umroh sempurnanya, ikuti tayangan selanjutnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis kedua penguatnya tentang sholat isyraq ini, kebiasaan duduk hingga matahari terbit. Ya, kebiasaan Rasulullah SAW itu duduk hingga matahari terbit. Ini sebagaimana hadis yang diterima dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah, anna Nabi SAW kana idha sholal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'a syams. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila selesai sholat fajar, yang dimaksud adalah selesai melaksanakan sholat subuh, ya, jalasa fi musallahu, maka Rasul duduk di musalla itu, di tempat sholatnya, gitu ya, tempat sholat. Kalau sholatnya di masjid, duduk di masjid di situ, hatta tatlu'u syams, sampai matahari benar-benar terbit, sampai matahari terbit. Maka itu disebut dengan waktu syuruq, ketika matahari terbit, begitu. Kemudian dalil ketiga penguatnya juga bahwa salat 4 rakaat di awal hari, kan nanti ada yang menyebutkan suruh di 2 atau 4 gitu ya. Sebagaimana diskusi Yabna Adam irka'li 4 rakaat min awalin nahar akfika akhir. Wahai anak Adam, irka' ruku'lah. Yang dimaksud ruku di sini adalah salat, karena salat tidak hanya ruku, tetapi kadang-kadang dalam hadis, termasuk juga dalam Quran, gitu ya, kata sholat tidak spesifik menyebut istilah sholat, tetapi juga ruku atau sujud. Misalkan farka'u ma'rufihin, berukulah bersama orang ruku, atau fasjudu ma'sajidin, sujudlah bersama orang-orang sujud. Kata ruku dan sujud di sini maksudnya adalah sholat, gitu. Termasuk kalimat irka ruku'lah di sini 4 rakaat, ya, 4 rakaat min awalin nahar, di awal hari, akfika akhirahu, niscaya cukup kebutuhanmu di akhir siang. Ya, ini juga terkait nanti hadis 4 rakaat sholat 2 itu Allah akan urus kebutuhanmu sepanjang hari. Jadi kalau mengawali hari kita sudah dengan sholat, Artinya awal hari kita dengan kebaikan, awal hari kita dengan kita mendekat kepada Allah, taqarrubil Allah dengan melaksanakan surat-surat, maka ini adalah bagian dari amalia yang baik mengawali hari, sehingga Allah akan cukupi, Allah akan lindungi, Allah akan mudahkan sepanjang hari kita. Dalam riwayat lain kemudian, ini terkait sholat duha ya, hadis Umamah, karena nanti sekali lagi sholat suruh ini ada juga yang masuk dalam sholat duha. Man kharaja ila tasbih duha la tunsibuhu illa iyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Ya, ini kalau tadi pahala haji dan umroh, ini menyebutkan sebagai pahala umroh saja. Man kharaja ila tasbih duha, barang siapa yang keluar masjid untuk melaksanakan sholat duha, lan yunsibuhu illa iya, yang tidak ada mendorongnya kecuali untuk itu. Kita diam di masjid atau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha dan tidak tujuan lain. Ya, sholat duha itu ya kecuali karena Allah, karena berharap ridho dari Allah, pahala dari Allah, mengharap kebaikan dari Allah. La yusibuhu, yang tidak akan menimpanya illa iya kepada orang tersebut, fa'ajruhu ka'ajril muhtamir, kecuali akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berumur. Ini juga motivasi sekali lagi buat kita untuk melaksanakan sholat, diantaranya sholat duha atau sholat awal duha gitu ya. Nah, kalimat tadi juga di awal ada kalimat isyraq bil asyi wal isyraq, ini isyaratnya ada dalam Al-Quran ya, dalam surat Sad ayat 18 tadi. Inna sakharnal jibala ma'u yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami Allah yang sakharna, ya Allah yang menundukkan al jibal, gunung-gunung, ma'u besertanya, yusabbihna bil asyi wal isyraq, untuk bertasbih kepada Allah bil asyi wal isyraq, pada waktu petang dan pada waktu pagi, ya pada waktu isyraq. Jadi asyai itu seperti petang, itu seperti matahari tenggelam gitu ya, di awal dari malam, dan kemudian isyraq matahari terbit awal dari siang. Artinya Allah itu menundukkan gunung, bahkan di ayat lain lautan dan seterusnya, itu sebagai bentuk bertasbihnya manusia kepada bertahdinya makhluk-makhluk Allah kepada Allah, untuk mengingatkan kepada manusia bahwa alam ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Kita lah manusia yang sering kadang lupa gitu ya untuk melakukan itu. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas itu adalah mufassir pertama pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau menafsirkan, yang kemudian nanti ada tafsir-tafsir berikutnya sampai kepada para ulama kontemporer. Nah, Ibnu Abbas dikenal sebagai mufassir pada masa Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah mendoakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Berikan kemampuan kepada Ibnu Abbas ini, faqihhu fid-din, memahami agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikan kepadanya kemampuan untuk memahami ta'wil. Ta'wil itu bahasa lainnya adalah tafsir. Nah, beliau menafsirkan ayat ini isyarat adanya salatul isyraq, dengan adanya bil asyi wal isyraq, bertasbih kepada Allah dalam keadaan petang maupun pagi. Pagi disebut adalah, kata beliau, menunjukkan kepada isyarat adanya salatul isyraq atau salat isyraq ini. Dan setelah juga mendengar dari Ummu Hani bahwa Nabi SAW salat duha, asal ini diriwayatkan oleh Hakim dan At-Tabrani, namun sanadnya berbeda pendapat. Artinya memang terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ini. Salah satunya menafsirkan sholat isyraq adalah Ibnu Abbas. Ya. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana hukumnya sholat isyraq ini. Ya. Hukum sholat isyraq adalah sunnah. Artinya dianjurkan, tidak wajib. Jadi sehebat apapun dan sebesar apapun pahala sholat sunnah, tentu tidak bisa mengalahkan sholat wajib. Walaupun pahalanya haji dan umroh, tetap lebih utama sholat wajib, karena dosa kalau ditinggalkan. Kalau sholat sunnah, tidak berdosa kalau kita tidak melakukan, karena hukumnya sunnah. Nah, ulama berbeda pendapat apakah ia sholat sendiri atau bagian dari sholat duha. Ini yang berbeda ya. Nah, saya berikan bagian seperti ini. Jadi ada dua pendapat. Pertama, bahwa Isyraq itu adalah duha di awal waktu. Atau diistilahkan dengan awal duha bahasa Arabnya ya. Awal sholat duha. Duha di awal waktu. Sholat Isyraq adalah sholat duha. Tapi di awal waktu. Ya, ini dipegang oleh sebagian ulama di antara Syekh Ibnu Bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Isyraq penjelasannya Isyraq bukan sholat tersendiri, ia adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, sebagaimana masuk kepada tetap hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Umama bahwa pahala haji dan umroh itu berlaku bagi orang yang melakukan sholat di pagi hari atau sholat di waktu matahari terbit, sehingga ini tidak beda atau tidak lain bagian dari sholat duha. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, sholat Isyraq adalah sholat tersendiri, jadi berbeda dengan sholat duha, gitu ya. Ini sebagaimana dipegang pendapat oleh ulama Syafi'iyah, antara lain juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan tentang sholat Isyraq ya sendiri, nanti duha ya duha, Isyraq ya Isyraq, gitu ya. Ya, artinya sholat Isyraq adalah sholat sunat khusus setelah matahari naik atau setelah matahari terbit atau setelah masuk waktu syuruq. Berbeda dari duha, kalau duha afdolnya ya disebut duha itu kan ketika matahari sudah lebih meninggi. Kata duha itu kalau bahasa Sunda mahaneut moyan gitu ya. Waktu matahari mulai tinggi dan mulai naik dan terik gitu ya. Kalau orang Arab itu menyebut waktu itu ketika unta-unta mulai bangun bergeliat untuk berjemur. Jadi para orang Arab khususnya mungkin di musim-musim dingin ya, mereka mengeluarkan untanya dan menjemurnya supaya tidak kedinginan, itu di waktu matahari sudah meninggi, disebut dengan waktu duha. Jadi berdasarkan itu, pendapat kedua, sholat Isyraq adalah sholat tersendiri, berbeda dengan sholat duha. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Jadi dua pendapat ini ya Bapak Ibu, tidak usah heran memang terjadi perbedaan pendapat dalam fikih, kita bisa mengambil yang paling menenterangkan. Kapan waktu pelaksanaannya? Sholat Isyraq dikerjakan sekitar 12 atau sampai 15 menit. Sebagian mendapatkan menurut 10 sampai 15 menit setelah waktu syuruq atau matahari terbit. Ya, berarti nambah 15 menit dari 05.35. Begitu ya. Kenapa demikian? Alasannya sholat saat matahari sedang terbit termasuk waktu yang dilarang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, la salata ba'da subhiyata tarfa'i syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sehingga matahari meninggi. Artinya kalau belum naik setelah syuruqnya, maka tidak boleh. Yang kedua, orang-orang Majusi itu mereka menyembah matahari ya. Mereka para penyembah matahari, orang Majusi itu menyembah matahari, menyembah api. Mereka menyembah matahari itu ketika mataharinya terbit. Nah, untuk membedai, dan Rasulullah SAW selalu tidak mau sama dan membedai apa yang dilakukan orang agama lain, ya. Dengan Yahudi, dengan Nasrani, Rasulullah tidak mau sama. Contoh ketika Rasulullah menganjurkan Saum Asyura, tanggal 10 Muharram, ternyata orang Yahudi juga saum, maka Rasul membedai, kita mulai saum dari tanggal 9. Membedai sehari, gitu ya. Nah, ini pun untuk membedai orang Yahudi juga termasuk kalau maaf, orang Majusi yang mereka menyembah matahari ketika pas matahari itu terbit, maka ketika kita akan melaksanakan sholat Isyraq ditambahin 10-15 menit atau 12-15 menit dari waktu terbitnya. Jadi kalau terbit 5.35 tambah 15 berarti kita sholatnya 5.50. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, dilanjutkan. Nah, oh iya, tadi ini tambahan dalam riwayat Muslim juga, ada tiga waktu Rasul melarang kami sholat di dalamnya, ya, kata seorang sahabat. Nah, salah satunya adalah ba'da sholati subhiyata tarfa'i syams, ya, setelah matahari terbit hingga meninggi, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ukuran meninggi tadi dijelaskan dalam hadis hatta tarfa'i syams, ya, sehingga matahari meninggi itu dijelaskan dalam hadis Amr bin Habasa, yaitu setinggi satu atau dua tombak ya. Jadi kida Rumin al-Rumshayn. Rumsh itu tombak, ya, setinggi tombak atau dua tombak. Jadi tinggi daripada disebut dengan meninggi tadi, itu yang menurut penglihatan mata tentunya. Sehingga para ulama memperkirakan sekitar 12 sampai 15 menit untuk kehati-hatian, bahkan ada yang sampai 15 sampai 20 menit. Untuk kehati-hatian dengan sampai pas saat mataharinya itu terbit, ya. Batas akhir waktunya mengikuti waktu duha. Jadi misalkan begini, ya, sebelum matahari tepat di tengah langit sekitar 10 menit sebelum duhur. Namun kata Ampali Jumroh dalam hadis ini Anas terkait dengan sholat yang dikerjakan di awal waktu setelah duduk zikir sejak subuh. Jadi gini, utamanya adalah kita setelah subuh duduk tidak kemana-mana sampai subuh, tambah 15 menit dari waktu subuh itu sholat. Kapan waktu subuh habis? Kalau berpendapat yang kedua tadi, waktu sholat terpisah dengan duha, maka setelah subuh ini selesai sudah masuk waktu duha. Ada juga yang prepare lagi 15 menit dari setelah suruk, baru kemudian duha. Tapi kalau baru ngambil pendapat bahwa suruk itu awal duha, maka setelah sholat suruk yang tadi ditambah 15 menit dari waktu suruknya, sholat isyraknya, maka dia boleh langsung melanjutkan waktu duha. Kapan habisnya waktu duha? Sekitar 10-15 menit sebelum zuhur. Ini mayoritas ulama, ya. Walaupun tentu lebih baik masih jauh dari waktu duhurnya. Jadi kalau hitungan waktulah di Indonesia, gitu, yang Indonesia ini stabil, yang berbeda dengan negara lain. Tapi kalau menjalankan haji atau umroh gitu di musim dingin di Arab Saudi sana lebih banyak malamnya daripada siangnya. Sebaliknya kalau musim panas lebih banyak siangnya dari malamnya. Nah, kalau di Indonesia kan cenderung stabil gitu ya, siang 12 jam, maksimal 13 jam, malam juga 12 jam, itu 24 jam itu dibagi dua. Mungkin di kita duha kisaran jam 8 sampai jam 10, surutnya mungkin 6, jam 6 atau 6.15, 6.10 gitu ya, tergantung waktu subuhnya tadi. Nah itu cenderung stabil ya, artinya sampai jam 10, 11 yang udah mendekati duhur, ya sudah mau habis waktunya, begitu ya. Namun ketaman pahala haji dan umroh tadi sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas itu adalah utamanya yang melaksanakan syuruk sholat isyraq itu setelah subuh. Dia duduk, tidak keluar dari masjid, menunggu waktu syuruk. Setelah waktu syuruk tiba, ditambah 15 menit lalu melaksanakan sholat isyraq, ya, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ada syarat mulai pahala umroh tadi, ya, berdasarkan hadis Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Satu syaratnya adalah sholat berjamaah man sholat gada tafi masa fir jamaah tadi hadis, ya. Dalam riwayat lain sholatul gada fil masjid, sholat di masjid. Nah, maka bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagaimana kalau perempuan yang sholat isyraknya di rumah, boleh tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena utamanya sholat perempuan itu adalah di rumahnya. Jadi wanita bagaimana sholatnya di rumah tidak di masjid, lalu kemudian dia nunggu sampai waktu suruk dan sholat isyraq, maka pendapat sebagian ulama boleh. Walaupun sebagian pendapat hanya bagi yang sholat berjamaah di masjid. Ini ada perbedaan, ya. Silakan mana yang lebih yakin. Kalau ibu tetap mau lakukan, tidak apa-apa. Yakin itu benar. Dua, duduk berzikir kepada Allah. Jadi setelah subuhnya tidak melakukan aktivitas lain yang sia-sia, tidak manfaat, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat, ya. Tetapi qa'ada yadhkurullah dalam hadis tadi, dia duduk qa'ada atau jalasa gitu ya, dalam hadisnya dia duduk dengan berzikir kepada Allah. Zikirnya apa bentuknya? Bisa zikir dengan menyebut asma Allah, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bisa zikir dalam bentuk kita membaca Al-Quran, karena termasuk afdhulu zikri tilawatil Quran, zikir utama itu diantara dengan membaca Al-Quran. Atau majelis ilmu yang yadhkurunallah, majelis ilmu yang membahas tentang Allah, tentang ilmu Allah, tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah. Majelis ilmu pun termasuk kepada zikir, apa ya, qa'ada yadhkurullah. Dan misalkan habis subuh kajian nih, Jadi ilmu membahas tafsir, membahas hadis, membahas fikih, membahas akidah, membahas akhlak, sampai waktu syuruq tiba. Ya, kemudian ditambah beberapa waktu tadi, 10-15 menit, ya, maka kemudian sholat di situ. Ya, jadi tidak diisi dengan obrolan dunia, atau mungkin bermain gawe, jadi main HP, nonton YouTube, yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah. Nah, ngobrol kesana kemari yang tidak jelas gitu ya. Bukan, tapi lebih utama diisi dengan zikrullah. Yang ketiga, maka setelah matahari meninggi tadi, salat dua rakaat setelah keluar dari waktu yang terlarangnya ya. Alhamdulillah beberapa masjid sekarang sudah ada timer, di timer itu juga ada. Saya lihat ada di satu masjid ya di Bandung ini yang ketika kajian subuh itu, saya mengisi kajian subuh di sana, ada tulisan di situ, si timernya itu, waktu terlarang. Jadi daripada subuh itu masih waktu terlarang tuh. Nah, kapan waktu bolehnya itu setelah 15 menit dari waktu syuruq tiba. Masya Allah ya. Dia menyebutkan waktu syuruq, waktu syuruq, tapi masih ada penjelasan waktu terlarang. Dan setelah tambah 15 menit baru waktu yang boleh untuk sholat sunnah. Sehingga sholat dua rakaatnya itu di luar waktu yang telah. Catatan, pahala seperti haji dan umroh ini adalah ajr. Ka'ajruhu, ajr itu pahala, bukan pengganti kewajiban haji. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selesai sholat suruk keluar bahagia ya, alhamdulillah saya sudah haji ya, tidak dipanggil ibu aja marah, bu diam aja. Kenapa? Diam aja bu, hajah gitu. Kenapa mau dipanggil aja? Hei, saya sudah sholat syuruk, saya sudah sholat isyraq barusan. Nah, sholat isyraq itu pahalanya setara haji dan umroh itu, bukan gugur kewajiban hajinya. Ya, maka tetap dia tetap harus berhaji, ya, bukan pengganti kewajiban haji. Orang yang mampu berhaji tetap harus haji ke Baitullah, ya, tetap wajib. Jadi ini pahalanya yang setara dengan haji. Itu harus dipahami ya, berdasarkan hadis tersebut. Nah, sehingga urutan pelaksanaannya bagaimana berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi ya, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Tirmizi. Yang pertama, salat subuh berjamaah. Ini yang utamanya karena kalimatnya man shalal ghada jama'atan. Siapa yang salat subuh berjamaah? Jadi sholat subuhnya berjamaah dan tentu berjamaah utama adalah di masjid, begitu ya. Kemudian sumayyad kurullah, berzikir kepada Allah. Bisa zikir setelah sholat subuh seperti kita membaca zikir lima surat, zikir pagi, membaca Al-Quran atau majelis ilmu hingga matahari terbit. Ya, menghafal Al-Quran, memperbanyak sholawat. Intinya zikrullah di situ. Ya. Tunggu sekitar 12-15 menit setelah waktu syuruknya tiba. Jadi tidak langsung. Syuruknya 5.35, tidak langsung 5.35, tambah 15 menit, 5.50. Syuruknya 5.30, tambah 15 menit, 5.45 sholatnya. Begitu ya. Berdiri, kemudian berniat, lalu takbiratul ihram. Niatnya adalah niat sholat isyraq. Ya. Kemudian yang kelima, rakaat pertama, karena sholatnya dua rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat pendek. Misalkan boleh surat Asy-Syams atau surat Al-Kafirun atau surat yang lainnya. Ya. Yang kedua, yang keenam rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Bisa Duha, bisa Al-Ikhlas, bisa Al-Falaq, bisa An-Nas dan seterusnya sampai tasyahud akhir. Tentu ya, penutup dari sholat dua rakaat kita dengan melaksanakan tasyahud, melaksanakan tasyahud akhir. Kemudian berdoa dengan doa yang baik. Jadi tidak ada doa khusus. Yang dikhususkan yang sahih untuk isyraq ini, boleh membaca doa apa saja yang masyhur atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah, atau kita membaca doa yang kita panjatkan sesuai dengan ajak kebutuhan kita. Pada bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, silahkan ya. Allah Maha tahu dan Maha mendengar, karena di luar sholat, setelah sholat bacaan doa kita bebas ya. Ini sekali lagi tidak ada surat yang diwajibkan, pilih surat pilihan di atas, ini anjuran ya. Membaca Al-Kafirun, membaca dua Al-Ikhlas, ini anjuran saja. Nah, saya hafalnya cuma kulhu dan kulia gitu ya, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun saja ya. Silahkan diulang setiap sholat membaca itu, tidak ada masalah. Karena membaca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tidak membaca surat pun tidak mengapa. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita buka dialog ya, nanti silakan yang di Zoom boleh raisen, yang di medsos lain, yang di YouTube, yang di IG, yang di Facebook, yang menyimak boleh chat, termasuk juga yang di MKFM dan IPTV ya, boleh chat di streaming ya. Terakhir, apa keutamaan dan hikmahnya? Satu, dengan kita melaksanakan sholat isyraq ini, sholat syuruk ini, dua rakaat setelah matahari terbit, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasul menyebutkan tamat dalam riwayat Imam Tirmidzi tadi, mendapatkan pahala dan umrah sempurna. Nah, jadi kalau kita belum bisa berhaji karena syarat haji harus mampu, harus daftar dulu, mampu sudah daftar, sudah berangkatnya masih nunggu 20 tahun. Nah, itu juga bagian dari harus kita bersabar. Maka sholat isyraq tidak usah nunggu tahunan ya, tiap hari bisa kita lakukan, pahalanya dapat, walaupun tentu tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Dua, mengikuti sunnah Nabi. Nabi tadi dalam riwayat Imam Muslim senantiasa duduk ya, duduk sampai matahari terbit. Nah, jadi bagi bapak yang mungkin tidak punya kesibukan lain, mungkin lebih spesifik lagi, mohon maaf, misalkan yang sudah pensiun ya, gak akan bekerja, gak ngejar waktu untuk bekerja, gak ngejar waktu untuk berbisnis, gak ditunggu oleh jemputan dan seterusnya, duduk sampai matahari terbit. Ini menjadi sunnah kebiasaan Rasul yang kita ikuti. Tiga, manfaatkan waktu yang diberkahi. Waktu subuh itu, waktu pagi itu, setelah subuh, termasuk waktu yang Rasulullah spesifik mendoakan kepada kita umatnya dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati, ya Allah berkahi umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi kalau pagi kita song-song dengan amal-amal terbaik, dengan zikir kepada Allah, dengan salat menghadapnya, kita dapat kehususan doa dari Rasulullah, keberkahan di pagi hari. Sayang ya kalau sholat subuh habis subuh tidur lagi, tidur bangun pusing, kerja jadi gak semangat, badan lemes, kan rugi. Tapi kalau semangat di pagi, awali dengan ibadah, awali dengan sholat, awali dengan zikir, awali dengan doa, itu juga mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang keempat, melatih disiplin. Ya tadi menghindari tidur setelah subuh ya, dan memulai hari dengan ibadah, dan ini butuh disiplin ya, tidak apa kita bisa lakukan setiap hari gitu ya, tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi kalau mau istiqomah itu lebih baik, dan latihan disiplin. Kalau udah biasa disiplin mengistiqomah diri, mengistiqomahkan diri, bangun lebih awal, lalu istiqomah berzikirnya, istiqomah sholat isyraknya, maka insya Allah kita dicatat menjadi orang yang taat kepada Allah. Kesimpulan, kalau udah di Zoom sudah ada beberapa yang present, masya Allah sudah banyak yang chat juga, nanti kita lanjutkan pertanyaan ya. Kesimpulan, sholat isyraq adalah sholat sunnah yang minimal 2 rakaat yang dikerjakan sekitar 12-15 menit setelah matahari terbit. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir hingga matahari terbit, ini yang utamanya, lalu sholat 2 rakaat, maka dijanjikan pahala haji dan umroh yang sempurna sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas tadi. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai apakah dia sholat tersendiri atau sholat duha, namun sepakat amalan sholat isyraq ini disyariatkan. Jadi amalan sholat isyraq ini ada, terlepas dari pendapat tersendiri dari sholat duha atau menjadi awal duha, bagian dari sholat duha, sepakat semuanya ini adalah disyariatkan. Ini adalah syariat tentang sholat isyraq ini disunnahkan dan bisa kita lakukan. Ya. Demikian, silakan jika ada pertanyaan, kita akan mulai Bapak Ibu yang di Zoom terlebih dahulu. Ada Ibu Rika dan Ibu Lea. Kita mulai Ibu Rika yang sudah lebih dulu raise hand. Silakan Ibu Rika.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya.
0: Jelas ya. Ibu, silakan. Ya.
1: Ya, saya bismillah ini pingin banget gitu bisa sholat Isra, karena saya pada subuh itu kan langsung ngawas online gitu ya, sampai sampai jam 7. Kalau misal sholat Isra nanti saya izin, setengah 7 masih bisa ya Pak Ustadz, setengah 7
0: baik lagi. Ya.
1: Terus yang untuk duhanya, batas waktunya itu bisa jam 10 ya, karena saya dengan kesibukan saya jam 10 itu baru mulai, itu masih dibolehkan ya Pak Ustadz? Jam 10 pagi.
0: Waktunya gimana?
1: Paling telat jam 10, dan biasanya bisa jadi jam 8.
0: Ya, ya. Baik, terima kasih Bu, saya jawab ya. Pertama, apakah boleh setengah 7? Jadi waktunya bukan boleh tidak boleh setengah 7 ya, tapi adalah waktu, kalau niat sholat Isyraq, maka ukurannya adalah waktu matahari syuruq, matahari terbit. Nah, sekarang alhamdulillah di jam-jam yang di masjid, di aula, termasuk mungkin di aplikasi kita ya, kalau ibu misalkan mendownload aplikasi jadwal sholat, itu kan ada jadwal subuh, kemudian syuruq, kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Yang ada juga yang lebih lengkap dari mulai imsak pada waktu duha, itu ada ditulis ya. Tapi minimalnya selain 5 waktu sholat itu biasanya jam sholat itu ada waktu syuruq. Nah, tadi berarti Bu, jaraknya adalah 15 menit dari waktu syuruq. Gitu ya. Jadi kalau waktu syuruqnya jam 6, ibu mau sholat syuruqnya setengah 7, atau apalagi sekarang jam subuhnya 5.23 gitu ya, waktu surupnya 5.50 maksudnya, ibu tambahin 15 menit, harus sholat tujuh udah terlalu jauh. Jadi ibu ngambil pendapat duha saja, artinya surupnya adalah awal duha. Ibu sholat duha, masuk 2 rakaat sholat duha yang diniatkan bagian dari sholat syuruq. Gitu ya. Tapi itu sholat duha sudah tidak masuk lagi waktu isyraq. Itu Bu, ya. Nah, jadi kalau tidak memungkinkan isyraq, ya duha saja lah sekaligus gitu ya, sekalian duha, karena pendapat pertama tadi syuruq itu adalah awal duha. Gitu. Kemudian yang kedua, sholat duhanya jam 10 pasti boleh Bu, karena pendapat mayoritas itu habis duha itu kalau sudah masuk menjelang zuhur. Ya. Jadi kalau sekarang duhur misalkan dikatakan jam 12 misalnya, sekarang kurang ya, misalkan 12 ya, setengah 12 itu batas akhirnya lah gitu, karena disebut waktu terlarang itu termasuk adalah ketika menjelang duhur ya, ketika matahari tepat di atas kepala, di antara 3 waktu kan matahari tepat di atas kepala, setelah subuh dan juga setelah asar, itu waktu terlarang. Nah, jadi kalau jam 10 masih boleh, insya Allah. Ya, jam 10 mungkin maksimal sampai setengah 11 lah ya. Kalau bisa tidak terlalu siang, karena sudah khawatir keburu masuk kepada waktu duhur. Begitu Ibu Rika ya.
1: Terima kasih inspirasi, nanti saya cari apa list untuk yang apa jadwal-jadwal seluruhnya di aplikasi.
0: Ya, ya. Ada Bu, bisa di-download di aplikasi juga ya. Terima kasih Ibu Rika. Ibu Lea selanjutnya. Silakan Ibu Lea.
2: Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin agak bukan tentang sholat isyraknya ya Ustadz, karena kesibukan kan tadi Ustadz bilang duha, awal duha itu kalau di Indonesia di antara jam 7 dan 8 gitu ya. Nah, ya karena kesibukan, saya seringkali sebelum aktivitas melaksanakan duha itu sebelum jam 7 atau pas jam 7 lewat-lewat sedikit gitu Ustadz. Apakah itu tidak apa-apa? Terima kasih.
0: Baik. Ya, terima kasih Bu Lea. Tidak apa-apa Bu, insya Allah ya. Jadi masuk, kalau yang saya dapatkan juga pendapat ulama, waktu duha itu membagi 3 Bu. Ada waktu awal, ada waktu tengah, dan ada waktu akhir. Gitu ya. Dan nanti pekan-pekan depan saya akan bahas sholat duha secara spesifik ya, karena sekarang pembahasan dengan isyraq ya. Tapi kalau dibagi 3 tadi, awal itu berarti setelah waktu syuruq 20 menit atau 15 menit atau 20 menit setelah waktu syuruq itu sudah awal duha. Itu masuk duha awal. Jadi sudah boleh Bu, setengah 7 juga sudah boleh, apalagi sekarang karena subuhnya lebih pagi ya, lebih malam gitu subuhnya. Jadi setengah 7 atau jam 7 boleh. Ibu berarti menunaikan duha awal. Ya, kalau duha yang utamanya itu tadi ketika matahari mulai meninggi. Jadi kalau hitungan jam ini bisa tepat bisa tidak, karena bukan jam hitungannya, tapi kondisi matahari ya. Ya hitungan jam mungkin dari mulai 7:30, jam 8, jam 9 itu waktu yang utamanya. Nah di atas itu tadi seperti Ibu Rika jam 10, 11 itu sudah akhir. Jadi ada awal, tengah, akhir gitu. Tentu paling utama kalau sholat duha yang waktu utamanya di tengah. Tapi kalau tidak mungkin karena mau kerja, akan berangkat kerja, sebelum berangkat duha dulu supaya menjemput rezeki dengan baik, supaya diawali sebelum kerja dengan sholat, dengan doa, boleh, tidak apa-apa. Berarti Ibu Rea masuknya kepada awalul duha, maksudnya duha yang awal, duha awal, waktu duha di waktu awal. Begitu Bu Lea ya.
2: Oke,

0: kenangkan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. Sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini berkaitan tentang fikih ibadah tentunya dapat kita amalkan, sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu, dan serta juga Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Setiap hari, setiap ketika.
1: Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami juga menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung, tentunya kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama.

0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Lord, di waktu mengenang rahmat-Mu.
0: Selain itu, sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan makanan.
1: Bantulah.
0: Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan tentunya perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4